Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tak

tanda hampir kan buka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani di kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Berempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Terima kasih sudah berempat masih dengarkan siaran kita di 101,3 MHz untuk pagi hari ini ya. Saya ingin sampaikan perakiran cuaca dari BMKG, waspada potensi hujan lebat di Batam hingga Karimun. BMKG kelas 1 Hang Lading Batam ini mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang pada siang hari di wilayah Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Kabupaten Karimun pada Ahad siang ni. Kondisi cuaca di Kepulauan Riau ini dipicu oleh adanya belokan angin pada lapisan atmosfer atas wilayah Kepulauan Riau yang menambah potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Nah, secara umum cuaca wilayah Kepulauan Riau kalau untuk esok hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan juga dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi, siang dan malam hari.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4

0: 101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, Stan Bazar di Krenasda Tanjung Pinang di MTQH ke-20. Ini tampil beda dengan menggelar diskusi bincang budaya pada tanggal 28 kemarin nih, saudara perempuan. PLT Sekretaris Disdagin Tanjung Pinang, MND Febri menyebutkan, Ketua Dekranasda Tanjung Pinang menggagas program ini, ingin usaha bazar lebih edukatif ya, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pengunjung yang datang. Nah, tokoh muda Melayu Kepulauan Riau, Datuk Setia Perdana Rendra Setia Diharja, ini memandu diskusi hangat ini. Beliau mengupas tuntas nih tentang filosofi budaya Melayu, busananya yang mengandung nilai yang sangat religius. Beliau menjelaskan kaitan 5 kancing baju cekak musang dengan rukun Islam, sedangkan 1 kancing Teluk Belanga itu mencerminkan keesaan Allah SWT. Ini busana Melayu ini mengandung makna sosial dan agama. Aturan pemakaian kain samping juga nih saudara perempuan harus faham ya. Berbeda bagi laki-laki kalau sudah menikah ataupun belum. Beliau juga turut mengkritik juga nih modifikasi busana Melayu saat ini. Perubahan bentuk lengan ya kan, dan model kancing yang berisiko mengaburkan nilai asli warisan budaya tersebut. Ini yang penting harus kita ketahui nih untuk generasi sekarang supaya tak buta sejarah, saudara perempuan, tak buta dengan warisan kita sendiri ya.
1: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Pendidikan adalah pintu gerbang kesuksesan. Tanpa pendidikan, kita bukan apa-apa. Dengan pendidikan, kita bisa jadi siapa saja dan apa saja. Pendidikanlah yang meningkatkan status sosial kita dan derajat kita di masyarakat. Dengan pendidikan, kita belajar banyak hal dan mengetahui banyak hal. Terus tingkatkan kualitas diri Anda dengan pendidikan. Jadikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Apa tanda eloknya pantun? Sampiran dan isi mengandung makna. Apa tanda insan yang santun? Akal diisi, ilmu berguna. Saya Rendra Setia Diharja, penggiat pantun dan dosen Tisipol Raja Haji Tanjung Pinang.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedari perempat di Kerana Sedar Kota Tanjung Pinang ini terus memperkuat produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Ini memproyeksikan sambal gonggong ini sebagai ikon kuliner unggulan. Nah, gimana tuh rasanya? Ha, ya. Nah, Ketua Dekranas Sedar Tanjung Pinang, Bu Yuniarni Pustokoweni, beliau menyebutkan bahwa wali kota menginginkan daerah ini memiliki produk unggulan yang sangat khas ya. Jadi merespon ini, pihaknya bersama Disdagin mengumpulkan pelaku UMKM, mengumpulkan pengusaha sambal untuk melakukan kurasi rasa guna menjadikannya program unggulan. Nah, pihaknya juga memberikan pembinaan komprehensif kepada pelaku UMKM guna menciptakan iklim usaha kompetitif di Kota Tanjung Pinang. Pemerintah juga fokus pada standarisasi kemasan hingga aspek produksi agar produk lokal kita memiliki daya saing ya, kualitas maupun tampilan visualnya. Jadi upaya ini bertujuan untuk meningkatkan omset para pelaku UMKM sekaligus ya, ini mempertegas posisi Tanjung Pinang itu sebagai destinasi wisata kuliner yang premium.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pian, hoi Pian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.

0: Bunyi dia berpawa juga eh. Siapa punya tu?
1: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Fian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu. Kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
2: Pak Leman hebat betul lah.

0: kalau sebut lawan gasing, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Hah, sampai dekat jembatan itu pun penuh orang tengok, tahu tak?
1: Wah, meriah betul ya Pak, macam berpesta.
0: Hah, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat, tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu, katanya biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
2: Habis goreng pisang tu Pak.
0: Habis latihan, pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
1: Lawak betul ya Pak. Tapi nampak ya Pak, dulu bukan sekedar main, semua orang satu sama-sama tengok gasing.
0: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing, tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah Pak.
0: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
2: Kenapa tali terlepas Pak? Susah lilit tali ni Pak.
1: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
0: Fokus anak muda, bila kau cakap jangan ada ragu. Hah, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je Pian.
2: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
1: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Manalah gasing tu nak berpusing.
0: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Hah, coba lagi, Pian.
2: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
1: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
0: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing, itu namanya kau lempar lembing, Pian.
2: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
0: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi, ujung dia harus rapat, terus tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar, Pian. Coba.
2: Ha, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
1: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian.
0: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
2: Okey Pak, Pian coba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah Pak. Aisyah tengok, gasing yang aku putar berpusing betul lah. Hebat kan aku, nyata aku bisa.
1: Wah Pian, hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni, dia dah bisa dah Pak. Dah berhasil dia.
0: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mianat diusaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus

0: dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya Pian, minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap Pak, saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
2: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
0: Banyak gaya kau Pian, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwa Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Ungkapan ini tentu sudah sering kita dengar, bahkan sejak duduk di bangku sekolah. Kalimat tersebut benar adanya, karena pada dasarnya manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sejak lahir manusia sudah menunjukkan sifat sosial. Seorang bayi tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kasih sayang dan perawatan dari orang tua. Dan saat beranjak dewasa, manusia tetap membutuhkan orang lain, baik untuk bekerjasama, belajar, berkomunikasi maupun membangun kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari memberikan banyak contoh nyata tentang manusia sebagai makhluk sosial. Di lingkungan tempat tinggal, bisa melihat budaya gotong royong saat ada warga yang mengadakan hajatan ataupun ketika memperbaiki fasilitas umum. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Setiap orang memiliki potensi dan kelebihan masing-masing, namun tidak semua orang benar-benar memahami kemampuan diri sendiri. Padahal, mengenali potensi dan keterbatasan diri merupakan langkah penting untuk berkembang dan meraih kesuksesan. Memahami kemampuan diri berarti mengetahui apa yang seseorang kuasai dengan baik, bidang apa yang menjadi kekuatan utama, serta hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, dapat menetapkan tujuan yang realistis dan strategi yang tepat untuk mencapainya. Demikian, saya Syahrudin Azdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala

0: tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Ku Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka

0: tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Penompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, mana saja berada, malas. Ini nih, ya, kemalasannya seringkali dianggap sebagian orang hal yang sepele dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus jadi malas yang luar biasa, mana berhumpun kata orang tuh, ya kan. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus berlarut-larut, kebiasaan ini sudah berempat tak bagus ya. Dapat memberikan dampak yang kurang elok terhadap produktivitas kita sudah berempat. Kesehatan mental hingga kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Nah, kemalasan ini sudah berempat ditandai dengan kecenderungan menunda pekerjaan, kurang motivasi, serta keengganan untuk melakukan aktivitas yang sebetulnya penting. Nah, kalau dalam jangka pendek ini mungkin terasa tidak berbahaya. Tapi nih, kalau jangka panjang sudah berempat, kemalasan itu dapat menghambat pencapaian tujuan serta mengurangi potensi diri kita. Nah, dampak dari kemalasan tidak hanya dirasakan secara individu, tapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya, apalagi dalam keluarga, ya kan? Nah, dalam konteks kerja tim misalnya, sikap tidak produktif itu dapat menghambat kinerja kelompok dan menurunkan semangat anggota lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa kemalasan itu bukan hanya persoalan pribadi, tapi juga sosial. Pagi-pagi malas, bangun.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang pendekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan selalu

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi. Dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Nomor FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada. Ini ada satu konten kreator ya, konten kreator yang mengangkat tentang diversifikasi pangan di saudara perempuan, edukasi publik tentang makanan. Seperti apa? Saudara perempuan

Empat, seorang konten kreator lokal di TikTok bernama Mani mengedukasi audiensnya tentang pembahasan ini sudah berempat. Dengan latar belakang pendidikannya tuh di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, dia buat beragam konten soal diversifikasi pangan dan konsumsi pangan lokal non beras. Nah, sebagai informasi nih saudara perempat, diversifikasi pangan ini merupakan upaya untuk memasukkan variasi jenis makanan dalam konsumsi harian. Dan cara ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan, gizi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Seperti apa sebetulnya? Nah, konsentrasi konsumsi beras ini sebagai sumber pangan utama tidak hanya ditunjukkan oleh data, melainkan juga keyakinan kolektif masyarakat Indonesia bahwa untuk mencapai kenyang harus dengan makan nasi. Ini. Kalau tak makan nasi, tak makan pula rasa gitu ya. Padahal dia makan banyak, makan bakso, makan miso, ya kan? Makan mie goreng, makan roti, apalagi makan bubur. Belum makan nasi, belum kenyang nih. Padahal dia banyak masuk dalam perut ya. Nah, saudara perempat, kalau situasi ini tidak ditangani dalam jangka panjang, dikhawatirkan akan semakin membebani karena harus terus memenuhi kebutuhan beras yang meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Ini bisa mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Nah, maka itu diversifikasi pangan juga menjadi langkah strategis dan menjadi alternatif yang lebih fleksibel ya untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga ketahanan pangan. Nah, kita juga tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja, ya kan? Makan umbi juga bagus, ubi. Nah, apalagi ubi ungu dia. Sedap tuh. Nah, saudara perempat, ada banyak variasi makanan yang bisa kita konsumsi dalam upaya menerapkan diversifikasi pangan dalam keseharian kita. Nah, kalau masyarakat terlalu ketergantungan pada satu bahan pangan, pangan lokal yang dulunya dianggap sebagai identitas perlahan akan tergeser. Nah, kalau dibiarkan, bukan hanya sumber pangan yang hilang, melainkan juga pengetahuan lokalnya. Nah, saudara perempat, makanan tradisional nih dari berbagai daerah Indonesia. Kalau di video-video dia ini mengenalkan dan menjaga pengetahuan lokalnya agar tetap lestari ya. Dan alternatif yang dia tawarkan adalah bahan pokok lokal seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian yang bergizi. Nah, kalau di tarik ke masa lampau nih saudara perempat ya, pada masa penjajahan Belanda dulu ya, lahan pertanian yang subur itu dikuasai oleh para tuan tanah. Mereka memerintahkan masyarakat pribumi untuk menanam padi, sehingga produksi dan konsumsi beras pun turut meningkat. Nah, kecenderungan dan kebiasaan konsumsi beras ini juga terus berlanjut bahkan setelah Indonesia merdeka. Jadi bukan semata-mata kebiasaan gitu ya. Konsentrasi konsumsi beras itu ternyata juga merupakan hasil dari keputusan politik. Kalau pada masa kemerdekaan, pemerintah membuat berbagai rencana yang menarget perluasan lahan dan peningkatan hasil produksi beras seperti program PIMAS, INSUS, dan juga Supra INSUS. Nah, konstannya produksi beras terus berlanjut hingga kini. Nah, pada tahun 2025 sendiri, Indonesia jadi negara keempat tertinggi produsen beras dunia. Tapi masih banyak juga impor gitu ya kan? Ini mencapai 34,69 juta ton diambil dari situs Kementan. Jadi saudara perempat, apakah kita sudah siap untuk menerapkan diversifikasi pangan dalam konsumsi sehari-hari kita? Bukan hanya makan beras saja, bukan nasi.

pada tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola

pada tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena

0: Kawan-kawan, aku ada ide nih untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu.
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, main poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya, supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat pantai.
1: Okey. Lah, ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Haa ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu, liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi, kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob, udah itu tak usah dipikir, itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Haa, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey, siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, ingat, jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob, Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenang-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucu nah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Ah, sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak, Rob. Kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah, Rob. Kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu. Itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah, Rob. Rob, kita ni nak main aja. Senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.

0: Ha, tengok tu sunsetnya indah nah.
1: Kita ambil foto lagi. Ayo.
2: Ha, ni jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Haa, kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung.
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisalah belajar.
0: Yuk, kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan, serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut, seperti pembalut, popok sekali pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Lagu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekadar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
3: Air yang tenang, jangan disangka tiada buatan. Jangan menilai orang

0: hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

memang kesenian ini mantap benar. Kemarin ketika pentas seni, saya pernah tengok di Pamedan ada pertunjukan kesenian ini. Saya langsung suka. Sekarang saya nak ajak saudara untuk ke Pulau Jemaja untuk langsung menyaksikan sebuah pertunjukan kesenian yang namanya adalah kesenian Gobang.

Di pertunjukan Gubang ini ada pemain musik, ada penari, sekitar 14 orang penari dia. Dan mereka uniknya menari dengan gerakan-gerakan yang tidak teratur, abstrak, tetapi memiliki struktur rangkaian yang sangat jelas. Yang lebih unik lagi, yang lebih menarik lagi ialah kostum dia. Kostum tiap kelompok ada macam-macam dan aneh-aneh. Ada nih yang menari sambil pakai pakaian biasa, terus pakai topeng, pakai topi kerucut. Ada juga yang pakai topeng monyet. Ada lagi nih pakai jas, pakai sepatu pantopel, rapi nian, pakai topi bangkong. Muka dia ditutup pakai kain putih. Seram memang. Nah, saya akhirnya cari tahulah, kerana penasaran kan, ini kesenian macam apa gitu kan. Setelah saya cari tahu, rupa-rupanya kesenian ini memang asal dia dari Pulau Jemaja yang letaknya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Kesenian Gubang sudah ada dan berkembang sekitar 500 tahun yang lalu. Datu, ada lagi kisah yang menceritakan asal mula macam mana kesenian ini boleh ada.

Ada 9 orang nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan atau kata orang mengail. Mereka mengail di sekitar perairan Desa Mampuk. Desa Mampuk ni ialah sebuah desa yang masuk dalam wilayah Pulau Jemaja. Nah, mereka kemudian mendengar suara sayup-sayup, bunyi gendang seperti ada sekelompok orang yang sedang melaksanakan sebuah pesta atau kegiatan. Awalnya suara tersebut terdengar sangat jauh, tetapi semakin lama terdengar semakin jelas. Ada bunyi gong, gendang, ada suara orang yang ramai menjadi satu, sehingga menciptakan sebuah irama yang kadang-kadang sendu, tapi kadang-kadang riang. Bahkan terdengar suara ketawa, sorak-sorai, selayaknya orang sedang bergembira. 9 orang ini pun punya perasaan ingin tahulah. Dan semakin lama penasaran mereka semakin besar. Diam-diam mereka berkayuh menuju darat. Sampai di pantai, jongkong mereka, mereka sembunyikan di suatu tempat yang aman. Perasaan mereka ni was-was. Hati-hati perasaan mereka. Kemudian mereka mulai menuju ke arah sumber suara tadi. Mereka bersembilan menelusuri bukit, hutan-hutan, tanpa menggunakan alat penerang. Hingga akhirnya sampailah mereka ke tempat yang dituju. Di selah-selah pohon dan semak belukar, mata mereka hanya melihat di satu pandangan yang sangat aneh. Dengan perasaan ngeri, takut, mereka melihat dengan jelas seperti ada sebuah perhelatan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam hutan.

gendang, tambur, gong dipukul dan diiringi dengan suara manusia seperti bacaan mantra. Ada juga sebuah nyanyian. Nah, yang paling buat terkejut ini ialah wajah orang-orang itu yang sangat menakutkan. Ada yang matanya merah, bertaring, jenggot dia panjang. Bentuk badannya pun aneh-aneh. Tak lama setelah gendang dan gong dibunyikan, datang pula rombongan lainnya berjalan membuat gerakan mengikuti irama yang dilantunkan. Pola tingkah laku mereka ni sangat aneh dan menyeramkan. Kadang ada yang berteriak-teriak kesakitan. Ada juga yang mendengus kelelahan. Ada yang berteriak layaknya orang yang sedang bergembira. Gerakan mereka seperti sebuah tarian, berkeliling dan membuat sebuah lingkaran sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Tapi mirip seperti sebuah nyanyian yang dilakukan secara bergilir. Begitu

menjelang pagi semakin meriah. Ada yang bersorak, melompat, berteriak sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dalam sebuah rumah, letak dia tak jauh dari tempat permainan mereka, tampak sekelompok perempuan sedang menyiramkan air ke arah penari yang sedang asyik menari. Setelah itu, ada lagi suara dengusan seperti orang yang menahan sakit. 9 nelayan ini terus mengikuti permainan itu sampai selesai. Tanpa disadari, hari pun dah siang. Mereka segera pulang melalui hutan dan semak-semak belukar. Setelah sampai di pantai, mereka pun segera mengambil jongkong yang disembunyikan dan berkayuh pulang ke rumah masing-masing.

Beberapa hari setelah menyaksikan permainan tersebut, mereka berkumpul di suatu tempat untuk saling mengingat kembali cara-cara permainan yang dilakukan oleh orang Bunian kemarin. Mereka coba meniru cara menari, menabuh gendang, memukul gong. Juga mereka ingat-ingatlah tuh lagu-lagu yang dinyanyikan dalam permainan tersebut. Setelah mereka dapat mengingat kembali, akhirnya mereka pun sepakat untuk menampilkan permainan tersebut sebagai hiburan di tempat mereka tinggal, yaitu Pulau Jemaja.

Kesenian Gobang hingga saat ini masih diminati oleh sebagian masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Dalam berbagai acara seperti perkawinan, kegiatan pemerintah daerah, dan lain-lain, kesenian Gobang masih dipentaskan oleh sekelompok kesenian Gobang di kecamatan tersebut. Dan tidak saja diminati oleh masyarakat Jemaja, tetapi juga banyak diminati oleh masyarakat Melayu di wilayah Pulau Tujuh. Apabila ada acara seperti nikah kawin, kenduri kitanan, atau hari besar, kesenian ini selalu di

gobang, pada awalnya digunakan sebagai sarana pengobatan dan tolak bala. Orang Melayu jemaja tempo dulu percaya bahawa dengan melaksanakan pementasan gobang, makhluk halus tidak akan mengganggu masyarakat kerana mereka asyik mengikuti kesenian tersebut. Kini, fungsinya sudah berbeda dengan kesenian gobang pada masa dahulu. Fungsi kesenian gobang sudah semakin berkurang dan semakin lemah. Atau dengan kata lain, kesenian gobang sekarang tidak begitu penting lagi bagi masyarakat Melayu di Kecamatan Jemaja. Meskipun kesenian gobang saat ini masih berfungsi sebagai suatu hiburan, tapi bukan lagi sebagai hiburan yang utama dan paling digemari oleh masyarakat. Karena kesenian gobang ini kalah saing dengan hiburan lainnya. Padahal, apabila kekayaan budaya kita ini kurang diminati, bahkan terkesan diacuhkan, maka dikhawatirkanlah suatu

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

lama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

Dan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara perempat, selamat siang. Saatnya bersama dengan Salwa Alia, temankan saudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu yang alhamdulillah cerah ini, gimana saudara perempat kabarnya? Semoga nanti sehat selalu, dan pastinya kita akan menemani Anda di udara dengan acara-acara yang beragam dan pilihan-pilihan lagu yang khusus untuk Anda, spesial di segan pengantar tengah hari kali ini. Nah, saudara, kita tentunya sekejap lagi akan masuk ke dalam acara kreasi anak negeri Perempat Tanjung Pinang, yang pada hari ini kita akan mendengarkan kreasi anak negeri dari SDN 10 Bukit Bestari. Sekiranya apa nih yang ditampilkan dengan adik-adik dari SDN 010 Bukit Bestari? Tentunya tetap di Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali mana?
2: Kau tak percaya? Tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari burung bernyanyi. Terbang tinggi di langit biru. Salam ceria dari kami di acara kreasi anak negeri.

0: Bagaimana kabarnya hari ini? Moga semuanya senantiasa sehat, ceria, dan penuh semangat ya. Perkenalkan, kami siswa-siswi SD Negeri 010 Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Kami akan menemani sahabat semua dalam siaran radio RRI Kota Tanjung Pinang hari ini. Kami akan menampilkan kreativitas dari sekolah kami dalam acara kreasi anak negeri. Sahabat pendengar setia RRI Kota Tanjung Pinang, perkenalkan, saya Ufaira Nur Afifah. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua lewat udara. Sahabat semua, hari ini kita akan ditemani dengan berbagai kegiatan seru loh. Di antaranya mulai dari pembacaan puisi, dongeng, lagu-lagu ceria, hingga pesan-pesan moral yang bisa kita ambil hikmahnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk tetap duduk manis, dengarkan dengan baik, dan ikut bernyanyi agar lebih semangat. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita mulai siaran radio anak hari ini dengan ceria. Sahabat pendengar radio RRI Kota Tanjung Pinang, agar acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kami, Alam Nasya Sihombing dan Sari Tilawah oleh Aisyah Az-Zahra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Maha benar Allah segala firman-Nya. Wassalam.

Setelah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, semoga kita semua mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar setia RRI, Kota Tanjung Pinang.

dimanapun berada. Sebelum lanjut pada sesi selanjutnya, kami akan menyampaikan sekilas informasi mengenai sekolah kami, SD Negeri 010 Bukit Bestari, terletak di Jalan Tanjung Siambang, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah murid 83 orang. Memiliki tenaga pendidik dan kependidikan sebanyak 12 orang dan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yakni Bapak Hirno, SPD, SD. Melalui misi sekolah kami yakni menanamkan kesadaran cinta lingkungan yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, hingga pada kegiatan pembiasan pagi, yaitu operasi sumut, kegiatan memungut sampah. Jarak sekolah kami berdekatan dengan destinasi wisata alam, Pantai Tanjung Stumu. Dan Pantai Tanjung Stumu ini dikelola secara swadaya oleh warga lokal, yakni Bapak Jumahat, dan mulai dikenal oleh masyarakat luas pada pertengahan tahun 2025, ditandai dengan upaya pengerasan jalan akses secara mandiri. Sahabat pendengar setia RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, mari sama-sama kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Sekolah Tanjung Siambang bersama Aisyah dan kawan-kawan.

Di lingkungan pesisir pantai yang indah dan kaya akan nilai kehidupan. Keindahan alam pantai yang mengelilingi sekolah menjadi simbol kebesaran ciptaan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang menumbuhkan rasa syukur, keimanan, dan kepedulian terhadap lingkungan pada seluruh warga sekolah. Agar peserta didik sekolah Tanjung Siambang tumbuh menjadi generasi yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. Sebagai informasi, sekolah kami juga telah menerapkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sesuai arahan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Abdul Mukti. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini telah terintegrasi dan diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler, baik pada kegiatan rohis, senam, kebiasaan beribadah, maupun makan bergizi melalui program pemerintah yaitu makan bergizi gratis. Sahabat pendengar setia RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, terkait gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu beribadah, khususnya mengaji, Wali Kota Tanjung Pinang yaitu Bapak Haji Lis Darmansyah, Sarjana Hukum, mulai Januari 2026, menghimbau kepada setiap satuan pendidikan agar menerapkan pendidikan karakter melalui pembiasaan pembacaan Al-Quran bagi yang Muslim dan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Baiklah, salah satu teman kami, Alam Nasro Sihombing, akan menceritakan mengenai pengalamannya sebagai peserta lomba Musabaqoh Tilawatil Quran.

Saya Alam Nasroh Sihombing, siswa kelas 5 SD Negeri 010 Bukit Bestari. Pada Selasa 20 Januari 2026 kemarin, mengikuti Lomba Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Kelurahan. Lomba tersebut diadakan di masjid dan diikuti oleh banyak peserta. Sebelum lomba dimulai, sebagai persiapan, saya berlatih dengan sungguh-sungguh bersama ayah dan mendapat dukungan penuh dari kedua orang tua. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia. Ketika hasil diumumkan, saya mendapat juara 1 MTQ tingkat kelurahan. Prestasi tersebut membuat saya mewakili kelurahan untuk mengikuti MTQ tingkat kecamatan. Pada MTQ tingkat kecamatan, saya kembali berusaha tampil dengan percaya diri dan alhamdulillah berhasil meraih juara 1. Kebahagiaan ini semakin terasa karena adik saya juga ikut menjadi peserta MTQ, sehingga kami bisa saling menyemangati satu sama lain. Pengalaman ini mengajarkan saya untuk terus berusaha, berdoa, dan tidak mudah menyerah dalam meraih prestasi. Sekian dari saya.

Pesan moral yang bisa kita ambil dari pengalaman alam adalah percaya diri, konsisten di dalam belajar dan disiplin. Dan salah satu manfaat disiplin bagi pelajar yaitu meningkatkan rasa percaya diri dan melatih ketaatan terhadap aturan. Hal ini menjadi bekal penting untuk kesuksesan jangka panjang. Sahabat pendengar setia RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, kreativitas selanjutnya adalah nyanyian solo dari teman kami, Muhammad Revan Al-Bukhari, yang berjudul Lemak Manis. Silahkan Revan.

0: Lagu Melayu Lemak Manis mencerminkan kehalusan budi pekerti, kesantunan, dan keindahan budaya Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Istilah lemak manis tidak hanya menggambarkan keindahan alunan musiknya, tetapi juga melambangkan sikap hidup masyarakat Melayu yang lembut dalam tutur kata, ramah dalam pergaulan, serta menjunjung tinggi nilai sopan santun dan adab. Selanjutnya adalah mendongeng mengenai cerita rakyat, Alkisah Pulau Tapai, yang akan disampaikan oleh teman kami, Wilda Oktarianti. Pada Wilda kami silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo sahabat pendengar setia RRI Kota Tanjung Pinang. Perkenalkan, saya Wilda Oktarianti, siswi kelas 4 SDN 010 Bukit Bestari. Hari ini saya ingin menceritakan

sebuah cerita rakyat yang berjudul Alkisah Pulau Tapai. Pada suatu hari, hiduplah seorang janda dan anaknya yang bernama Si Ujang. Mereka tinggal di suatu pulau di sebuah gubuk pesisir pantai. Si janda tersebut sangat suka sekali membuat tapai, sedangkan Si Ujang hanya bekerja mencari kayu bakar di hutan. Ketika suatu pagi hari, Si Ujang sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba datanglah tetangganya yang ingin memberitahukan bahwa ada sebuah kapal besar milik saudagar kaya raya yang berlabuh di perkampungan mereka. Si saudagar tersebut ingin mencari beberapa pemuda kampung untuk dijadikan anak buah kapalnya. Lalu, anak dari janda tersebut tertarik untuk mengikuti kerja kapal tersebut. "Mak, Ujang nak pergi cek kayu bakar dulu lah ya." "Assalamualaikum." "Mana kayu bakar ni?" "Mana?" "Tu dia." "Alhamdulillah dapat juga." Lalu terdengarlah suara memanggil-manggil nama Si Ujang. "Jong, Ujang, mana ke Ujang ni? Jong." "Hah? Suara siapa tu? Macam suara si tetangga." "Oi, kawan kat sini." "Akhirnya jumpa juga kau, woi. Woi, tadi kawan tengok dekat pesisir pantai ada sebuah kapal besar, woi, milik saudaga. Ia tu ingin mencari pemuda kampung ini untuk dijadikan anak buah kapalnya. Ha, macam mana? Woi nak ikut tak?" "Macam mana, woi? Kawan rasa nak ikut. Tapi, kawan tanya mak kawan dulu lah ya. Kalau macam tu, kawan balik dulu ya, woi." "Masih, woi. Assalamualaikum." Sesampainya di rumah, Si Ujang pun bertemu si emak. "Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum." "Mak." "Oh, mak. Mana ke orang tua ni?" "Mak." "Waalaikumsalam. Ada apa nak terpekak pekik panggil mak?" "Macam ni, mak. Tadi kata si tetangga dekat pesisir pantai ada sebuah kapal besar, mak, milik saudara. Ia tu ingin mencari pemuda kampung ini untuk dijadikan anak buah kapalnya. Kira-kira mak izinkan Ujang untuk kerja itu tak, mak?" "Macam mana, Ujang? Sebenarnya mak tak lela untuk melepaskan kau. Kau lah anak satu-satunya mak. Kau pula ingin meninggalkan mak." "Alah, mak ni. Ujang janji, nanti kalau Ujang dah kaya raya, Ujang akan jemput mak balik. Boleh ya, mak?" "Yelah, Jang. Kalau itu keinginan kau, mak izinkanlah, nak. Tetapi hati-hati di perantauan orang. Jangan lupakan mak di sini." "Yelah, mak. Ujang takkan lupakan mak. Kasih, mak." Keesokan harinya, Ujang pun pergi meninggalkan sang ibu tercinta. Dan tak lupa juga sang ibu memberikan bekal tapai kesukaan si Ujang. "Nak, ni mak bawakan bekal tapai untuk Ujang. Ujang hati-hati ya di sana. Jangan lupakan mak di sini." "Ya, mak. Ujang takkan lupakan mak. Kasih, mak." "Ujang pergi lah ya. Assalamualaikum." Setelah bertahun-tahun kemudian, Ujang pun kembali ke kampung halamannya. Tetapi ia telah berbeda. Ia telah menjadi saudagar kaya raya, pemilik kapal besar, dan telah mempunyai istri yang sangat cantik. Setelah mendengar berita bahwa Ujang telah kembali, sang ibu pun lekas pergi ke pesisir pantai untuk berjumpa dengan Ujang. Dan tak lupa juga sang ibu membawa tapai kesukaan si Ujang. "Eh, tu macam kapal Ujang je. Jangan-jangan Ujang dah balik ni. Somak lah." "Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum." "Makcik." "Oh, makcik. Mana ke orang tua ni?" "Makcik." "Waalaikumsalam. Ada apa tetangga?" "Makcik, makcik. Ujang, Ujang dah balik, makcik." "Hah?

0: Alhamdulillah, balik juga anakku. Makasih tetangga.
1: Ujang, Ujang, akhirnya kau balik juga nak. Ini tapai kesukaanmu nak.
0: Hah, siapa kau ni? Aku tak kenal engkau. Dasar wanita tak tahu diri, hanyalah kau dari hadapanku.
1: Sampai hati kau nak, lama ni mak tunggu kau bertahun-tahun. Tapi ini balasan kau.
0: Setelah itu, Ujang pun pergi meninggalkan si emaknya.
1: Dahlah, aku nak pergi dari kampung ini.
0: Oh ya anak buah, ayo kita pergi dari kampung ini. Aku tak mau menginjakkan kakiku di pulau ini.
1: Kapal pun terus berlayar. Tetapi di perjalanan di tengah lautan, tiba-tiba awan menjadi gelap. Badai begitu dahsyatnya. Petir menyambar-nyambar. Shtam, shtam. Allah pun murka. Lalu Ujang pun menyadari kesalahannya bahwa ia telah durhaka kepada si emak.
0: Put, put. Shtam, shtam. Eh, ngapa ni?
1: Mak, tolong Ujang, mak. Mak, maafkan Ujang, mak. Mak.
0: Tetapi, apalah daya. Tak lama kemudian, kapal pun tenggelam.
2: Nah, teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, yang pertama, kalau bekerja, harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, kita harus mengingat jasa orang tua yang selalu menyemangati kita. Sekian ya cerita Ulil Dada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pulau Tapai melambangkan kesabaran, ketekunan, dan proses pendewasaan. Seperti tapai yang memerlukan waktu untuk menjadi matang, manusia juga perlu melalui proses ujian dan penantian untuk mencapai kebijaksanaan. Alkisah ini mengajarkan bahwa hasil yang baik tidak datang secara instan, serta pentingnya menjaga niat, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi kehidupan. Kreativitas selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan lagu dari teman kita, Tiara Zasi Sabila, yang berjudul Ambilkan Bulanmu. Silahkan Tiara.

0: Makna lagu Ambilkan Bulanmu adalah gambaran kepolosan seorang anak yang meminta ibunya mengambilkan bulan untuk menerangi tidurnya. Menunjukkan kekaguman anak pada bulan dan kepercayaan tak terbatas pada kemampuan sang ibu untuk mewujudkan hal yang mustahil, serta menggambarkan kehangatan kasih sayang ibu yang mampu menenangkan dan memenuhi keinginan anaknya. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita dari teman kami, Sakila, yang akan berbagi cerita mengenai pengalamannya yang menjadi atlet lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Sakila Putri Rahmadani, siswi dari SD Negeri 010 Bukit Bestari. Kepada sahabat pendengar setia radio RRI, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman sekaligus hobi saya sebagai atlet lari asal Tanjung Pinang. Saya mulai mengenal dan menekuni olahraga, terutama di bidang lari, sejak kelas 1 SD. Event pertama yang saya ikuti adalah lomba khusus putri dengan jarak 10 km. Dan pada saat itu, saya berhasil meraih juara 5. Sejak itu, saya semakin bersemangat untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan saya di bidang atletik. Kemudian, saya bergabung dengan MJ Athletic Club yang dipimpin oleh Coach Edi Saswito dan Coach Diki. Bersama klub tersebut, saya telah mengikuti banyak event seperti festival atletik dan berbagai kejuaraan Tarkam, mulai dari jarak 5 km sampai 10 km. Pada tahun 2022, saya mengikuti event Poprov khusus putri dengan jarak 10 km dan berhasil meraih juara 2. Selanjutnya, pada tahun 2023, saya mengikuti event Adayaksaran dan berhasil meraih juara 1. Pada tahun yang sama, saya juga berhasil meraih juara 3 pada jarak 5 km di Tanjung Balai Karimun. Dan di sini saya mendapatkan medali. Kemudian, pada tahun 2025, saya kembali meraih juara 3 pada event Mon Run atau BTN Run yang dilaksanakan pada malam hari dan kembali mendapatkan medali. Di tahun 2026 ini, besar harapan saya untuk meraih waktu dan juara terbaik dari sebelumnya di setiap perlombaan yang saya ikuti. Pengalaman dan hobi di bidang atlet ini terinspirasi dari idola saya, yaitu Agus Prayoga, Orekta Elvina Naibaho, dan Robby Shanturi. Saya mengidolakan mereka karena mereka adalah atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional seperti SEA Games dan PON. Saya ingin memiliki prestasi seperti mereka agar dapat membanggakan kedua orang tua. Semoga cerita dan pengalaman ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi sahabat pendengar setia radio RRI. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cerita ini memotivasi kita semua bahwa hobi yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat membawa manfaat yang besar. Dengan tekad, latihan rutin, dan kepercayaan diri, siapapun bisa meraih prestasi dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sahabat pendengar setia RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, masih bersama SD Negeri 010 Bukit Bestari.

kreasi anak negeri. Kreativitas selanjutnya dari sekolah kami adalah pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh teman kami, Sakinah Dewi Aulia. Silahkan Sakinah.

tak bisa tercapai nyata. Aku patuh pada orang tua tercinta. Mendengar nasihat dengan penuh doa. Aku ingin menjadi

Puisi cita-citaku ini menggambarkan harapan dan impian seorang anak yang tumbuh dengan semangat belajar, berbuat baik, dan pantang menyerah. Puisi ini mengajarkan bahwa cita-cita dapat diraih melalui usaha, doa, dan sikap positif, sehingga anak termotivasi untuk menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Sahabat pendengar setia RRI Kota Tanjung Pinang dimanapun berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kegiatan hari ini dari SD Negeri 010 Bukit Besari akan ditutup dengan berbalas pantun yang akan dibawakan oleh teman kami, Sakina dan Anissa.

0: Saya Sakina Dwi Aulia, kelas 6 SD Negeri 010 Bukit Bestari.
1: Saya Anissa Putri Anasti, kelas 6 SD Negeri 010 Bukit Bestari. Kami akan berbalas pantun.
0: Dengar ya. Keris bukan sembarang keris.
2: Hewa.
0: Keris terbuat dari kayu.
2: Hewa.
0: Gadis bukan sembarang gadis. Gadis berasal dari Melayu.

0: Saya pula ya. Keris terbuat dari kayu.
1: Ewa!
0: Disimpan jadi benda pusaka.
1: Ewa!
0: Kalau memang gadis Melayu, ayo kita pantun bersama.
2: Siapa takut? Pagi cerah, senyum terukir.
1: Ewa!
2: Sinar mentari hangat terasa.
1: Ewa!
2: Sekolah kami ada di pesisir. Semangat belajar terus membara.
0: Dengar ya, sinar mentari hangat terasa.
1: Ewa!
0: Mandi keringat seluruh badan.
1: Ewa!
0: Semangat belajar terus membara. Lebih cita di masa depan.
2: Api menyala, dikira padam.
1: Ewa!
2: Kapal nelayan terlihat karam.
1: Ewa!
2: Jangan suka menyimpan dendam. Kelak hidup terasa suram.
0: Rumah gelap, listrik padam.
1: Ewa!
0: Baru menyala, larut malam.
1: Ewa!
0: Aku sudah hapuskan dendam, agar hidup tak lagi kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian berbagai kreativitas dari sekolah kami, SD Negeri 010 Bukit Bestari. Senang sekali bisa menemani waktu sahabat pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Kreasi Anak Negeri. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.

0: Sungguh menawan. Bunda pergi menanak nasi untuk bekal pergi ke sawah. Kalau ingin ukir prestasi, giat belajar jangan menyerah.
1: Hai, kuali beranak.
2: Kau tak percaya, tuh bukti deh yang kau pegang.
3: Tripa, tropa, tralala, lirilira, krokodina,
4: balerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak

0: tu eh.
1: Ye. Pendih ini melambangkan penutup aib, penolak malu, dan penangkal godaan syaitan. Ah, sesuai dengan kau.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, destinasi wisata yang tak biasa yang ditawarkan Kabupaten Bintan kalau lah berkunjung ke Bintan Resort bertajuk Bintan Mangrove Discovery Tour. Aktivitas ini dijamin menantang dan memacu adrenalin sebab Anda akan dibawa menerabas hutan bakau di Sungai Sebong yang dikenal kaya akan keberagaman flora dan fauna. Total luas hutan bakau di Sungai Sebong ini berkisar 100 hektar dan kalau menjajal paket yang dikelola Bintan Resort Cakrawala serta Yayasan Ekowisata Tunas Harapan ini, Anda akan dibawa menyusuri Sungai Sebong yang punya panjang berkisar 6,8 km. Kita beralih ke maklumat lain, antusiasme mahasiswa terhadap program beasiswa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mengalami lonjakan signifikan. Jumlah pendaftar telah melampaui kuota yang disediakan, sehingga proses seleksi akan segera dilakukan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra Pemprov Kepri Sudianto mengatakan, tingginya minat tersebut terlihat dari jumlah pendaftar di berbagai kategori yang telah melebihi kapasitas. Sehingga, kuota beasiswa telah terpenuhi bagi pendaftar beasiswa tahun 2026. Sudianto menyebutkan, jumlah pendaftar untuk kategori beasiswa prestasi mencapai 260 orang, kategori tidak mampu sebanyak 632 orang, luar negeri 200 orang serta jenjang S2 sebanyak 20 pendaftar. Sehingga total keseluruhan pendaftar telah mencapai 1.212 orang dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari D3, D4, S1 hingga S2. Untuk tahun ini Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran sebesar 3,6 miliar guna mendukung program beasiswa tersebut. Namun dengan jumlah pendaftar yang melebihi kuota, proses seleksi akan dilakukan secara ketat dengan mengedepankan prestasi akademik. Selain itu, pihaknya juga membuka peluang penambahan kuota beasiswa pada tahun mendatang mengingat tingginya minat mahasiswa. Saat ini besaran bantuan beasiswa yang diberikan mencapai 2,5 juta per kategori, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Demikian, terima kasih. Kita mulai berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik?

0: antibiotik. Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, kita lagi beralih ke acara Sembang UMKM. Siang hari ini kita akan membahas makanan yang berkuah-kuah dan juga yang berkaldu-kaldu nih, saudara. Mengingat cuaca dah mulai berubah, langit dah mulai menunjukkan raut yang sendu dan mendung ini. Ini agaknya sekejap lagi akan turun hujan ya. Dan juga pastinya semoga dengan kita cakap-cakap pasal kuliner di siang hari ini bisa menghantarkan rasa lapar Anda untuk memesan makan atau juga nak beli makan atau nak masak langsung ya untuk menu makan siang pada minggu hari ini. Seporsi mie kari ini juga hadir loh, saudara, sebagai brand kuliner yang juga mengusung spesialisasi menu mie kari dengan cita rasa khas Indonesia. Nah, ini mengandalkan racikan rempah lokal. Brand ini pun juga menawarkan pengalaman kuliner yang beda pada mie kari pada umumnya, saudara. Ada marketing and communication seporsi mie kari. Chelly menjelaskan kalau seluruh menu yang disajikan ini memang berfokus pada mie kari. Tapi pelanggan ini tetap bebas memesan lebih dari satu porsi sesuai dengan kebutuhan. Ia pun juga cakap-cakap resep yang digunakan merupakan hasil racikan langsung dari chef sekaligus founder Mario Dali Marta. Dengan begitu dia punya keaslian rasa.

Bahasa dan juga ceritanya tetap terjaga serta menjadi identitas utama dari brand satu ini. Penyajiannya pula, ini seporsi mie kari mengusung konsep open kitchen. Nantinya pelanggan bisa langsung melihat proses pembuatan hingga makanan diantar pula ke meja kita selepas pemesanan dilakukan di kasir. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyajikan satu porsi mie kari ini cukup cepat ya, saudara. Kurang lebih 5-7 menit sahaja hingga tahap platingnya. Seluruh bahan yang digunakan pun juga berasal dari rempah lokal Indonesia. Nah, kebetulan katanya target awalnya itu berawal dari ibu rumah tangga. Kemudian ada pula Gen Z, orang kantor. Dan saat ini sudah merambah ke semua generasi, saudara. Nah, menu favorit sendiri, kalau mie kari ayam kompleks Bera. Ternyata jajanan banyak kali dipesan ya di sana dengan popularitas menu ini yang didorong oleh kuah Bera, kuah pedas dia yang lebih kuat lagi rasa dia, khasnya dan juga lebih berkaldu. Nah, dalam menghadapi persaingan industri kuliner yang semakin ketat ini, seporsi mie kari juga mengandalkan konsistensi rasa dan juga pelayanan. Didukung dengan sistem central kitchen untuk menjaga kualitas di setiap outletnya. Jadi kedepannya, seporsi mie kari ini juga akan terus berinovasi dengan menghadirkan menu-menu baru. Salah satunya adalah dengan versi mie kari yang kering, yang sekarang juga mulai diperkenalkan untuk juga menjawab preferensi pelanggan.

Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, cencalu atau cincalo. Makanan fermentasi udang rebon kecil yang juga berasal dari Kalimantan Barat. Khususnya daerah Sambas dan juga Singkawang. Serta juga populer loh sebenarnya di Kepulauan Riau. Ini makanan juga populer di kalangan masyarakat Melayu pesisir, termasuk di Malaysia, dan dikenal dengan rasa gurih dan asam. Fermentasi ini menciptakan pula lah rasa gurih, rasa asin, dan juga sedikit asam yang khas. Biasa diolah menjadi sambal dengan campuran bawang dan juga lada, atau Anda juga bisa makan langsung ya dengan perasan jeruk. Nah, untuk proses fermentasi sendiri, dari cencalok ini biasa memakan waktu beberapa hari, saudara, hingga menghasilkan rasa asam, rasa asin, dan juga aroma dia khasnya menyengat, mirip dengan terasi atau bekasa. Tapi dengan tekstur dia yang lebih cair ya, dan udangnya masih utuh, saudara. Tentunya mengolah cencalok jadi lauk ini sangat sederhana, hanya butuh sedikit bahan, macam beberapa bahan, ada satu mangkuk

Kok cencalo, satu buah tomat ukuran sedang, kemudian 4 buah lada hijau, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 2 sampai 3 buah jeruk sambal atau jeruk nipis sesuai dengan selera kita masing-masing. Cara buatnya pun juga cukup mudah, saudara. Kalau kita punya bahan-bahan dia, ya, karena Anda cukup awali iris bawang putih, bawang merah, tomat, dan juga lada hijau. Nanti panaskan wajan dan juga minyak secukupnya sahaja. Lepas itu kita masih tumis bumbu lah hingga mengharum. Habis itu masukkan pula tomat dan lada hijau. Masukkan pula cencalok bersama dengan airnya. Tambah air biasa secukupnya, saudara. Jangan lupa ya, penyedap rasa, bumbu, gula, garam, dan lain-lainnya. Lepas itu kita mesti cicip lah dulu kan, rasa dia ini udah pas. Nanti sambil menunggu air dia mendidih, lepas masak kan, rasa-rasa udah matang dia punya cencalok nih. Kita tempatkan lah pula dekat dalam wadah. Kita berikan perasan jeruk sambal atau jeruk nipis sesuai dengan selera masing-masing. Jadi ini menu santapan sangat cocok kalau kita santap di siang hari macam gini, dengan nasi panas, dengan lalapan, dan juga dengan ikan goreng. Jomlah coba.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO. Sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, bolu kemojo dan kue bingke. Sekilas mirip tapi beda, saudara. Bolu kemojo dan juga bingke ini kue tradisional khas Melayu yang sama-sama manis, gurih dan juga warna dehijau. Tetapi beda tekstur, saudara. Keduanya pasti sama-sama lezat ya dan diminati pecinta kuliner Melayu. Bahan utamanya untuk pembuatan bolu kemojo dan kue bingke ini tepung terigu, gula pasir, telur, santan dan margarin serta dimasak dengan cara dikukus. Untuk masyarakat awam pula, saudara, mula-mulanya mungkin sulit membedakan antara bolu kemojo dengan bingke. Tapi perbedaan ini bisa ditemukan pastinya, karena kalau bolu kemojo ini warna hijau kecoklatan, aroma daun suji atau pandan, tak mengembang macam bolu biasa, tapi sedikit bentet. Tapi lembut dan juga basah, saudara. Dicetak menggunakan loyang berbentuk bunga kemboja. Sementara kalau untuk kue bingke pula, punya tekstur lebih lembut lagi dan juga basah daripada bolu kemojo. Rasa dia gurih santan yang lebih dominan dan seringkali disajikan dengan wijen di atasnya. Tekstur bolu kemojo padat-padat lembut yang kita tahu beda dengan bingke ketika dia lembut.

Lembut-lembut basah. Nah, istilah kemojo ini berasal dari kata Kamboja yang mencerminkan coklat cetakan kue yang menyerupai bunga Kamboja. Inovasi dalam bentuk cetakan ini pun menambah daya tarik visual dan mencerminkan kebudayaan lokal dalam setiap sajian, saudara. Bolu kemojo ini pun juga sering disajikan pada acara-acara penting dalam budaya Melayu, macam pernikahan, hari raya, dan perayaan keluarga lainnya. Kalau dalam masyarakat Melayu, ini makanan sering sangat punya makna simbolis dia. Bolu kemojo misalnya, melambangkan keramah tamahan, serta kebersamaan. Dan sering juga menjadi lambang kasih sayang dalam membagikan kue kepada keluarga dan juga tetangga. Dengan perkembangan zaman pula, saudara, bolu kemojo ini alami inovasi dalam resep dan juga penyajiannya. Sekarang variasi rasa dan tampilan menarik pun juga muncul, sehingga menjadikannya lebih relevan bagi generasi muda tanpa menghilangkan ciri khasnya. Sementara itu, dalam sejarahnya kue bingke ini punya cerita masa lampau yang ternyata belum banyak orang tahu. Namun, bisa dipastikan kalau resep kue bingke ini ada sumber dia dari leluhur atau nenek moyang bangsa Melayu yang juga hidup di Nusantara. Nah, untuk kue bingke sendiri, resepnya bisa kita jumpakan dari Putri Junjung Bui, saudara, yang merupakan seorang putri dari Kerajaan Daha, nenek moyang Raja Kerajaan Banjar, yakni Sultan Suryansyah. Pada masa itu, Putri Junjung Bui ini membuat kue bingke untuk disajikan kepada para bangsawan yang bisa disantap hanya untuk kaum ningrat sahaja. Tapi sekarang sudah boleh semua menikmatinya.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau?

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan berlokasi di daratan yang berbeda dengan Kota Tanjung Pinang yang terletak di Pulau Bintan. Demi kemudahan akses, dibuatlah sebuah jembatan untuk menghubungkan Kota Tanjung Pinang dengan Pulau Domba. Jembatan tersebut diberi nama Jembatan Sultan Mahmud Riayatsyah atau dikenal juga dengan nama Jembatan Satu Domba. Memiliki panjang hingga 1,5 km, jembatan ini berdiri kokoh dengan fondasi yang dibangun di dasar laut. Pembangunan jembatan ini diinisiasi oleh mantan Gubernur Kepri, yakni Ismet Abdullah pada awal 2006. Kita beralih ke maklumat lain. Di Snaker Trans, Kepulauan Riau menyoroti tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan. Dari total ratusan ribu tenaga kerja, baru sekitar separuh yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kepala di Snaker Trans Kepri, Diki Wijaya, menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan terhadap jaminan sosial tenaga kerja masih berada di angka sekitar 51%. Kondisi ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah daerah terus mengoptimalkan peran balai latihan kerja. Program pelatihan ini diperlukan bagi masyarakat dan serikat pekerja guna meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri. Diki menjelaskan pelatihan yang diberikan mencakup berbagai keterampilan teknis seperti pengelasan hingga bidang lainnya yang dibutuhkan dunia industri. Dengan pelatihan tersebut, tenaga kerja diharapkan memiliki keahlian yang siap pakai. Diki mengatakan lulusan BLK memiliki peluang besar untuk terserap di dunia kerja. Hal ini karena industri cenderung membutuhkan tenaga kerja yang sudah siap, bukan yang masih harus dilatih dari awal. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Engkau himpun mereka dari yang pertama hingga yang terakhir untuk menerima balasan atas amal perbuatannya. Yang beramal soleh, Engkau beri balasan kebaikan dan Engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang

sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat. Di tengah kesibukan dan tekanan kehidupan sehari-hari, banyak sangat orang menganggap kalaulah kebahagiaan ini mesti dicapai melalui hal-hal besar, macam liburan mewah, pencapaian karir, atau gaya hidup tertentu. Padahal ya, ada loh cara yang jauh lebih sederhana untuk kita rasakan. Salah satunya dengan menikmati senja di tepi laut, senja di tepi pantai, saudara. Sebab kalaulah kita ambil dari sisi psikologisnya, ini senja bisa menawarkan pengalaman visual yang menenangkan, perubahan warna langit dari terang ke gelap, menghadirkan suasana yang lebih tenang dan juga reflektif, saudara. Ini momen pun juga sering dimanfaatkan banyak orang untuk beristirahat sejenak dari rutinitas sekaligus memberikan ruang bagi pikiran kita untuk lebih rileks lagi. Selain itu, suara ombak yang berulang secara alami pun juga punya efek menenangkan, saudara. Ritmenya yang konsisten ini bisa membantu meredakan stres dan juga membuat seseorang lebih fokus pada momen saat ini. Yang tanpa disadari, hal sederhana macam duduk dan juga mendengarkan ombak ini bisa menjadi bentuk relaksasi yang efektif. Ada lagi lebih menarik nih, saudara. Kebahagiaan dari pengalaman ini tak butuh biaya besar, cukup meluangkan waktu datang ke tepi pantai, tepi laut, nak jajan pun juga sile, banyak tersedia stansan UMKM yang bisa kita nikmati dan tinggal nikmati suasana sekitar tanpa distraksi seperti handphone atau juga pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini pula, seseorang ini akan lebih mudah merasakan kehadiran penuh dengan diri sendiri, ataupun juga kadang self-talk dengan diri sendiri itu tak kisah, saudara. Karena konsep bahagia yang sederhana sebenarnya berakar pula pada kemampuan untuk menghargai hal-hal kecil. Ketika seseorang nih tak lagi bergantung hidupnya pada faktor eksternal yang rumit, tak bergantung pada seseorang yang menurut kita kebahagiaan kita adalah terletak di orang itu, macam kemewahan atau pengakuan, maka kebahagiaan ini menjadi lebih mudah kita akses dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau seperti itu, saudara, senja dan juga ombak ini bukan hanya sekedar pemandangan alam saja, tetapi juga media untuk kita menemukan ketenangan dan keseimbangan. Jadi dari pengalaman

Dengan sederhana inilah kita diingatkan ya, kalau kebahagiaan ini tak selalu kita cari dengan jalan-jalan jauh-jauh, keliling dunia, keliling kota, tak. Tanpa kita sadari, bahagia sudah ada di sekitar kita. Tinggal kita tunggu untuk sadarnya bila masuk.

gentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren. Para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah.

dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini keberanian akan

0: Mana ni budak-budak tahun 90-an? Tahun 1999, dah pandai apa korang? Kalau Mak Dara memulai perjuangan. Jika pejuang kita dulu memulai perjuangan dengan tekad dan bambu runcing, berbeza dengan Mak Dara yang memulai dengan tekad dan alat muzik.
1: Yeah, 1999. Awal yang pertama Mak Dara buka tu. Mak Dara tu buka tu lantaran dulu Mak Dara sebenarnya orang pelaut, orang nelayan. Jadi abang Mak Dara buka tu kedangkung, dia buka tu kedangkung, kita buka coba. Coba tu waktu tu Mak Dara tak punya harap, Mak Dara sewa orang punya. Awal yang pertama Mak Dara buka tu di Tembeling.
0: Desa Tembeling lah yang menjadi saksi berdirinya kesenian joget dangkung Mak Dara yang dimulai dengan macam-macam drama. Dari mulai kekurangan pemain musik hingga drama percintaan Mak Dara.
1: Di Tembeling, Mak Dara pergi Tembeling tu.

0: dari terbeling, nanti kita coba main terbeling aja. Awalnya, awal pergi kami perempuan 7 orang, laki-laki 1 orang cuma terbeling. Pemain lain tak ada.
1: Dalam kesenian joget dangkong, alat musik yang digunakan ialah biola, gendang gong, akordeon dan gendang tambo. Pemain biola lah yang sulit dicari ketika itu. Tetapi kerana Mak Dara ingin sangat ada musik biola pada joget dangkong, dia dan kawan-kawan terus mencari pemain biola di desa Tembeling.
0: Diangkat baru bilang di sana ada pandai orang main biola, ada orang main gendang, nanti kita ambil sana aja lah. Jadi Mak Dara ke sana, Mak Dara cari orang. Cuma Mak Dara bisa ambil tukang gendang. Kalau tukang gong, peranan gong, Mak Dara main sendiri. Jadi tukang biola tak ada. Akhirnya cari-cari di sana, ada satu katanya. Jadi Mak Dara tanya dia, kami minta bantulah, kami nak main biola ni, kami nak buka tukang dangkong. Yalah, kata orang Tembeling, main kepingin tukang dangkong, tapi buka biola. Ya, tapi kami tak ada biola, dia bilang. Tak maulah, kata dia, aku dah capek. Dari muda dah main biola, jadi tak maulah dia main sekarang. Ya, bantulah. Jadi isteri dia bilang, bantulah. Akhirnya Mak Dara kahwin sama dia, nikah sama dia. Mak Dara madu sama istrinya.
1: Drama percintaan pun dimulai dari indahnya musik biola yang mengiringi joget dangkong. Di dalam cerita novel atau filem, banyak yang memiliki alur cerita tentang seorang perempuan yang rela dimadu demi memiliki keturunan. Mak Dara rela menjadi madu demi memiliki impian.
0: Jadi dia ikut lari main. Habis tu akhirnya main terus, main terus, main terus. Hanya isteri dia bilang gini, sekarang kamu nikah aja lah sama suami aku.

0: Jadi mereka pikir-pikir, memang sakit kalau di madu. Tapi mereka pikir pemain biola tak ada. Tapi kalau Mak Dari tak nikah sama suami dia, nanti Mak Dari mau ajak bilang, aku tak kasih suami aku, kan susah. Tak apalah, aku di madu. Yang penting, aku main dia ada. Nah, sudah itu dia nak pulang sendiri dia, pulanglah. Yang penting aku main dia ada.
1: Drama ketidakrukunan antar istri di dalam cerita fiksi tidak berlaku dalam kehidupan Mak Dara. Walau sekarang sang suami sudah meninggal dunia, tetap saja mereka hidup rukun. Bahkan Mak Dara sudah ditemani dengan anak-anak dan cucu-cucunya yang juga ikut berjuang meneruskan kesenian joget dangkong. Selain anak-anaknya, tentulah Mak Dara juga mengharapkan siapapun untuk dapat menjadi Mak Dara selanjutnya agar joget dangkong tetap lestari. Tapi hal yang satu ini ternyata menjadi keluhan yang cukup mengkhawatirkan Mak Dara. Era di mana maraknya pengaruh budaya luar menjadi penghalang Mak Dara menurunkan ilmunya kepada generasi masa kini.
0: Anak muda 19-20 sekarang masih sekolah. Mak Dara tak peranikan kau nak sekolah. Tak bisa gadai kita mau tak mau kita ya ambil orang anak satu, anak dua, ya men. Kalau kita ganggu nak sekolah, Mak Dara tak berani. Mak Dara tak mau gara-gara joget anak terganggu sekolah. Keduanya pakaian anak muda sekarang tak mau pakaian pakai kebaya kan, tak pakai baju segini. Sekarang kalau joget organ dong pakai celana, pakai kaos gitu. Jadi anak muda tak suka pakai kebaya macam kita gini.
1: Siapapun itu dapat memulai kesenian tak pandang bulu, umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan tidak berlaku. Jika sudah memiliki keinginan, tekad yang kuat akan dapat mengalahkan ketidakpengetahuan demi kata lestari. Seperti Mak Dara yang bahkan dulunya beliau ialah seorang nelayan yang kesehariannya hanya menyentuh dayung untuk menggerakkan sampan atau mengemudikan pompong.
0: Kalau dulu Mak Dara kuat kerja laut, enak kan? Mak Dara bisa dayung kalau pakai dayung kan? Pompong Mak Dara start sendiri kau dulu. Kalau Mak Dara pompong boleh tanya kamu Mak Dara. Mak Dara bisa start sendiri kalau pakai pompong.

0: disuruh nyanyi aja pada nangis. Bagaimana ya mau gaya lagu dia macam mana? Tapi terus-terus dikasih semangat kerja dia pada akhir bisa joget, bisa goyangan.
1: Nelayan dan kesenian berhasil menjadikan kesenian joget dangkung ada di hati Mak Dara hingga kini. Salah satu gerakan dari joget dangkung yang juga dihasilkan dari aktivitas seorang nelayan yaitu tarik rawai. Banyak kisah menarik yang berhasil bersarang di dalam ingatan Mak Dara.
0: Cuma bedanya di darat dia tarik rawai dia gini. Kalau di laut betul lagi saya tarik ikan, tarik lagi Tapi di darat kita bilang tarik lagi Si penari tak paham dia tarik uang dia bayar kan. Tarik lagi ulur lagi kan. Dia tarik kat kocek, dia kasih. Kita dia tak tahu, kita bilang. Kita udah bilang, tarik lagi, ulur lagi. Dia tarik dari kocek, ulur ke kita. Dia tak faham kan. Tarik rawai, padahal ya kita goyang lah kan.

baik itu gelar nelayan ataupun sang maestro joget dangkung. Keduanya tetap menjadi kisah tersendiri dalam kehidupan Mak Dara. Kisah yang dapat menjadi hikmah dan pelajaran dalam kehidupan banyak orang. Di mana kita

yang memiliki profesi lain juga dapat mengambil baik dan membuang yang buruk dari kisah hidup orang lain. Demikian, bersama narasumber Mak Dara Sang Maestro Joget Dangkung Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Kau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Eh, iya ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan termakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan pakai produk dalam negeri.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak.

0: Piala Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriadi, Ketua Perkumpulan Sabda Bunian Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RR.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, asal-usul nama desa Resun di Kecamatan Lingga Utara berasal dari nama Resah. Nama Resah diberikan sebab kondisinya yang meresahkan. Konon dahulu orang Aceh pernah tinggal di desa tersebut, namun mereka tak bisa tinggal lama sebab berkembangnya wabah penyakit. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai penyakit taun yang berasal dari makhluk halus atau roh jahat. Selain gangguan dari makhluk halus, kampung ini juga tak aman. Ada gangguan perampok yang suka mencari harta masyarakat, memperkosa dan membunuh warga yang berani melawan. Kita beralih ke maklumat lain, stagnannya pertumbuhan upah dalam jangka panjang dinilai berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi buruh dan keluarganya. Kondisi ini membuat banyak pekerja kesulitan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan, M. Isa Alam Syahbana, menilai ketergantungan pada pekerjaan formal maupun informal saja tidak lagi cukup. Buruh menurutnya perlu didorong memiliki alternatif penghasilan melalui sektor ekonomi kreatif. Ia menjelaskan aktivitas seperti usaha kecil, perdagangan rumahan, hingga pemanfaatan keterampilan individu bisa menjadi penopang ekonomi keluarga. Langkah ini dinilai realistis mengingat peluang peningkatan upah secara signifikan tidak terlalu terjadi setiap tahun. Isa berharap pemerintah bisa meninjau kembali program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Evaluasi kebijakan dinilai penting agar program yang ada benar-benar menjawab kebutuhan real buruh di lapangan. Ia menambahkan, kebijakan ekonomi sebaiknya tidak diseragamkan di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan karakteristik

masing-masing wilayah. Penyesuaian program di tingkat daerah dianggap kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, di tengah kehidupan yang semakin hari semakin cepat aja kita tak terasa ya. Kita juga sering merasa harus selalu terhubung dengan handphone. Notifikasi datang tanpa henti, layar ini pun juga terus menyala tanpa kita sadari. Bahkan waktu juga terus berjalan begitu saja. Dan ketika sedang beristirahat, tangan ini masih sibuk pula lah scroll-scroll, menggulir layar. Bahkan sampai larut malam pun juga kita masih sibuk terhubung dengan yang lain. Muncul pula pertanyaan, saudara, apakah kebiasaan ini bisa kita hilangkan walau sekejap saja? Seminimal-minimalnya 5 jam atau 7 jam per hari. Dan apakah ada cara sederhana untuk kita berhenti sejenak? Ini ada caranya, saudara. Ternyata cukup dengan secangkir teh tanpa gangguan handphone. Ya, ini momen mungkin terlihat sepele, hanya duduk, seduh teh, kemudian minumnya. Namun ketika kita lakukan dengan penuh perhatian, pengalaman ini, saudara, bisa terasa sangat berbeda. Kita juga mulai sadar kalau hal-hal kecil yang biasanya terlewatkan, ini mulai kita lakukan nih, secara perlahan sembari menikmati seduhan teh. Tambah lagi dengan aroma teh yang perlahan muncul ketika diseduh, yang bisa memberikan sensasi menenangkan bahkan sebelum tegukan pertama. Uap hangat yang naik secara perlahan, warna air yang berubah hingga rasa yang perlahan menyebar di lidah ini, semuanya menjadi bagian dari pengalaman yang utuh, saudara. Tanpa adanya distraksi dari handphone layar, kita jadi lebih aware dengan diri kita sendiri. Tak terburu-buru, tak terdistraksi, dan tidak merasa mesti lakukan banyak hal sekaligus. Hanya menikmati satu momen sederhana dengan penuh kesadaran. Ini kebiasaan sebenarnya bisa menjadi bentuk istirahat yang sebenarnya loh, saudara. Bukan sekadar berhenti dari aktivitas, tetapi memberikan ruang nih untuk pikiran kita tenang, sembari melihat jalanan, motor berlalu lalang, ataupun juga melihat pemandangan yang indah, kebun-kebun rumah yang sejuk ya. Bahkan tanpa sadar itu bisa merefresh kembali otak kita dari hiruk-piruk pekerjaan, hiruk-piruk perkuliahan, hiruk-piruk sekolah, hiruk-piruk kantor. Dalam beberapa menit saja, tubuh kita ini akan terasa lebih rileks, bahkan pikiran jadi lebih jernih lagi, saudara. Menariknya lagi, tidak dibutuhkan waktu lama nih untuk persiapan khusus. Cukup meluangkan waktu 5 hingga 10 menit saja di pagi hari sebelum kita mulakan aktivitas, atau bahkan di petang hari pun juga boleh selepas lelah beraktivitas ya, saudara. Dan kita juga bisa menjadikan ini ritual kecil yang kita nantikan. Aduh, saya nggak sabar deh petang nanti pulang dari siaran, pulang dari dinas, saya nak seduh kopi, nak seduh teh secangkir saja untuk merilekskan otak saya, meregangkan tubuh saya. Nah, itu juga nggak masalah, saudara. Siapa tahu dengan kita seperti ini kan, hanya secangkir teh saja atau minuman yang Anda suka deh, hangat-hangat di tengah musim sejuk ini, bisa merilekskan otot-otot kita, otak-otak kita juga. Kita juga bisa menemukan ketenangan yang lebih jujur lagi, saudara. Tenang yang tak kita buat-buat, tetapi benar-benar bisa kita rasakan.

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompet, semarak menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Melalui kolaborasi strategis TVRI, RRI dan LKBN Antara, ini menggelar kegiatan rumus boleh gembira yang juga sukses memikat antusiasme warga di halaman RRI Tanjung Pinang pada pagi tadi, Sedara. Kepala Stasiun TVRI Tanjung Pinang, Yeni Marlinda, menegaskan kalau kegiatan ini merupakan langkah awal sosialisasi masif Piala Dunia 2026. Tentu sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI juga berkomitmen menghadirkan seluruh kemeriahan turnamen tersebut di tengah masyarakat. TVRI juga akan menyiarkan 104 pertandingan dan semuanya akan disiarkan dari TVRI, TVRI Nasional dan TVRI Sport. Menurutnya euforia ini juga mesti dirasakan semua kalangan, Saudara. Baik melalui layar kaca ataupun agenda nonton bareng secara resmi. Yang mengingatkan juga untuk warga segera mendaftar melalui aplikasi resmi TVRI guna mendapatkan akses informasi dan juga tayangan yang legal. Disampaikan pula Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Tanjung Pinang, Sulistianto Istighfarullah, kalaulah apresiasi kesuksesan acara ini yang menurutnya bahwa Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola sahaja, melainkan ajang internasional yang penuh kejutan yang pasti dinantikan seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia, Saudara. Bahkan ini siaran ada potensi menggerakkan ekonomi lokal loh, terutama sektor UMKM melalui titik-titik keramaian saat pertandingan berlangsung, macam nonton bareng nih di kedai-kedai kopi tuh sering, kafe-kafe dan juga tempat-tempat lainnya. Tentunya melalui kolaborasi masif antara TVRI, RRI dan juga Antara, ada harapan informasi mengenai jadwal dan kemeriahan Piala Dunia 2026 ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok Kepulauan Riau. Sebab euforia Piala Dunia milik bersama, Saudara, dan sepak bola ini tidak hanya sekadar olahraga, tetapi juga menyatukan masyarakat.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak takkan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat? Yang dipuji-puji tetangga? Kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini

terbukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

Perempatan FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat, Indonesia terus mendorong pengakuan lebih spesifik terhadap ragam kebaya Nusantara di UNESCO. Meskipun kebaya telah tercatat pula sebagai warisan budaya tak benda melalui pengajuan multinasional bersama dengan negara Asia Tenggara, tapi upaya ini dilakukan supaya identitas kebaya khas Indonesia tak kabur dan tetap punya posisi yang kuat di tingkat global. Dengan berbagai inisiatif pun dilakukan, mulai dari pelibatan generasi muda hingga kajian akademis bersama perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Sejumlah jenis kebaya, macam kebaya Basiba, kebaya Kartini, hingga kebaya Bali pun sekarang lagi didorong nih untuk mendapatkan pengakuan lebih luas lagi. Tentunya sebagai bentuk pelestarian sekaligus perlindungan kekayaan budaya Nusantara. Karena ya saudara, kebaya ini kan bagian dari pakaian nasional Indonesia yang mesti diajukan single nominasi nih mestinya. Sedangkan kebaya yang diajukan itu kan multinasional. Ini hanya untuk mewakili kebaya encim atau baba nyonya atau kebaya peranakan China saja. Jadi kebaya yang lain ini belum sepenuhnya diajukan. Kita harapkan bersama ya. Semoga nanti Indonesia segera mengajukan kebaya-kebaya yang memang lengkap lah sebagai single nominasi, sebab memang di Indonesia juga ada banyak jenis-jenis kebaya sehingga semuanya mesti diajukan secara resmi, apalagi di UNESCO dengan kategori warisan budaya tak benda.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun. Tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri. Mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI. Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
3: Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan, prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat lagu Rasa Sayangnya jadi lagu terakhir pada segen tengah-tengah hari kali ini edisi 3 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Perempat Tanjung Pinang, dan pasti selepas ini akan ada penyiar kami yang temankan Anda kembali di segen telah petang, Bang Adi. Nanti silakan bergabung ya saudara pada acara Dangdut Ria, Kawan Celoteh, kemudian acara Belese hingga di Ragam Budaya. Selamat liburan untuk hari ini. Alhamdulillah petang hari kembali cerah. Semoga nanti ada sunset yang bisa kita nikmati untuk merefresh otak kita yang lagi berisik dan juga yang lagi tertekan kali ya. Dan juga pasti untuk Anda, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompak, Nafiri ialah jenis alat musik tradisional Kepulauan Riau yang berbentuk seperti terompet. Walaupun bentuk nafiri mirip seperti terompet, namun melodi yang dihasilkan berbeda dengan alat musik lainnya. Jika Anda ingin melihat permainan nafiri, Anda bisa melihatnya di pertunjukan Makyong. Nafiri sering digunakan untuk mengiring berbagai macam tari tradisional serta sebagai musik utama pada musik robat. Sebagai pengiring gerakan-gerakan pertunjukan silat, dahulu digunakan sebagai penobatan raja, pertanda adanya kejadian penting seperti perang, bencana, dan lain sebagainya. Dan nafiri juga digunakan untuk memanggil roh atau leluhur nenek moyang. Kita beralih ke maklumat lain. Abdul Kadir, warga kilometer 6 Tanjung Pinang, menyoroti kondisi pasar Bintan Center yang dinilai semakin padat dan kurang tertata dengan baik. Menurutnya, peningkatan jumlah pedagang dan pengunjung tidak diimbangi dengan penataan ruang yang optimal, sehingga menimbulkan ketidakteraturan di beberapa titik pasar. Ia menilai salah satu persoalan utama ialah penempatan barang dagangan, khususnya fiber ikan milik pedagang yang masih banyak diletakkan di area tidak semestinya. Kondisi ini membuat sebagian badan jalan di dalam pasar menjadi sempit dan mengganggu aktivitas keluar masuk pengunjung. Ia juga mengatakan bahwa penataan barang dagangan perlu menjadi perhatian serius agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Lebih lanjut, ia berharap pihak pengelola pasar bersama para pedagang bisa lebih disiplin dalam menata area jual beli. Ia menilai keteraturan sangat penting agar aktivitas ekonomi di pasar Bintan Center bisa berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pengunjung. Demikian, terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perempat FM di 101,3 MHz, RRI Digital dan juga RRI.co.id. Pada petang hari ini, berjumpa kembali bersama saya Adi Yohana pada Segantang Lada Petang edisi hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026, ya. Dengan rangkaian acara yaitu ada Dangdut Ria pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti ada Kawan Celoteh pada pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga ada Blese pada pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam acara Ragam Budaya. Baik, saudara perempat, pada acara Dangdut Ria edisi hari Minggu ini tentunya masih seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860, ya. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya.
0: Nah, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau di sini sudah mendung, mungkin dah lama lagi turun hujan.
0: Oh, di sini baru hujan baru reda nih. Tadi hujan.
1: Hujan ya. Ini belum hujan, cuma mendung gelap.
0: Mendung gelap. Wah, bentar lagi lah tuh. Tak lama lagi.
1: Mungkin sampai malam nanti lah.
0: Iya.
1: Lagunya Tetap Menunggu dari Indi Gunawan, ada enggak ya?
0: Tetap Menunggu
1: Indi Gunawan.
0: Indi Gunawan, ada?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Adi. Bang Adi, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke,

0: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Tumis, Pak Burhan, ada Bang Ali, Bang Udin, ada siapa ya? Ada Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu. Ada Ika Risyanti ya, selamat petang. Semoga selalu.
1: Amin, amin.
0: Ada Ahmad Irwan yang ada di mana?
1: Di
0: ada di Bandung.
1: Bandung.
0: Ya. Itu sering masuk di Pro 1 Merauke.
1: Oh, jauh ya. Keliling Nusantara ya.
0: Keliling, aku pun gitu juga.
1: Iyalah, kita menjalin silaturahmi.
0: Ya, bersilaturahmi untuk menambah wawasan, untuk mencari pengalaman juga ya.
1: Betul.
0: Ya. Bagaimana di daerahnya sana gitu kan, di daerah di bagian barat, bagaimana bagian timur. Nah, lanjut ya.
1: Lanjut, sila.
0: Nah, ada Putri Sita, Putri Penundung, Sarina, Kiyu, Yang Ucu, Kak Adang Merdu, Pak Herman, Bang Al, Bang Elek, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, ada Pak Zepar, Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut, ada Mas Indu, Nek Anjang, Rosi, Nek Manda, Mak Anda, ada Mang Haida, ada Nek Basir, ada Siska, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Sahdili. Untuk semualah tanpa terkecuali, selamat petang, selamat beristirahat, yang lagi beristirahat ya. Maksudnya Bang Ardi, Bang Adi, selamat petang, nanti malam Bang Ardi ya.
1: Bang Ardi, betul, nanti malam.
0: Iya, kalau tadi malam Kak Salwa.
1: Iya, dengan Salwa tadi malam.
0: Iya, alhamdulillah tadi malam bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kalau sore kemarin tuh dengan Kak Julia, alhamdulillah juga bisa masuk. Untuk Bang Adi, sama petang, sama bertiga, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf sudah bergabung bersama di Perempat Tanjung Pinang ya, dari Jambi bergabung bersama Perempat Tanjung Pinang ya. Baik saudara, sebelum nanti kita akan mendengarkan seruan azan, saya bacakan dulu adanya WhatsApp yang masuk ya, dari Kak Siska di Batu 8. Semangat kerja ya kakak. Baik, terima kasih Kak Siska. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis, dan lain-lain ya. Lagunya Avandia 5 sampai bawah. Baik, nanti lagunya akan kami putarkan.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asyar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

nak duit, kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wah.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ini pasti kenal, kan?
0: Kalau ini pasti kenal, nampak memang. Tak ragu lagi. Cakep
1: merah, waduh. Nggak masuk cepat, gila.
0: Gila, Kak.
1: Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Adang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, cuma penat lah tadi. Banyak kita berhujan lah. Biasa. Angkat-angkat air bersih-bersih. Kalau hujan turun tu sayang lah, Didi.
0: Oh iya, betul juga.
1: Manfaatkan. Api yang ada dikeluarkan bersih semua. Kamar mandi bersih, semua bersih. Baru sedang mata mandang.
0: Alhamdulillah.
1: Kita minta lagu lah.
0: Lagunya apa, Kak?
1: Bidadari Cinta.
0: Bidadari Cinta.
1: Iyalah, Bidadari Cinta dari apa tuh? Adibal.
0: Adibal.
1: Bukan kanibal ya.
0: Lain lagi tuh.
1: Itu bahaya gitu.
0: Bahaya tuh.
1: Salam lagi ya.
0: Salam Sila.
1: Terus sama untuk Adi nak tugas. Terima kasih. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Moga selamat sampai di rumah nanti. Kena licin kan hujan juga sana kan.
0: Betul, licin.
1: Itulah.
0: Perlulah hati-hati kita.
1: Ni tinggal rehat je di rumah kan. Dengar tadi Pak Hansam Yusof sedangnya kan?
0: Iya, dengar.
1: Salam untuk Pak Hansam Yusof, untuk Yusof juga di Batam.
0: Iya.
1: Masuk sob, untuk Mak Rosi. Kena Mak Rosi kami selalu dicicil. Salam untuk dia cepat-cepat. Mak Belian yang umur Kak Wir. Terus ada Nek Balkis, Nek Anjang, Nek Manda sama Bunda Permata ya.
0: Iya.
1: Yeah. Bu Kak Sarina, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Terus ada Bang Udin. Siapa tuh? Bang Herman.
0: Iya.
1: Yeah. Mas Prabu, Pak Umar. Long Yah. Di Now. Ada Kak Aram pakai Mak Haida sama siapa tuh ya? Mak Dini. Bang Gapar juga eh.
0: Ya.
1: Yeah. Nanti yang masuk-masuk belakang di salam semua. Semua kita salam ya.
0: Semua kita salam.
1: Adi ya.
0: Iya, Kak.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Dang sudah pun bergabung petang hari ini di acara kita yaitu Dangdut Ria ya. Baik, ada lagi di belakangnya Kak Dang, ada siapa kiranya? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam. Dangdut Ria di Perempat.
0: Dangdut Ria di Perempat dengan Bunda.
2: Yo.
0: Apa kabar Bunda?
2: Kabar baik, cuman musim hujan pada hujan panas nih yang mulai ada pilek itu.
0: Aduh, mulailah pilek tuh.
2: Itu satu hidung meleleh.
0: Alhamdulillah sehat.

0: Iya, kalau badan kurang ini, kalau kurang sehat ni lain.
1: Iya.
0: Apa namanya? Ah, semua tak selesa.
1: Betul, itulah. Apalagi pilek tu.
0: Iya betul.
1: Mesti
0: kita. Tahu kadang sampai kepala. Tahu. Lagu di.
1: Lagunya apa tu, bunda?
0: Lagu dia. Anu, cinta segitiga aja.
1: Cinta segitiga.
0: Ada?
1: Ada
0: kan.
1: Ada.
0: Salam dia untuk apa nama adik mak tugas.
1: Terima kasih.
0: Untuk tadi siapa? Dang Merdu ya?
1: Ya.
0: Dang Merdu. Untuk Amza Yusof, untuk Yusof, untuk apa namanya Mas Prabu. Untuk apa namanya Sarina Kiu-Kiu. Nak Anjang. Untuk apa namanya Nyang Ucu. Sama apa Mak Hitam. Sama itu apa namanya Mak Cik Endon. Siapa namanya Mak Dini Wakil Karat. Bang Gapar. Alang Janggot. Mas Prabu. Mas Prabu. Terus Bang Gap, apa namanya apa udah tadi semuanya lah deh.
1: Untuk semuanya.
0: Untuk Bang Jae, semuanya lah Bang Udin selamat terus. Semuanya di Senggol.
1: Baik.
0: Makasih di.
1: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata sudah bergabung di Dangdut Ria petang hari ini ya. Ada lagi di belakangnya Bunda, ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam. Adi.
1: Saya, Nyang.
2: Tadi Mak kan dah minta lagu Bang Haji ya?
1: Tadi
2: Cinta Segitiga siapa yang nyanyi?
1: Itu anaknya.
2: Oh,
1: Bang Rido.
2: Rido. kalau Rido kalau itu yang minta ayah dia lah.
1: Minta ayah dia boleh Nyang.
2: Minta abi dia. Iyalah. inilah yang apa yang agak-agak rancak sikit soalnya di sini baru teduh hujan Bang Adi.
1: Baru teduh hujan. Samalah.
2: Kilat petir tadi Bang Adi. Subhanallah.
1: Subhanallah.
2: Lampu pun padam kan ribut.
1: Iya.
2: Di depan hari-hari tidak itu Bang Adi?
1: Tidaklah.
2: Iya.
1: Tidak.
2: Ini baru monitor. Alhamdulillah lampu pun dah menyala Bang Adi.
1: Alhamdulillah.
2: Dia punya kilat Bang Adi. Nyang rasa nak masuk dekat perut ibu Nyang anu.
1: Aduh.
2: Ya, Bang Adi. Dia punya gerun kata orang Melayu.
1: Iya.
2: Bang Adi tahu gerun? Gerun tahu tak?
1: Apa tu? Tak tahu.
2: Takut sangat Bang Adi.
1: Oh, takut sangat.
2: Gerun. Dia masih kecil dulu yang paling takut Bang Adi kalau dengan petir tu kan.
1: Iya.
2: Kan suka main bah pokok kan?
1: Iya.
2: Itulah jadi trauma sampai sekarang Bang Adi.
1: Tapi memang petir dekat sini tu kuat-kuat.
2: Tadi kuat Bang Adi?
1: Tadi Adi tak dengar memang.
2: Adi dengar ya.
1: Agak lagi tidur siang tadi.
2: Dia iyalah tadi petirnya tadi masih lepas-lepas inilah jam-jam satu tadi Bang Adi.
1: Iyalah pas tu.
2: Habisan zuhur tadi. Judul lagunya inilah Bang Adi.
1: Judul lagunya apa tu?
2: Haram.
1: Haram.
2: biasanya kalau Bang Adi hari ni berdangdut, biasanya malam ada kat langgam. Semalam apa tak ada pula.
1: Inilah hari ni dangdut, besok dangdut lagi, Nyang.
2: Oh, besok dangdut lagi.
1: Besok dangdut lagi memang.
2: Gi.
1: Jadi
2: nanti petang Bang Adi ya. Iyalah apa-apa aja lah Bang Adi, sebab Adi bahagia Bang Adi.
1: Alhamdulillah bahagia selalu Nyang.
2: iyalah. Assalamualaikum Bang Adi.
1: Salam sila.
2: Terutama sekali buat Bang Adi sama petugas. Saya sehat selalu sekeluarga Bang Adi.
1: Amin. Terima kasih.
2: Tadi awal-awal tadi ada Pak Amzah Yusof.

0: dekat Dang ya tadi ya.
1: Yeah.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Mungkin nanti Nek Anjang, mungkin Nek Anjang taklah hari ni kan apa? Hmm? Penutup penutupan bola kan di Sungai Enam sana kan? Kalau Nek Anjang nonton, Nek Anjang hari ni apa cucu yang ucu hari ni insyaallah ambil 1-2 bang Adi. Nama dia Alif. Kalau Nek Anjang nonton, kalau Nek Anjang nonton, Nek Anjang tak dengar lah bang Adi eh. Macam mana dia nak dengar kalau dia nonton? Iyalah. Mungkin di belakang yang nanti ada Kak Deli eh. Ada Mak Dani, ada Pak Kumis, ada Pak Umar. Ada Bang Jais, Puteri Merica. Buat Mak Belian eh.
1: Yeah.
0: Mak Nora, Mak Ita, Mak Indah eh. Semoga suami dia tepat sembuh sekarang. Lagi musim demam kan Bang Adi kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Yalah. Apa lagi ni buat Mak Rosi ya? Buat Bang Andi, buat Mas Prabu. Tadi ada Bunda Permata tadi Bang Adi ya?
1: Ya, ada Bunda.
0: Iyalah, pokoknya yang di belakang-belakang nanti yang titip aja salam dia Bang Adi ya?
1: Ya, baiknya.
0: Iyalah. Buat Bang Adi sama petugas eh.
1: Terima kasih.
0: Balik nanti sampai kat rumah Bang Adi ya.
1: Amin, amin.
0: Dan selamat weekend Bang Adi ya. Ditunggu haramnya Bang Adi ya.
1: Baik, nanti di
0: tunggu terlalu kata Bang Haji.
1: Terlalu.
0: Kalau tak nyakat Bang Adi kan tak sah kan nyang kan. Iyalah. Kita bergurau aja Bang Adi ya.
1: Iya, nyang.
0: Terima kasih, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat
1: tetap
0: Bang Adi.
1: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu. Lagunya nanti diputarkan haram ya. Baik, ada lagi di belakang Nyang Ucu, siapa kirinya? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Adi.
1: Dengan
2: selamat petang.
1: Selamat petang. Mak Rosi ini.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini Mak Rosi.
2: Betul.
1: Betul.
2: Berarti dah ingat dah ya. Aduh, sekira Adi dah lupa lagi. Ayolah. Di lagu dapat tak lagi di?
1: Lagu masih dapat. Lagu apa tu?
2: Minta lagu apa ya?
1: Lagu apa?
2: Inilah kalau suruh pilih lagu paling susah.
1: Paling susah. Aduh.
2: Mak minta lagu Sepiring Berdua jadi.
1: Sepiring Berdua.
2: Ada tak?
1: Ada, dari Ikan Nurjana.
2: Ayolah, kalau yang itu aja lah. Bodoh nak pilih lagu, entah aja lah. Iyalah. Salam-salam media.
1: Sila.
2: Pertama buat Adi, sama petang sama bertugas. Baik nak tati mendatang selalu. Sini pun sejak hujan ni, Di. Ada petir juga tadi sini, ha. Kuat.
1: Itulah.
2: Hujan lebat. Tadi buatnya dah merdu. Disibuk dia bilang Mak Rosi. Dia ninggal pertama kata Didi. Dia takut tercecer dia bilang. Orang Melayu pun kita tercecer ni.
1: Tercecer.
2: Buat ni Anjang tadi, terima kasih. Ni Anjang pula. No, yang lucu. Terima kasih ya, senggolannya. Ada ni Anjang juga. Kayaknya turnamen di Sungai Enam tu kan masih ada kan? Mak Rosi tak pernah nonton kan gitu, Di. Dah jauh habisnya. Kemarin kalau ke pulau sering juga dia pergi. 2-3 kali nonton kan. Pakai pompong. Kalau di sini mana bisa. Kalau tak pergi, anak tak ikut sebab tak bisa anak pergi nak tengok. Berlanjut dia.
1: Sila.
2: Adanya Mama Belian. Adanya Kak Sarinia Kekiru. Adanya Siska juga, ada Pak Udin, ada Pak Kumis, ada Usup. Buat Pak Yusup di Jambi ya. Buatnya siapa lagi ni ha? Kan kalau dah masuk error kan di. dia buat Puteri Merica. Buatnya Mamat Dini.

0: Ya, Karas,
1: Iya.
0: adanya Mas Prabu, adanya siapa lagi ya? Bunda Permata di Penyengat, ada Mak Nora juga mewakili sama Mak Indah ya di Mansur, ada
1: Iya.
0: Mak Hitam, masuk Mak Hitam.
1: Masuk metam.
0: Mak Hitam kadang-kadang tuh masuk kadang tidak, Mak Hitam tuh banyak kerja agak tuh ya. Buat siapa lagi nih ya? Kadang masuk kan lupa nih ha. Oh.

Nah, kita akan dengarkan satu lagu dulu sebelum nanti kita akan ada ihwal semasa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, gasing ialah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkeseimbangan pada satu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selain merupakan mainan anak-anak dan orang dewasa, gasing juga digunakan untuk berjudi dan ramalan nasib. Sebagian besar gasing dibuat dari kayu, walaupun sering dibuat dari bahan plastik ataupun bahan lainnya. Tali gasing umumnya dibuat dari nilon, sedangkan tali gasing tradisional dibuat dari kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Kita beralih ke maklumat lain. Semarak menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Melalui kolaborasi strategis TVRI

RRI dan LKBN Antara menggelar kegiatan Rumus Bola Gembira yang sukses memikat antusiasme warga di halaman RRI Tanjung Pinang pada Minggu 3 Mei 2026 pagi. Kepala Stasiun TVRI Kepulauan Riau, Yeni Marlinda, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal sosialisasi masif Piala Dunia 2026. Sebagai pemegang hak siar resmi, TVRI berkomitmen menghadirkan seluruh kemeriahan turnamen tersebut di tengah masyarakat. Menurutnya, euforia ini harus dirasakan semua kalangan, baik melalui layar kaca maupun agenda nonton bareng secara resmi. Ia juga mengingatkan warga untuk segera mendaftar melalui aplikasi resmi TVRI guna mendapatkan akses informasi dan tayangan yang legal. Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Tanjung Pinang, Sulistianto Istifarullah, menyampaikan apresiasinya atas kesuksesan acara ini. Menurutnya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan ajang internasional penuh kejutan yang dinantikan seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Melalui kolaborasi masif antara TVRI, RRI, dan Antara, diharapkan informasi mengenai jadwal dan kemeriahan Piala Dunia 2026 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

saya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran

0: informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung di acara Dangdut Ria. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nduria Asi, Asian Nduria. Assalamualaikum, Bi.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi, kan?
0: Hah?
1: Jumpa lagi. Siapa,
0: Siapa ni, eh?
1: Siapa, eh?
0: Aduh, ni Anjang.
1: Nah, betul.
0: Ah, alhamdulillah betul, ya Allah.
1: Kalau Haji lupa tadi, ni Anjang lagi lah tu.
0: Aduh. Alhamdulillah sehat ni. Ni Anjang sehat.
1: Sehat alhamdulillah, Di.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi di keliling.
0: Keliling.
1: Pokok hari keliling. Lewat lagi tadi, lewat lagi hujan jadi. Jangan lewat aja, tapi petai kilat tamtum di.
0: Kata ada apa namanya?
1: Apa tadi?
0: Itu apa namanya? Main bola atau apa?
1: Tak ada final dia, tak jadi final.
0: Tak jadi final.
1: Yang ucu tak jadi final, yang ucu. Soalnya ada yang kalah tak senang di.
0: Oh, ada yang kalah tak senang.
1: Tak senang dia.
0: Jadi tak jadi final. Tak ada tu juara 1-2.
1: Ada nanti dia, tapi sekarang lagi sidang menyidang.
0: Oh, ditunda ini ya, ditunda dulu.
1: Jadi sidang pengadilan sekarang ni. Yang ada duit menang lah.
0: Oh, iyalah, mudah-mudahan kondusif aja lah.
1: Iyalah, mudah-mudahan dia.
0: Mudah-mudahan tak ada masalah yang berlarut-larut lah.
1: Iya, yang kelahi tak masalah, yang tidak kelahi tak masalah di.
0: Itulah. Kita ni kan persahabatan namanya kan.
1: Bola satu dua rebut tu je masalah. Sampai pengadilan, bagaimana cara. Mudah-mudahan akan selesai lagi.
0: Iyalah, amin. Cepat selesai lah.
1: Nanti ada silap semua ya, Di.
0: Iya, betul, man. Itulah.
1: Tak tahu lagi lah. Lagu, Di.
0: Lagunya apa tu?
1: Lagu apa, Di? Sedap bersama mendung manja ni, Di.
0: Apa, eh? Lagu. Mendung-mendung manja ni.
1: Oh, Rama dah nyanyi, eh? Oh,
0: dah nyanyi.
1: Penat pula dia nyanyi nanti. Lagu ini, Di, apa tu?
0: Apa?
1: Apa dia? Lupa. Panggilan Cinta.
0: Panggilan Cinta.
1: Paul Gayo. Dah, dah nyanyi dia?
0: Paul Gayo belum.
1: Belum, ha. Dia coba, Amda Usuk minta lagu dia.
0: Tidak,
1: eh?
0: Tidak.
1: Belum,
0: belum minta. Tadi, yalah. Lagu apa tadi?
1: Yalah, salam, Di. Salam buat Adi, mak betam buat tugas, balik hati-hati, Di.
0: Iya, makasih.
1: Warga dah nunggu kat rumah tu. Buat yang ucu tadi, tak jadi yang final, yang. Tak ada final. Nanti ada lah yang nanti, yang. Tak bila-bila, tak tahulah. Tahun depan dah final lagi, tak?
0: Aduh, tahun depan. Satu tahun ditunda.
1: Buat siapa tu? Mak Rosi tadi. Buat siapa lagi, ya? Buat Dang Merdu, Pak Dau Yusuf, Pak Kumis, Pak Gapar, yang kat itu, yang kat penyengat siapa, Di?
0: Bunda Permata.
1: Permata. Mak Anjang tak ada lama, berapa tahun Mak Anjang tak ada suara. Selasih juga dah berapa tahun tak ada suara.
0: Ya.
1: Pak itu, apa tu, Di?
0: Siapa?
1: Ini, siapa tu yang kat Batam tu, Di?
0: Kak Sarina, ada Mas Prabu. Sarina,
1: Mas Prabu. Buat Kak Sarina, Mas Prabu. Buat

0: yang gak itu di kat negara tu Mak Dini mewakil negara. Buat siapa lagi di masuk sini di?
1: Siapa lagi?
0: Patino, Nek Manda. Buat semua lah di.
1: Buat semua-semuanya. Ya.
0: Lalu sehat, lalu semangat, lalu kompak, lalu bersatu, lalu berbagi ya dia. Walaupun dengan ketahuan macam Adi tu ha. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala di.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang sudah bergabung petang hari ini kita bersama dalam acara Dangdut Ria ya. Di belakangnya Nek Anjang ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah kabar baik. Mang, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, hirobil alamin.
2: Amin. Apa lagu petang ini?
1: Lagunya apa, Mang?
2: Lagunya dari Samsiah. Digini-giniin aja ada tak?
1: Digini-giniin.
2: Tengok nah lagu tu ya.
1: Siapa penyanyi? Samsiah.
2: Samsiah.
1: Agaknya tak ada deh lagu tu. Tak ada. Digini-giniin.
2: Tak ada. Kalau gitu KPK aja kalau ada.
1: KPK.
2: Tadi siapa nak tahu juga penyanyi.
1: Kangen pengen ketemu.
2: Iya.
1: Ada tahu nih. Pun. Viola Arsa, ada?
2: Iyalah, itu aja ya Bang Adi.
1: Iya, Mang.
2: Salam buat Bang Adi dululah, semoga Bang Adi sehat sekeluarga.
1: Amin, amin.
2: Amin, buatnya tadi Mak Anjang ya. Mak Anjang, Mak Belian juga. Buatnya Kadang Merdu, buatnya Bang apa tu, Bang Kemalai, buatnya Kak Sernah Kiyu, Kak Masuk, Mas
1: Kak
2: Prabu, buatnya Mak Yang Ucu, Mak Ngah Cikolek juga, buatnya Mak apa ya, oh Kadang Merdu dah ya, Mak Mak apa lagi tu ya, Mak Puteri. Mak Puteri Marijal, susah nak. Buatnya Bang apa tu? Bang Abang Janggut.
1: Iya.
2: Buatnya Bang apa tu? Bang Ali Mak Lisa. Bang Arjuna juga. Bang Jaiz, Bang Gapar. Buat Mak Long ya di Bintanau. Buatnya Kak apa lagi ya? Kak Nora juga di Mansur. Dikara mewakili itu sajalah Mak Anda yang mendengar. Mamin dan juga Dikaras. Mak apa tu lagi tu, Mak Mujeriah, Mak Mu'inam, semua Karas mendengar ni. Kak Ayang juga di Karas Padang, Kak Ijam juga di Karas Tapang ini mendengar ni. Buat semua aja ya Bang Adi, ditunggu KPK-nya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mang Aida sudah bergabung pada malam hari. Pada petang hari ini di Dangdut Ria ya. KPK-nya nanti diputarkan. Baik, saudara perempat, di belakangnya Mang Aida ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Halo.
3: Salam. Masih bisa lagu?
1: Masih bisa lagunya.
3: Bulan dalam kolam.
1: Bulan ikan tak?
3: Dalam.
1: Oh, bulan dalam kolam dari Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting. Ada bulan, ada ikan.
3: Iya, jangan ikan aja dalam kolam. Bulan iyalah. Pun ada juga dalam kolam.
1: Bulan pun perlu adalah dalam kolam ya.
3: Itulah adalah dalam kolam ini dari atas sana.
1: Iya.
3: Benar ada di dalam air.
1: Ini tapi Adi belum tak.
3: Hah? Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
3: Amin.
1: Tapi ini Adi lupa nih dengan siapa nih?
3: Apakah perlu sebuah nama?
1: Perlulah.
3: Yang berkilau-kilau itu.
1: Oh, yang berkilau ini mah berlian. Kalau
3: nah, itulah dia.
1: Sebab tadi Bunda Permata udah masuk berkilau juga tuh.
3: Mutiara aja yang belum.
1: Mutiara aja yang belum.
3: Kalau mutiara kan malam kadang cuma masuk, kadang udah masuk.

0: Tidak, Mutiara.
1: Oh, ada. Ada berarti?
0: Ada lah. Oh. Malam-malam dia sama Ardi kadang masuk. Dan nak terakhir, baru dia masuk. Ada, itu kata Bang Jaih sebut. Di perempat ni kaya-kaya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada bunda permata, ada berlian, ada mutiara.
1: Masya Allah.
0: Tapi tak kita dijual loh.
1: Tak boleh, tak boleh.
0: Boleh dijual. Kalau bisa dijual, bapak rumah dia dah kaya. Potong sikit-sikit daging mak kan.
1: Aduh, itu daging pula.
0: Ayolah, salamlah mak.
1: Iya mak.
0: Salamnya baru turun siapa?
1: Mak Ngah Aida.
0: Mak buat Aida. Mak Dini di Karah. Salam juga tak dengar suara Mak Dini. Ada Makcik Endon juga. Tadi ada Bunda Permata, ada Nek Anjang ya. Ada yang lucu, ada Pak Amzah Yusof, ada Yusof juga di Batam, ada Bang Udin.
1: Ya.
0: Ada siapa lagi? Mak Hitam. Mak Indah, suami dia masuk rumah sakit Angkatan Laut. Semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Mak Nora juga, ada Kak Dang Merdu, Kak Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu. Bapak Kumis, Pak Gapar, Pak Umar. Buat siapa lagi? Buat Kak Marica lah, lama juga tak dengar suara dia ke mana ya. Buat Kak Wir. Buat siapa lagi? Buat Bang Awang Janggut. Buat siapa lagi ya? Buat semua je lah di.
1: Buat semuanya.
0: Salamnya Nek Anjang sama Bunda Permata ya. Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian sudah bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria. Saudara perempat, kita dengarkanlah terlebih dahulu ya lagu-lagu dangdut yang sudah masuk. Dan nanti pada pukul 16:35 kita akan mendengarkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau untuk esok hari dengan bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang ya. Kita dengarkan ada sepiring berdua dari Ikke Nurjanah.

0: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Fadris.
2: Halo, selamat sore Kak Rika.
1: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Sehat ya. Baik, silakan disampaikan informasinya, Mas.
2: Baik, Karika. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari Senin, tanggal 4 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan tebal dan pada siang hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, bervariasi ketinggiannya yang diperkirakan yaitu kategori tenang hingga rendah, dengan ketinggian 0,1 hingga 1,25 meter.

0: dan himbauan pada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari di esok hari. Dan waspada juga terhadap potensi banjir pesisir ataupun banjir rob di wilayah pesisir Bintan seperti Bintan Utara, Teluk Sebong, dan Bintan Timur sekitarnya pada tanggal 1 hingga 8 Mei mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Patris. Jadi ada waspada akan banjir rob gitu tadi ya?
0: Iya.
1: Iya. Bisa dijelaskan kembali nih untuk wilayah-wilayah yang berpotensi untuk terdampak nih, Mas Patris?
0: Ya, jadi kalau untuk banjir rob sendiri untuk di wilayah Pulau Bintan untuk area yang akan terdampak diperkirakan adalah di wilayah pesisir Bintan Utara, kemudian Teluk Sebuang dan juga Bintan Timur. Nah, banjir rob sendiri ini penyebab utamanya adalah dari aktivitas fase bulan, di mana pada tanggal 1 hingga 8 Mei mendatang itu adalah fase bulan penuh atau fase bulan purnama. Jadi gravitasi dari bulan bisa mempengaruhi dari ketinggian air laut, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi potensi tersebut tidak terjadi pada Tanjung Pinang gitu ya, sampai dengan 8 Mei nanti begitu ya, Mas Robi?
0: Betul, Kak. Jadi untuk wilayah Bintan peringatan ininya.
1: Oke, baik. Nah, Mas, ini kan BMKG ya, baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara nih, Mas. Peringatan dikeluarkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Mei nanti ya, Mas ya. Nah, apakah kondisi cuaca ekstrim ini akibat gangguan atmosfer tersebut berpotensi meluas juga nih ke wilayah Kepri nih, Mas?
0: Ya, Kak. Jadi kalau untuk peringatan dini cuaca ekstrim itu terdapat 3 kategori ya. Yang pertama adalah kategori waspada, kemudian kategori siaga, lalu yang paling tinggi adalah kategori awas. Nah, kalau untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri ini, sesuai dengan informasi yang telah dikeluarkan BMKG terkait dengan potensi cuaca ekstrim di 3 hari ke depan, untuk wilayah Kepulauan Riau sendiri masuk dalam kategori terendah yaitu wilayah waspada. Jadi walaupun dalam kategori yang sangat rendah, tentunya masyarakat Tanjung Pinang juga diharapkan tetap waspada terhadap peningkatan cuaca yang signifikan, seperti itu, Pak.
1: Oke, okay, baik. Mungkin ada fenomena alam nih yang bisa kita lihat gitu agar masyarakat pesisir khususnya nelayan juga lebih waspada lagi begitu, Mas?
0: Ya, Pak. Jadi kalau untuk tanda-tandanya sendiri seperti kita yang bisa kita alami setiap hari ya, misalnya kalau sudah melihat langit sudah gelap, awan sudah gelap, nah itu kemungkinan di wilayah sekitar awan gelap itu akan terjadi seperti misalnya angin kencang dan juga petir, lalu kemudian disertai dengan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Nah, kenapa sih, Mas, intensitas hujan ini justru meningkat ya, padahal Indonesia ini sedang memasuki masa transisi ya, menuju musim kemarau nih, Mas?
0: Iya, betul, Kak. Jadi kalau untuk musim kemarau sendiri secara umum di Indonesia, menurut data terakhir adalah wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim kemarau itu baru sekitar 7-8% dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, lalu kenapa di wilayah Kepri ini peningkatan curah hujannya justru meningkat? Nah, jadi kembali lagi kepada iklim di wilayah Kepulauan Riau, di mana iklim di Kepri ini, khususnya di Pulau Bintan, itu masuk dalam kategori satu musim atau hujan sepanjang tahun di iklimnya. Jadi memang di Pulau Bintan ini, curah hujannya akan lebih tinggi dibandingkan dari wilayah Indonesia pada umumnya. Nah, lalu peningkatan curah hujan ini juga bisa disebabkan oleh fenomena skala lokal maupun juga skala global. Kalau untuk skala lokalnya misalnya seperti terkait suhu maupun tekanan udara yang berubah-ubah, dan juga ada namanya terkait dengan labilitas atmosfer, seperti itu, Kak. Nah, labilitas atmosfer ini itu seperti misalnya adanya perubahan suhu yang drastis, kemudian perubahan tekanan udara yang drastis, kemudian bisa juga disebabkan oleh pengaruh pola pergerakan angin, misalnya ada pola belokan angin, dan juga pola pertemuan arah angin. Nah, kemudian untuk skala globalnya atau skala besarnya, misalnya terkait dengan MGO. Nah, pada saat ini, menurut data yang kami miliki, MGO dalam fase 2 itu sedang berada di wilayah Samudra India. Nah, tentunya akan secara spasial itu aktif meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk juga dengan Kepulauan Riau, seperti itu, Pak.
1: Oke, jadi curah hujan ini akan meningkat ya, di Kepri juga termasuk wilayahnya di bulan Mei ini, begitu?

0: gitu ya Mas ya?
1: Betul Kak, setidaknya hingga 2-3 hari ke depan akan meningkat curah hujan.
0: Oke, baik. Nah, terima kasih Mas Padris. Jadi sedikit kita lebih tahu ya apa yang terjadi saat ini dan kenapa ya, juga cuaca betul. Di tempat kita ini berbeda dengan tempat lain. Tadi kata Mas tadi kan kita nih hujan sepanjang tahun tadi kata Mas ya.
1: Betul, tipe iklimnya kita hujan sepanjang tahun Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Padris. Selamat sore Mas.
1: Sama-sama Kak, selamat sore.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, kita pun sudah berada di ujung acara Dangdut Ria ya. Jadi mohon maaf sudah tidak dapat lagi kita untuk mengangkat telepon ya. Karena selepas ini kita harus beralih menuju acara Kawan Celoteh. Tapi saya hendak bacakan ada WhatsApp yang masuk dari Pak Kumis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Ria asyik, asyiknya Dangdut Ria. Pak Kumis mau kirim salam-salam. Salam pertama buat Adi yang lagi bertugas. Terima kasih Pak Kumis. Terus ada Nek Anjang, Nek Teh, Mak Berlian. Salamnya fotokopi Bang Hamzah Yusuf ya. Request lagu dari Siti Badriah, Mama Minta Pulsa, Papa Minta Sayang. Kalau tak ada, putarkan Cikini ke Gondang Dia. Lagunya Siti Badriah minta Mama Minta Pulsa belum ada ya. Jadi kita putarkan aja lagu Cikini ke Gondang Dia, Pak Kumis. Baik, terima kasih Pak Kumis sudah pun bergabung pada petang hari di Dangdut Ria. Dan satu lagi WhatsApp masuk dari Kak Dang Merdu. Adi, Kak Dang kirim salam buat Pak Kumis. Lupa, makasih Adi. Baik, kebetulan Pak Kumis juga baru kirim apa namanya WhatsApp ya. Baik, saudara perempat, kita dengarkan lagu penutup Dangdut Ria, yaitu Cikini ke Gondang Dia.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kasti merupakan sejenis olahraga bola. Permainan ini banyak dimainkan anak-anak sekolah dasar. Pemain dibagi dua regu, salah satu mendapat giliran jaga dan satu regu lagi mendapat giliran untuk memukul. Disediakan beberapa pos yang ditandai dengan tiang di mana pemain serang tak boleh dilempar dengan bola. Pemain serang yang berhasil pulang mendapat satu angka. Regu yang mendapat angka terbanyak ketika pertandingan berakhir dinyatakan menang. Permainan ini memang menggunakan gerak dasar berlari, memukul bola dengan sebuah tongkat, menangkap dan melempar. Terdiri dari dua base dengan jarak minimal 20 meter. Kita beralih ke maklumat lain, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN Sultan Abdul Rahman menyambut baik kegiatan Rumus Bola Gembira yang diselenggarakan Sempena memeriahkan Piala Dunia 2026. Salah satu yang paling dinantikan ialah coaching klinik sepak bola. Salah seorang mahasiswa STAIN Sar Kepri, Najwa Ramadhani Mustafa, mengatakan kegiatan Rumus Bola Gembira yang diselenggarakan di halaman RRI Tanjung Pinang sangat menarik. Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari jalan santai, senam bersama, hiburan band, dialog, mini soccer, dan kegiatan lainnya. Namun yang paling ditunggu ialah coaching klinik sepak bola yang diselenggarakan oleh mahasiswa STAIN Sar Kepulauan Riau. Menurutnya kegiatan ini dapat menambah wawasan terkait sepak bola. Apalagi dari kegiatan coaching klinik ada tantangan tersendiri yaitu tunjuk bumi sebelum menendang bola ke gawang. Meletakkan jari di bola dan memutar badannya baru menendang bola. Dengan adanya tantangan tersebut banyak masyarakat, mahasiswa maupun karyawan RRI dan TVRI yang antusias untuk mengikutinya. Ada beberapa yang masuk dan banyak juga yang menendang bolanya tidak masuk. Menurut mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran publik STAIN Sar ini, secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Rumus Bola Gembira ini sangat menarik. Selain sebagai ajang silaturahmi, juga untuk mengajak berolahraga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

Jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz RRI Digital dan juga rri.co.id. Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro4, Museum Linggam Cahaya, sebuah bangunan yang berisikan artefak atau benda-benda bersejarah zaman dulu yang berlokasi di Jalan Raja Muhammad Yusuf, Komplek Istana Damna, Daek Lingga, kini menjadi salah satu destinasi wisata edukatif yang patut untuk dikunjungi, ya. Museum ini membuka pintunya untuk pengunjung yang ingin menelusuri jejak sejarah dan budaya yang kaya di negeri Bunda Tanah Melayu. Museum ini buka dari hari Senin hingga Kamis, mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Jumat dengan operasional hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu, akhir pekan menjadi kesempatan bagi keluarga untuk berkunjung dengan waktu operasional dari pukul 9 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun harga tiket yang sangat terjangkau, nah, menjadi salah satu daya tarik daripada museum ini, ya. Hal ini menjadikan Museum Linggam Cahaya sebagai pilihan yang ekonomis untuk kegiatan edukasi dan juga kegiatan rekreasi.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Haa juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Saudara perempat, Museum Linggam Cahaya di Jalan Raja Muhammad Yusuf, Komplek Istana Damnah, Dae Lingga, tidak hanya menawarkan pengalaman belajar tentang sejarah dan budaya, tetapi juga menjanjikan keindahan arsitektur dan nuansa klasik yang dapat menjadi latar belakang yang menarik bagi para penggemar fotografi. Setiap sudut bangunan menghadirkan sentuhan khas Melayu yang kental, berpadu dengan koleksi artefak yang menyimpan cerita masa lampau. Di dalam Museum Linggam Cahaya, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi benda bersejarah seperti peralatan rumah tangga tradisional, naskah kuno hingga peninggalan kerajaan yang pernah berjaya di wilayah Lingga. Informasi yang disajikan juga dilengkapi dengan keterangan yang edukatif, sehingga memudahkan pengunjung dalam memahami nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Selain itu, suasana lingkungan sekitar museum yang tenang dan asri turut memberikan pengalaman berkunjung yang nyaman dan juga menyenangkan. Museum ini juga kerap menjadi lokasi kegiatan edukatif bagi pelajar, peneliti maupun wisatawan yang ingin memperdalam wawasan tentang budaya Melayu. Dengan kombinasi antara nilai edukasi, historis dan estetika, Museum Linggam Cahaya siap memikat hati para pengunjung dari berbagai kalangan serta menjadi salah satu destinasi unggulan wisata budaya di Kabupaten Lingga.

0: Rindam merupakan puisi lama yang terdiri atas dua baris. Baris pertama merupakan perbuatan, baris kedua merupakan akibat. Gurindam ditulis untuk menyatakan sesuatu yang benar melalui pepatah atau peribahasa dan berisi nasihat. Gurindam mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Gurindam memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah, sedang, akan, boleh, tidak boleh, atau seharusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, nasihat-nasihat di dalam Gurindam sangat berguna dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Seperti makna Gurindam, berhati-hatilah jika hendak mengumpat dan memuji orang lain. Berpikir dahulu sebelum bertindak jika tidak ingin merugi.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai

0: memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika. Bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Arusman Yusuf dengan topik Segerakan Kebaikan Menjemput Keberkahan. Dilanjutkan dengan

dengan pengajian Al-Quran oleh Rinawati, Surah Al-Baqarah ayat 43 dan juga Surah At-Taubah ayat 103. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini yaitu pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa pendengar yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas limpahan petunjuk dan arahannya sehingga kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik. Pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita berikan judul segerakan kebajikan, jemput keberkahan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulliyum wijahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Al-ayat. Yang artinya, masing-masing itu ada jalan yang harus diikuti. Oleh karenanya, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Dimanapun kamu berada, Allah akan mendatangkan kepadamu kebaikan-kebaikan itu. Hadirin pendengar yang berbahagia, segerakan kebaikan, jemput keberkahan. Ini adalah sebuah prinsip di dalam Islam yang mendorong umat untuk bersegera atau berpastabikul khairat, melakukan amal-amal soleh tanpa menunda-nunda. Karena menunda kebaikan itu berisiko membuat kesempatan bisa hilang, terutama karena adanya potensi fitnah atau musibah di masa mendatang yang tidak kita duga. Bersegera dalam kebaikan atau yang sering disebut dengan pastabiqul khairat, ini suatu ajaran Islam yang sangat menganjurkan untuk menjadi yang terdepan di dalam mengerjakan suatu amal saleh seperti membayar zakat, berinfak, sedekah dan amal-amal lainnya, terutama ketika kita melihat di situ ada kesempatan untuk berbuat baik yang terbentang di depan mata kita. Lalu ada yang bertanya, kenapa harus disegerakan? Di awal, di akhir pun akan sama nilainya. Pendengar yang berbahagia, menunda suatu kebaikan dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan. Maka sering orang mengatakan, kesempatan tidak datang dua kali. Memang bisa dilaksanakan hari esoknya, tetapi nilainya sudah berbeda. Beramal di waktu luang, itu dianjurkan sebelum datang waktu sibuk atau musibah. Karena manusia itu pasti punya waktu-waktu luang dan pasti punya waktu sibuknya. Ternyata waktu sibuk kita lebih banyak daripada waktu luang kita. Sehingga kita lalai mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh yang seharusnya bisa kita laksanakan hari ini. Tapi tertunda besok, besok, dan besoknya. Pendengar yang berbahagia, melakukan kebajikan tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga keberkahan hidup. Hal ini termasuk sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Baik itu amal-amaliyah yang mahdoh atau ghairu mahdoh. Seperti bersedekah, berzakat, berinfak, dan berbuat baik kepada sesama dan ibadah-ibadah lainnya. Setiap tindakan kebajikan itu, sekecil apapun,

itu pasti dihitung sebagai ibadah dan sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan senyum pun itu dianggap sedekah. Rasulullah menyampaikan, kalau enggak mampu bersedekah dengan harta, enggak mampu bersedekah dengan tenaga, tabassum muka sadaqatun. Senyum saja kata Rasulullah, itu sudah sedekah. Dan kita sebagai insan hamba Allah, pembala

bukan untuk berlomba-lomba terus dan menjadi yang terdepan dan mengerjakan amal saleh ketika kesempatan itu ada. Sebab menunda kebaikan dapat menghilangkan kesempatan. Bagaimana disampaikan tadi, karena manusia tidak tahu, kita tidak tahu kapan musibah, kapan kesempatan sempit itu akan datang kepada kita. Keberkahan dalam kebaikan, artinya melakukan kebaikan harus disegerakan. Itu sedekah, membantu sesama, atau ibadah-ibadah lainnya. Karena itu akan datang keberkahan dalam hidup. Dan juga di samping berkah akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, setiap kebaikan adalah sedekah. Islam sangat menekankan bahwa setiap tindakan kebaikan itu yang terlakukan dan bentuk apapun saja dianggap sebuah sedekah yang bisa membantu menolong kita nanti di yaumul akhir. Seperti menyegerakan dalam kebaikan, membayar zakat, baik itu zakat mal, zakat profesi, zakat-zakat lainnya, yang juga jika sudah sampai nisab haulnya, cukup syaratnya, maka kita segerakan membayarkannya. Kalau memang dia zakat mal, tentu ada haulnya 1 tahun, kemudian ada nisabnya 85 gram emas. Atau bersedekah, berinfak, yang tidak punya haul, yang tidak punya nisab, kapan saja, berapa saja, di mana saja, kita bisa memberikan impak, sedekah, dan lain sebagainya. Segerakan, seperti sedekah subuh, sedekah Jumat, menolong orang lain, beribadah, tanpa menunda, dan tanpa mengemudiankannya. Balasan kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Allah menjelaskan, kalau ingin dapat kebajikan, maka berbuatlah kebajikan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Balasan yang baik itu justru datang dari perbuatan-perbuatan yang baik. Rahman 60. Menurut saya berbahagia. Maka dengan melakukan kebajikan secara langsung atau segera, seseorang menjemput keberkahan dalam hidupnya dan terhindar dari kelalaian. Disinilah fungsi kami, Basnas Provinsi Kepulauan Riau, lalu mengajak para muzaki, mengajak para musaddiq, merajak para munfik, orang-orang kaya, orang mampu yang sudah punya kelebihan, baik itu kelebihan berupa uang, harta, dan benda lainnya, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Mari segerakan kita bantu, kita berikan. Basnas Provinsi Kepulauan Riau siap menerima, siap menjemput. Kalau tidak sempat, kami sudah menyiapkan sistem digital bagi kris, transfer rekening, agar memudahkan kepada para muzaki, para mustahik, para munfik, musaddiq untuk berzakat, berimpak, dan bersedekah. Pemirsa yang berbahagia, insyaAllah, rupiah-rupiah yang bapak-bapak ibu titipkan di Basnas, baik melalui zakat, impak, sedekahnya, dan bantuan donasi lainnya akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di tempat lain. Saya sering menyampaikan, 1.000 rupiah yang Bapak infakkan, 1.000 rupiah yang Bapak sedekahkan melalui Basnas, itu bisa menghidupkan nyawa orang, 1.000 orang di tempat-tempat lain, terutama di daerah-daerah yang terpencil di sana. Oleh karenanya akan mengajak terus, menghimbau kaum muslimin, para muzaki, para aunia yang sudah mampu, yang sudah cukup nisabnya, segerakan untuk berbuat baik, memberikan infaknya, sedekahnya. Jadilah kita orang pertama.

pertama, terdepan, berinfak, bersedekah. Kalau bisa setiap hari, setiap hari. Tidak bisa setiap hari, setiap Jumat. Tapi lakukanlah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita menjadi terdepan dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita, orang-orang yang mendahulukan kebaikan kebaikan itu, terutama perintah-perintah Allah. Wallahu a'lam bittariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja.

agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wilayah sampai seberang hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: bisa menciptakan gol. Ada satu sepak.
1: Bang Luin entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Rian Mahrez.
2: Ya, kanan, langsung over, shoot, gol!
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh, gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak aku nak jadi pemain bola, biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka, biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang sebab main suka kena kolong.
5: Iya, kau main kaki apa betul, dah macam gawang. Mana tak pakai sepatu?
3: Itulah aku main suka tergelincir. Rumput tu licin.
5: Kau beli sepatu macam aku ni, ramai tau orang beli ni.
3: Ya, belikanlah aku sepatu macam tu.
4: Eh, kenapa harus ikut orang ramai pakai? Mahal yang itu, cari aja yang kau bisa beli.
3: Tak apa, biar aku jadi lebih pandai main tu, biar orang-orang pada tengok aku pas main bola.
5: Kau ni nak main bola ke atau nak fashion show? Biar orang dapat tengok kau.

0: depan lu.
1: Gol. Mantap betul kau tendang tuh. Langsung masuk gawang.
2: Tengok kaki lah.
3: Weh, weh. Dah maghrib. Sudah lah main bola tuh. Balik weh. Wah. Dah lah. Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
2: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang ni.
1: Jomlah kita bantai habis-habisan nih.

0: Macam timnas bukan?
1: Wow. Emang ya, kalau pakai sepatu bagus, beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah, balik je. Jom, besok lagi kita jumpa.

0: Eh, penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu.
2: Tak apa lah, asalkan kami menang.
0: Eh, nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu, sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ngajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Eh, kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Eh, macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Eh, hey, jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayolah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Tak apa. Asal sehat. Dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang viral lah Robby ni. Semua diikut.
1: Iya. Adalah. Marilah kita balik dah maghrib ni. Aku tak nak macam korang. Main tak ingat waktu.

0: Sal. Duit aku udah habis dah.
1: Kau beli apa aja? Banyak kau keluar duit bulan ni?
0: Banyak aku beli. Beli sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tau ikut-ikut macam tu. Pomo tu tak baik tau buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga. Kita dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik tu Pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pira-pira aja. Habislah.

0: Seronoknya main game sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
1: Diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, layang-layang merupakan salah satu permainan tradisional. Layang-layang sering dimainkan oleh anak-anak di tanah lapang. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua juga ikut bermain layang-layang. Setiap daerah memiliki keunikan atau ciri khas tentang layang-layang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, layang-layang ialah mainan yang terbuat dari kertas, berkerangka dan diterbangkan ke udara dengan memakai tali atau benang sebagai kendali. Kita beralih ke maklumat lain, kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQHA ke-20 Kota Tanjung Pinang resmi berakhir pada Sabtu 2 Mei 2026 malam. Selain itu, kegiatan yang berlangsung dari tanggal 27 April hingga 2 Mei mempertandingkan berbagai cabang Musabaqoh dan pameran ekonomi kreatif kepada masyarakat. Pada MTQHA ke-20 ada 57 stan bazar UMKM yang terdiri dari 42 stan binaan Disperindag serta stan binaan BUMD sebanyak 15 stan di Melayu Square, Tanjung Pinang. Kecamatan Tanjung Pinang Kota menjadi juara umum, dilanjutkan dengan Kecamatan Bukit Bestari yang menjadi juara kedua. Tanjung Pinang Timur menjadi juara ketiga dan Tanjung Pinang Barat menjadi juara keempat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang membuat acara MTQHA ke-20 terselenggarakan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan baik dan juga lancar. Lis berharap kegiatan MTQHA ke-20 ini bisa melahirkan generasi muda yang Qur'ani. Selain itu, dapat menjadi pengaruh yang signifikan untuk masyarakat yang digunakan untuk wawasan dalam syiar agama. Ketua LPTQ Kota Tanjung Pinang, Raja Ariza, mengatakan pelaksanaan MTQHA ke-20 ini berkat kerjasama dari tim yang solid antara Pemko Tanjung Pinang dan panitia penyelenggara. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai salah satu komitmen Pemko untuk dapat terus mewujudkan masyarakat yang agamis berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum, Ciade, oi Ciade.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, ragam budaya. Siapa sangka sebuah aplikasi hiburan bisa menjadi rumah baru bagi warisan budaya bangsa yang hampir terlupakan. Generasi muda Indonesia kini memilih TikTok sebagai panggung untuk memperkenalkan kembali kekayaan tradisi daerah mereka masing-masing. Tagar tari tradisional tercatat telah menghimpun 2,3 juta video di TikTok berdasarkan data TikTok Creative Center hingga Mei 2024. Angka ini membuktikan minat anak muda terhadap seni leluhur jauh lebih besar dari yang selama ini orang perkirakan. Bukan hanya tarian yang menemukan penonton baru lewat layar kecil yang selalu menemani keseharian generasi muda. Kuliner tradisional seperti mie letek Jogja dan nasi kerawu Madura ikut viral karena kreator muda mengemas ceritanya menjadi lebih menarik. Tari Zapin dari Melayu menjadi salah satu contoh nyata bagaimana budaya lokal bertahan lewat adaptasi digital yang cerdas. Zapin Digital membuktikan kemampuan tradisi hidup di ruang digital. Di balik kabar menggembirakan itu, suatu temuan perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Sebuah fakta yaitu 6 dari 10 video tari tradisional di TikTok tidak menjelaskan makna filosofis tarian yang ditampilkan. Nah, tantangan sesungguhnya bukan soal membuat tradisi itu dikenal karena TikTok sudah membuktikannya dengan sangat baik. Yang mendesak untuk dijawab bagaimana memastikan tradisi yang viral tidak sekedar menarik mata, tetapi juga bermakna di hati.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya.

0: Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, tibalah kita pada penghujung acara Ragam Budaya yang menutup segantang lada petang edisi hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Selepas ini akan ada Mizwardi temankan saudara pada segantang lada malam. Tentunya nanti saudara dapat bergabung bersama-sama dalam acara drama legenda Blese Langgam Serumpun Melayu dan juga Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Adi Yuhana pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Tentunya bersama Perempat FM 101,3 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat,

0: biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Sarwa Aulia.
2: Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Ro4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Afitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Ro4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasih. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola

0: menyatukan kita semua. Saya Apitri Susanti pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pukul 4 RRI Tanjung Pinang.

0: menebang buluh kerana ruasnya. Panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa. Rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang si kumbang jati. Terbang berada di dalam taman. Berandu pandang terpahut hati. Berjumpa kekanda teruna idaman.
2: Apa yang abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
0: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.

0: Beruntung aku tidak melanjutkan sekolah. Menghabiskan duit orang tua saja.
1: Masa kita budak-budak dulu, aku pun tak fahamlah mengapa mak kuat sangat menyuruh aku meneruskan ke perguruan tinggi.
0: Itu namanya besar pasak dari tiang. Apa engkau tak kesian? Saban hari mak engkau tu bekerja berkeliling kampung, jadi tukang joget dangkung pula tu.
1: Aku tahu. Emak sudah bertungkus lumus mencari duit.
0: Ha, sekarang apa yang dapat kau balas atas jerih payah orang tua tu?
1: Aku cuma berharap kampung kita ni maju. Engkau boleh tolong aku tak?
0: Sophie, usahlah nak menyindir. Engkau kan sekolah tinggi, sementara aku.
1: Tapi, siapa yang tak kenal dengan Hanum? Yang kepandaiannya melebihi dari orang yang bersekolah tinggi.
0: Jangan memuji sangat. Salah-salah jadi permusuhan.
1: Aku yakin, engkau adalah kawan yang terbaik. Tak mungkin kita bermusuhan.
0: Dalamnya laut boleh diduga, tapi dalamnya hati siapa tahu.
1: Engkau ini ada-ada saja. Aku yakin, Hanum, engkau masih Hanum yang dulu, yang hatinya tetap baik.
0: Baguslah kalau itu anggapan engkau, Sophie.

0: Widow, Abah tak suka kau menyia-nyiakan waktu merayap keluar masuk kampung.
1: Saya hanya cuba menerapkan ilmu untuk kepentingan masyarakat, Abah. Untuk orang kampung, sebab kita juga orang kampung sekarang, dan tinggal di kampung.
0: Sekarang ini bukan kampung lagi, tapi pusat ibu kota provinsi. Engkau mesti jaga nama baik kita. Jangan buat malu. Aku tengok engkau dah mula tergila-gila dengan budak perempuan tu.
1: Saya tak mungkin jadi gila, Abah.
0: Tengok tu. Belum habis orang tua bercakap, dah berambus.
2: Maaf, Abah. Rido tahu mana yang baik buat hidup Rido.
0: Belum apa-apa, dah nak tunjuk pandai.

0: Paci, tunggu. Ada yang nak saya cakapkan.
1: Mengapa lagi budak ni?
2: Syukur, alhamdulillah. Akhirnya saya berjumpa Mak Cik pagi ni. Kalau tidak, sudah tentu nasib.
1: Siapa yang kau maksudkan, Hanum? Nasib siapa?
2: Nasib siapa lagi? Kalau bukan nasib...

0: cik.
1: Ada apa ni? Sepatutnya kau kan bersama-sama dengan Sophie hari ni.
0: Memang betul. Tapi orang kampung sudah tak percaya dengan Sophie. Apalagi dia dah berbuat.
1: Aku tak percaya Sophie berbuat sesuatu yang tidak-tidak.
0: Sungguh, makcik. Saya berkata benar. Selama ni, Sophie hanya berpura-pura saja untuk mengambil hati orang kampung.
1: Tidak. Aku lebih percaya pada dia. Sophie adalah anak yang mendengarkan nasihat.
0: Nasihat yang mana? Tengoklah dia. Hanya mau mengambil keuntungan dari apa yang saya buat selama ni.
1: Apa maksud engkau, Anom?
0: Semua orang kampung tahu kalau saya yang selalu buat kegiatan di kampung kita. Mengapa sekarang Sophie yang nak potong haluan?
1: Engkau berdua selama ini kan berkawan dan bersepahaman. Kenapa jadi macam ni?
0: Saya tak suka kalau ada yang menggunting dalam lipatan. Dia sekarang sedang dihujat oleh masyarakat.
1: Mengapa sampai hati kau tinggalkan Sophie seorang aja, Anom?
0: Itulah sebabnya saya datang nak beritahu makcik.

0: Saya tak menyangka pentas Mak Yong dan joget dangkung semalam gagal.
1: Siapa yang punya angkara semua ini?
0: Entahlah, Bang. Baru saja kita nak mulai buat kegiatan dah ditentang oleh orang kampung.
1: Sudahlah, Sophie. Lain kali kita mesti berhati-hati lagi buat perencanaan yang masak.
0: Apakah mereka ini menganggap kita masih budak-budak mentah yang tak tahu apa-apa?
1: Boleh jadi. Tapi jangan berkecil hati. Mungkin memang kita yang silap, tak minta izin kepada ahlinya.
0: Iya, betul lah kata Abang. Saya baru teringat, kalau yang ahli buat pentas Mak Yong dan joget dangkung di daerah ni adalah Hanong.
1: Siapa dia?
0: Dia kawan karib saya.
1: Tapi apa buktinya dia yang menghasut warga untuk menggagalkan semua rancangan acara kita?
0: Entahlah, Bang. Kita lihat saja nanti.

0: menebang buluh kerana ruasnya. Panjang ruas boleh dibilang. Cantik sungguh si bunga desa. Rasa tak puas mata memandang.
1: Terbang kumbang si kumbang jati. Terbang berada di dalam taman. Berandu pandang terpahut hati. Berjumpa kekanda teruna idaman. Tidakkah kanda terpanggil mendengarkan bunyi kumpang yang ditabuh tu?
0: Siapakah yang adinda maksud?
1: Memang lidah tak bertulang, mudah memainkan kata-kata.
0: Abang berjanji nak, abang akan pulang. Kita akan hidup bersama. Percayalah.
1: Saya bimbang bang. Kapal berlabuh di dermaga yang jauh.
0: Jangan berprasangka buruk. Bukankah kepergian abang demi masa depan kita berdua?
1: Iya. Tapi apakah janji dapat dipegang tanpa ikatan?
0: Restu kedua orang tua kita jauh lebih bererti daripada sebentuk cincin melingkar di jari. Apabila tamat pelajaran, abang akan datang beserta hantaran.
1: Baiklah. Kalau sudah menjadi keputusan keluarga, suka tak suka, Nap tak boleh berharap banyak.
2: Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, serangkaian acara sudah dilangsungkan. Kini kami maklumkan pula kepada hadirin untuk dapat santap bersama.

Nasi sudah dihidangkan, lengkap dengan lauk-pauknya. Santap sendiri mengenyangkan, santap bersama menyenangkan. Kami persilakan para jemputan majelis untuk dapat menikmati hidangan yang tersedia. Setelah itu, bolehlah encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, Zainab binti Pansuri dan Mahmud bin Sulaiman.

0: Mak dari tadi asyik temenung saja.
1: Tak ada, Sopi. Mak cuma terkenangkan masa mak muda-muda dulu. Sama seperti kau, bahagia bila berjodoh dengan orang yang kita cinta.
0: Ayah kan dah lama tak ada. Untuk apa mak kenang lagi?
1: Betul cakap kau, Sopi. Untuk apa lagi menyulam kain yang kusut?
0: Apa yang mak cakapkan ni? Saya kurang faham. Bukankah ayah meninggal semasa Sophie kecil lagi?
1: Anggap saja dia meninggal.
2: Assalamualaikum. Sophie, aku Hanum.
1: Ngapa budak tu datang ke rumah kita? Kan dia yang mengata-ngata kau, Sophie.
2: Makcik, Sophie, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Saya cuma sekejap saja. Maklum nak cepat.
0: Apa halnya, Hanum? Penting betul nampaknya.
3: Memang. Itu pun kalau engkau mau mendengarkannya.
0: Hei, sudah tentulah aku akan mendengarkan kata-kata sahabat aku. Cakaplah.
3: Aku hanya nak mengundang kau dan Makcik Zainab.
0: Kenduri besar nampaknya ni.
3: Mak dan ayah menjodohkan aku.
0: Selamat ya, Hanum. Itu tandanya engkau tak akan pernah jadi nak dara tua lagi.
3: Ya, takkan layu bunga di dahan.
1: Cerita apa lagi yang kau bawa, Hanum?
3: Makcik Zainab, saya sangka cuma Sophie saja di rumah.
1: Siapa laki-laki yang beruntung tu, Hanum?
3: Tentu saja laki-laki dari keturunan baik-baik, makcik.
1: Syukurlah masih ada orang yang

0: Abah. Saya nak Abah cepat mengirim utusan untuk meminang. Abah sudah berjanji kepada saya.
1: Ya. Abah dah pun siapkan semuanya.
0: Betulkah ini, Abah?
1: Mengapa pula salah? Dah seminggu yang lalu, Abah suruh Pakcik Hassan tu menyiapkan semuanya, termasuklah pemantun handal dari Kampung Dompak ni.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Abah.
1: Orang tua mana yang tak sayang anak? Lagi pula, Abah mahu engkau tu cepat menikah. Habis tu, bawa bini engkau tu tinggal kat rumah ni.
0: Abah, saya ingin berdikari dan cuba tidak bergantung lagi pada Abah.
1: Apa yang boleh engkau buat tanpa pertolongan Abah, ha? Ingat, Ridho, kampung kita ni dah berubah maju.
0: Apa yang Abah banggakan sangat dengan kampung kita ni? Sekejap lagi kita mungkin akan kena halau.
1: Engkau mesti fikirkan lagi apa yang Abah cakap. Jangan sampai menyesal tak berkesudahan.
0: Abah, berapa banyak tanah dah Abah jual?
1: Itu bukti Abah patuh pada perang.

0: bantuan pemerintah, tahu?
1: Tapi tidak semestinya Rido bertahan di kampung ini, sebab Mak Sofi juga hidup seorang diri di kampungnya.
0: Jadi engkau lebih mementingkan Mak Sofi itu daripada aku?
1: Bukan begitu, Abah. Maksud Rido itu, kami tetap memperhatikan Abah dan emaknya Sofi juga. Tapi kalau sudah berumah tangga, kami ingin...
0: Ingin apa, ha? Nak berumah sendiri, konon?
1: Tentulah, Abah.
0: Budak sombong. Belum apa-apa dah nak melupakan orang tua. Tapi terpulanglah pada engkau. Cepatlah engkau berkahwin supaya cepat pula engkau tinggalkan Abah.

0: Orang yang hendak menikah mesti menjaga. Jangan sampai melanggar pantang larang orang tua.
1: Pantang macam mana yang Mak maksudkan?
0: Sebulan nak menikah, sebaiknya duduk di rumah. Jangan ke mana-mana.
1: Kita ni cuma hidup berdua, Mak. Tiada siapa lagi di rumah kita. Kalaulah air...
0: Tak usah engkau sebut-sebut orang yang sudah membuat kita menderita.
1: Ayah tidak salah, Mak. Semuanya takdir.
0: Iya. Memang. Takdir hidup dengan orang-orang yang tak bertanggungjawab itu.
1: Sophie sangat bangga punya seorang ibu yang kuat hatinya menyekolahkan Sophie sampai selesai. Tapi sayangnya, masih ada yang Mak sembunyikan dari Sophie.
0: Jangan nak memaksa Mak, Sophie. Mak tak sanggup.
1: Mak, sekejap lagi Sophie akan jadi milik orang. Mengapa mesti ada hal yang Mak sembunyikan dari Sophie?
0: Cukup, Sophie. Lebih baik kau siapkan saja kerja kau tuh.

0: Abang, tunggu bang.
1: Siapa dia ni? Mengapa pula dia kenal dengan aku?
2: Kenalkan, saya Hanum bang.
1: Ya, saya Rindu. Tapi saya mesti cepat balik.
2: Tunggu sekejap, Bang Rindu. Saya hanya nak menyampaikan surat ni kepada abah.
1: Untuk abah? Abah siapa?
2: Untuk abahnya Bang Rindu. Tempoh hari kan, abah ada mengirimkan utusan.
1: Baiklah, saya akan sampaikan. Maaf ya, saya minta duri dulu.

0: penat Sophie menunggu abang. Kemana aja?
1: Maafkan abang, cuma terlambat setengah jam aja. Baru pukul 10 pagi.
0: Semua daftar perbelanjaan sudah saya siapkan, bang.
1: Baguslah kalau macam tu. Tapi apa Mak Sophie tak tersinggung karena kita berdua saja yang menyiapkan semua ni?
0: Semestinya Sophie yang bertanya, bang. Mengapa pula abang tidak serahkan pada orang tua abang barang-barang hantaran tu?
1: Sudah, abah dah siapkan pun. Kita tak perlu sibuk lagi. Nah, sekarang abang ingin makan bersama Sophie.

0: Rasulullah. Semoga pertemuan mendapat berkah. Terima kasih pada tuan rumah menyambut kami dengan bertandang, dengan senyum begitu ramah. Mukanya jernih, tatkala memandang. Tak usah humble, berpanjang kalam, ramai menunggu luar dan dalam. Nanti orang menjadi bosan, hajat yang besar terlupakan. Hasan Bakri, saya bernama, ditugas sebagai juru bicara. Jangan kumbang datang merana, hendak mengisap bunga jelita. Kami datang berombongan, datang beradat sudahlah tentu. Besar hajat yang diangankan, dua hati dapat berpadu.
1: Akhirnya aku dapat merebut hati Bang.

0: Abah, terima kasih ya sudah meminangkan pujaan hati saya.
1: Sudah menjadi kewajiban orang tua gitu. Apalagi engkau tu anak abah satu-satunya.
0: Saya ingin membuat rumah di Dompak seberang sana, Abah.
1: Suka hati engkau lah, nak. Yang penting, mulai hari ini, Abah mau mengundang calon besan Abah untuk makan bersama-sama.
0: Baiklah, Abah. Nanti petang, saya jemput Sofi dan Makcik Jainab ke rumah kita.
1: Siapa tadi yang kau sebut itu?
0: Siapa lagi kalau bukan calon menantu dan besan Abah?
1: Calon menantu? Mengapa pula yang aku pindah namanya lain?
0: Abah, Ridho mau keluar sekejap.
1: Ya, kalau jumpa Pak Cik Hasan tu, suruh dia datang ke rumah kita ya.

0: Inung, aku ingin kamu menjadi pengapit aku di acara pernikahan nanti.
1: Tak ada masalah, aku setuju. Tapi aku sudah bertunangan. Engkau kan belum?
0: Sudahlah, aku kan cuma bergurau. Itu tak jadi soal. Katanya kami dijemput. Mengapa tak ada pemberitahuan?
1: Maafkan aku, Sophie. Sebab tunang aku sudah tak sabar lagi.
0: Baguslah. Aku malam ni baru dapat jemputan dari orang tuanya Bang Rido.
1: Rupanya dia tak tahu kalau Bang Rido tu tunangan aku.

0: aku tengok engkau ni murung saja hari ini.
1: Entahlah, Hasan. Sebenarnya aku ni tengah risau, tak sedap hati.
0: Apa yang nak dirisaukan?
2: Sekejap lagi Ridho menikah.
1: Ya, betul. Tapi aku pasti keseorangan nanti.
0: Itulah salah engkau juga. Dulu engkau tinggalkan Zainab. Sekarang engkau pula ditinggalkan.
1: Engkau hanya nambah kusut pikiran aku ya.
0: Ridho tu sudah menjadi orang terpelajar. Iyalah dia menentukan jalan.

0: hidupnya sendiri.
1: Tapi aku masih tak habis pikir dengan kata-kata itu tadi pagi. Dia mengingatkan aku.
0: Alah, jangan dikenang lagi lah. Dah jadi orang lain. Kabarnya Zainab bahagia hidup di pulau.
1: Pulau yang mana satu?
0: Itu yang aku tak pasti.
1: Mengapalah dulu aku tergesa-gesa mengambil keputusan. Inilah akibatnya kalau salah mengambil keputusan.
0: Tak baik kalau asyik menengok ke belakang. Takut nanti terantuk tiang.

0: Kau tinggal berdua saja sama abang kau.
1: Betul, Makcik.
0: Eh, mengapa kita pergi ke Kampung Dompak?
1: Rumah saya memang di Kampung Dompak.
2: Kejap lagi kita sampai, Mak.
1: Iya, Makcik. Habis naik angkot, kita cari ojek saja supaya mudah. Ah, di ujung sana sudah ada ojek, Makcik. Mari kita sana.

0: Bang Mahmud?
1: Engkau, Zainab. Ridho, apa maksud semua ini? Ha?
2: Bukankah Abah mengirim putusan meminang ke rumah Mak Cik Jainab?
1: Tidak, tidak Ridho. Bukan Abah.
3: Apa artinya ini, Mak?
0: Dia ayah engkau, Sopi.
2: Mak Cik. Mak Cik jangan mengada-ngada, Mak Cik.
1: Jangan biadab Ridho. Dia benar. Ini anak Abah. Ini kakak engkau. Maafkan Abah, Sofi. Zainab. Aku minta maaf, Zainab.
3: Tidak! Sofi benci, Mak. Ini akibatnya Mak tak mau berterus terang. Mak terlalu banyak menyimpan. Mengapa boleh terjadi? Sofi benci, Mak. Mak kata ayah sudah meninggal.
0: Sofi, tunggu nak. Mak boleh jelaskan semuanya.
3: Sophie kecewa.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4. Kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini di hari Minggu 3 Mei 2026. Itu dia. Malam hari ini Allah inginkan kaki melangkah, tangan mengayun, dapat kita bercakap, mengudara, menemani saudara perempat di mana pun saja berada. Dan tentunya di Segantang Lada Malam pun sama, sudah kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Temaram. Itu dia. Mudah-mudahan sikit banyak kita boleh mengambil daripada kisah cerita itu menjadi satu pelajaran lah. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ini di Segantang Lada Malam tentunya ada berleseh di hari Minggu ya, hingga ke pukul 21 di sambut dengan langgam serumpun Melayu, dan nanti sekiranya juga ada taman penyair ya. Beberapa masa ke depan, beberapa saat ke depan, ardikan temankan saudara perempat di mana pun saja berada, yang tengah duduk bersantai ya, yang tengah rehat-rehat melurus pinggang, yang tengah makan malam, yang tengah duduk berbual bersama keluarga. Tentunya malam hari ini Ardi temankanlah, mudah-mudahan kita terus dapat mengudara, bersilaturahmi, menyambung tautkan hubungan kita melalui udara. Dan tentu buat saudara perempat di mana pun saja berada, Ardi cuba sapalah dulu ya, orang tua-tua saya yang selalu bergabung setiap malam, yang selalu monitor ya. Mudah-mudahan dalam sehat, Allah lindungkan dirinya, Allah lapangkan urusan untuk orang tua kita ya, dan juga Allah mudahkan segala urusannya. Mana orang tua-tua saya yang tengah bekerja di malam hari, entah memasang kelong ke, entah memancing ke, ataupun menjaring ikan ke, mudah-mudahan Allah berikan rezekinya di laut. Mana yang mencari rezeki di darat, Allah berikan juga ya. Tentunya di langit Allah turunkan rahmat dan rezekinya juga untuk kita melimpah gua lah, untuk kita di mana pun saja berada. Baik orang tua Bintan, orang tua saya yang ada di Bintan ya. Di Bintan ada Bintan Nau, Bintan Buyu, Tembeling, kemudian Pangkil, ada orang Sungai Nam, Kijang dan sekitarnya. Kemudian Tanjung Pinang, Tanjung Pinang ni kota berbatu, Batu 2, Teladan, Pulau Bayan, Pulau Penyengat, Batu 13, Batu 14, Batu berapa lagi, Batu 6, Batu 10, semualah. Kemudian ada Batam, ada Tanjung Balai ya, ada pun juga Natuna, Anambas, ada orang Berakit.

Ada orang Lingga, Tanjung mana, Pancor tadi tu kan. Semuanya lah yang tak boleh saya sebutkan satu persatu. Yang di luar daripada Kepri, ada pun orang Jambi, Palangkaraya, ada orang Jogja, semualah dari Sabang sampai Merauke. Kita disatukan oleh Allah dalam di perompak RRI walaupun sebatas hamunya mendengarkan suara ya. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada di akhir pekan weekend kita ni eh. Oh, esok dah Senin dah. Jangan lupa baju kantor dinas tu, gosok-gosoklah dulu buat adik-adik kita yang sekolah esok ya. Jangan lupa tugas-tugas sekolah apa segala macam siapkanlah dulu. Jangan sampai ibarat kata besoklah bangun pagi baru teringat terkacah terganyah ke lah. Mana nak mencuci baju, macam mana yang nak gosok baju, mana nak kerjakan tugas, diletih mak ke lah. Itu pula kadang eh. Sekolah baik-baik tau, angkat derajat orang tua kita. So, orang tua kita siang malam lintang pungkang bersimbah peluh eh? Cari rezeki untuk kita sesuap nasi supaya dapat nafkahkan anaknya, dapat sekolah biar sama dengan anak-anak yang lain ya. Sungguh besar pengorbanan kasih sayang orang tua kepada anak. Kalau tidak kerana kasih sayang, tidak berkat kerana kasih sayang itu, taklah kita ni sebab jadi semacam ini gitu kan. Jadi kasih sayang mak dengan kita, kasih sayang orang tua kepada kita, tentu kita jagalah baik-baik. Sebagai anak patut-patutlah menjaga ya. Baik bukan bermaksud menunjuk cerdik pandai, itu pula kadang eh. Kita sama berbagi kongsi lah, manalah tahu kita sebatas sebagai anak ni, selagi orang tua masih lengkap, ya patut-patutlah kita hormati beliau, sayangi mereka. Kalau kita dah berumah tangga, hubungan komunikasi dengan mak bapak tetap dijaga. Sebab apa, kalau hati orang tua bahagia, rezeki pun, kemudahan bagi diri kita pun Allah berikan juga. Tapi kalau hati orang tua dah sakit, jangankan nak dapat kemudahan, dapat yang susah pokoknya, pahit dalam hidup eh. Ibarat kata orang tua-tua ni ibarat kata macam Quran buruk lah. Jadi nak dibaca tak dapat, nak dibuang tak boleh, kita ambil berkatnya, betul kan. Macam mana pun orang tua seburuk-buruk macam mana pun, tidak berpendidikan pun, mak bapak kita tidak berpangkat, tidak berkedudukan, tidak bergelar, dia tetap mak bapak kita lah. Jadi kisah berlesih malam hari ni, kita sebagai anak bagaimana kisah kita dapat menghormati budak-budak Melayu, menghormati orang tua. Itu dia eh. Kita sebagai anak biasanya kalau orang tua-tua dulu mendidik kita, tentang kita mendengar ketika orang tua kita tengah berbual, tengah bercakap dengan orang tetamu, pantang bagi anak duduk sama, pantang bagi anak mendengar obrolan orang tua eh. Kemudian juga kita sebagai anak ke dalam adab makan tetap sama dijaga. Orang tua-tua dulu bijak sangat, dia hantar anak dia jaga dia, sebelum dia hantar anak dia sekolah, dia didikkan adab dulu dekat rumah sambil makan, beridang makan bersama walaupun lauk tak seberapa lah. Dia sampai makan tu dia menasihati anak, dalam nyendok nasi biarkan orang tua dulu, biarkan orang tua dulu ambil lauk yang dekat. Selain agama mengajarkan macam itu, tapi dari rumah dulu berangkat orang tua mengajar ambil lauk yang paling dekat di hadapan kita. Jika nak lauk yang lauk sedap tu jauh kat sebelah sana kan, sabar kita putar, kita minta tolong sorong sikit. Kita jangan sampai kita melangkau lebih jauh dulu eh. Biar kalau nak makan tunggu daripada orang tua gitu kan. Jadi memang tanya orang tua dah makan atau belum. Ketika dalam makan, orang tua tengah duduk berbual, lawa orang tua yang tamu yang datang makan, pakcik makan, makcik ya sudah makan, balik masuk kamar. Disuruh masuk kamar kita eh, tak boleh dengar orang tua berbual. Kemudian juga pantang kita minta duit jajan di depan orang tua tengah berbual juga. Misalkan dalam acara ataupun dalam pertemuan keluarga gitu kan, kita merengik nak minta duit belanja tadi tu kan. Siap-siap orang tamu tu balik, siap-siap telinga kita panas pokoknya eh, dileteh eh. Sebab apa, kita tak tahu kondisi orang tua kita tu tengah megang duit atau tidak. Itulah didikan orang tua dulu. Dia memang macam biasa je lah, tak formal-formal sangat, tapi sangat berharga nilai semacam itu eh. Kemudian dalam sebelum dia hantar anak dia sekolah, dia jaga nama baik orang tua, jaga nama baik awak sendiri. Mak bapak pasti berpesan macam itu eh. Dalam menuntut ilmu, dengarkanlah cakap guru itu orang tua kedua daripada kami ni. Kami titipkan awak dengan guru, hormatilah dia sebagaimana awak menghormati kami. Dulu orang tua berpesan macam itu. Mak orang tua pertama di rumah,
ke di sekolah orang tua kita.

0: guru. Ha, jadi orang tua menyerahkan full semua kepada guru. Saya serahkan anak saya, tolonglah dididik, tolong diajar. Jadi kalau tak sesuai di mata tingkah laku anak saya, tolong dimarah. Saya ingat betul macam itulah orang tua saya berpesan. Kalau kita belajar ngaji dulu, misalkan belajar ngaji dengan Tok Haji, belajar ngaji dengan Tok Imam gitu kan. Tok Imam, ini saya serahkan anak saya, tolong dididik, tolong diajar mengenal huruf Al-Quran, daripada ikrok dulu mengkadam, dari ikrok mengkadam, habis tu ajarkan dia sampai khatam. Jika tak sesuai, ini rotan sebilah, dia cakap, marahkanlah. Itu tanda orang tua beradab. Betul-betul dia menyerahkan anaknya kepada guru. Kerana sebab apa dulu orang tua-tua tu bukan, dia percaya betul dengan guru. Apa sebab? Guru dulu marah tentu ada sebab. Dia marah tu bukan kerana dia tak sayang, kerana dia mendidik supaya kita berhasil. Dia tidak menyebat rotan tu bukan artian untuk menyebat anak tu supaya bilai, tapi hanya untuk sebagai simbol supaya budak ni hormat kepada guru je. Takutlah, ada rasa takut kepada guru tu kan. Macam tu, bukan nak menjelekkan yang sekarang, tidak. Kita ambil kaji baliklah, supaya dapat kita ambil sikit banyak intisarinya gitu kan. Didikan orang tua memang dulu taklah macam main ulur tangan, tidak sama sekali. Dia mendidik anak itu. Kalau saya ingat betul, dia tidak dalam keadaan, dia dalam keadaan panas emosi, tidak. Dia mendidik anak, menasihat anak ketika dalam suasana makan bersama, kemudian tengah berbual, nasihati anak gitu kan, nak gini dicerita gitu kan, jangan kau buat tingkah laku, kau boleh berkawan sebanyak-banyak mungkin, kelaku yang tak senonoh jangan kau ikut. Itu ingat tu. Jadi kalau betul, kalau kita dulu, kalau kita dengar kata pepatah mak saya dulu cakap, kalau kau nak selamat, kau dengarlah cakap orang tua. Macam tu . Kalau kau nak selamat hidup kau dengar cakap orang tua. Itu pula bukan apa, bukan dalam artian apa, kita orang tua tu lebih lama hidup daripada kita, lebih dulu gitu kan. Dulu orang tua berpesan, anak mak dengan bapak boleh tidak bersekolah, anak jangan sampai sangking macam tu. Sehingga apapun itu, kerja yang penting halal ya, siang malam ke, nak hujan ke, nak panas, diturutkan juga. Sebab apa? Supaya anak tadi tu samalah dengan orang-orang lain ya. Baik saudara, kita cuba tunaikanlah lagu ya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Keempat buah ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antara generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca.

0: Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Nah, itu dia eh. Buat sedara Pro 4 yang ingin bergabung, langsung sahajalah di talian telefon 0771-44-49050. Di line WhatsApp 0811-7048-860. Malam hari ini kita berbincang bualah, bersembang-sembang kan, bercakap-cakap pasal pantun lagi eh. Pantun empat kerat. Saya cuba sapa dululah buat orang tua saya yang berada di TikTok dululah. Ada orang Tanjung Pinang juga tadi eh. Ada juga orang Tajur Biru. Ada budak, ada Bang Reno tadi dari Batam Tanjung Uma eh. Ada pun juga tadi ada orang Senayang juga pun ada masuk bergabung nampaknya. Mak saya pun tengok. Baik, sedara perempat di mana pun saja berada, tentunya laluan sudah pun kami bagi. Yang ingin bergabung langsung sahajalah. Saya cuba sambung, kita cuba sapa dulu orang-orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun ya. Dan cuba kita tak sambut di talian telefon, di penelpon yang pertama ya. Kita cuba sambut ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Malam kembali.
1: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Hamzah.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Betul. Apa khabar, apa kegiatan aktivitasnya Bang Hamzah?
1: Kalau malam tu tak ada kegiatan.
0: Oh ya?
1: Ya.
0: Tak jalan-jalan kah?
1: Nah, ya tadi.
0: Tadi apa tadi?
1: Ini cerita dulu. Kalau malam.
0: Bang Hamzah, izin radio di belakang boleh dikecilkan dulu yang di RRI digitalnya. Suaranya delay, Bang.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ya, sekarang bagus ya.
0: Sekarang boleh lah.
1: Lagu okay. Kita.
0: Lagu apa?
1: Tidak ada nih. Bang Ardi. Ardi ya.
0: Lagu apa?
1: Lagu Patah Hati.
0: Patahlah hati. Daripada siapa? Boy Sandi atau Siti Nurhaliza?
1: Sandi.
0: Boy Sandi ya. Okey, boleh.
1: Patah hati. Nyatanya lah kini. Nyatanya kini aku ditinggalkan.
0: Mantap. Luar biasa.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Keluarga tercinta ya. Tadi. Tak bisa masuk.
0: Oh.
1: Satu dengan Bang Ardian Utawara. Mas Prabu dari Batam yang masuk.
0: Oh gitu, baik.
1: Kemudian salamnya. Itu Pak Umar, Pak Budi, Pak Bur, Pak Kumis, ada Mama Dani, ada Bunda Klasi, ada Mama Dini, ada Pak Burhan,
0: saya.
1: Ada Salam Mesra, ada
0: baik.
1: Bang Ali, ada Mas Prabu ya.
0: Iya, saya.
1: Lalu Mas Prabu.

0: Iska Risanti juga masuk lah Iska.
1: Baik.
0: Kalau lagi di monitor ya, selamat malam.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada Ahmad Irwan yang di mana?
1: Di mana?
0: Di Bandung, Jawa Barat.
1: Boleh.
0: Kemudian ada Bang Zainya Putra, Putri Marisa, Putri Ketundu.
1: Saya.
0: Yang lucu, Kak Dang Merdu.
1: Mm-hmm.
0: Pak Herman, Bang Elek, Bang Jais, Bang Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mas Nora.
1: Iya.
0: Kak Intan, Kak Barlian, Mak Marisa, Kak Intan, Kak Mak Barlian, Pak Dapur, ada Bang Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut. Selamat malam Bang Awang.
1: Iya.
0: Kemudian ada Cik Mak Cik Indun.
1: Saya.
0: Mak Rosi, Nek Manda, Mak Anda.
1: Baik.
0: Ada Manga Aida, ada Nek Basi, ada Siska, ada Yusuf di Batam.
1: Saya.
0: Ada Bang Oya, ada Kak Jeli, untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam.
1: Mm-hmm.
0: Bang Ardi, selamat malam sama berdua.
1: Saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedangkan perempat ada Bang Hamzah Yusuf non jauh di Jambi sampai juga kemari. Dan tentu berbual bincang dengan kita pada malam hari ini ya. Assalamualaikum, kita lihat WhatsApp. Nampaknya. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Mat Long.
2: Iya, apa khabar Adi?
1: Alhamdulillah, khabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, apa buat Mat Long?
2: Lagi dengan Adi.
1: Oh, dengan Adi ya. Saya. Terima kasih Mat Long. Pantun Mat Long, jangan tak pantun malam hari ini ya.
2: Buah itu.
1: Buah duku, buah delima. Halo?
2: Upa lagi ya.
1: Ha?
2: Ngan. Di.
1: Macam mana?
2: Di.
1: Oi.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo, Di. Ya, halo.
1: Apa kisah?
2: Minta lagu.
1: Lagu.
2: Lagu
1: apa?
2: Lagu dia Joget Hitam Melekat.
1: Joget?
2: Hitam Melekat.
1: Joget Hitam Melekat. Boleh. Nak lekat ke dinding ke tanah?
2: Dah tahulah ke hati.
1: Saya.
2: Okay.
1: Pantun
2: satu.
1: Pantun satu. Silakanlah.
2: Ambil galah jauh nantum.
1: Itu dia.
2: Anak Nabi macam mengucap.
1: Ya.
2: Pada Allah kita berantakan. Nanti kita mengucap.
1: Mantap.
2: Yang dia, tak ada satu.
1: Satu lagi ada? Boleh. Halo?
2: Buah duku. Mungkin serangkai.
1: Saya.
2: Ada barang di depan pintu. Apa ilmu?
1: Ya.
2: Jangan pakai.
1: Ya.
2: Makin dipandang.
1: Makin ketawa. itu dia.
2: Iyalah tu.
1: Saya.
2: Bukan. Semakin banyak, semakin rindu.
1: Baiklah kalau macam tu.
2: Salam dia buat semuanya ya, Adi.
1: Buat semua.
2: Terima kasih, Adi.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut dulu di talian telefon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia Mas Prabu.
3: Iya. Tadi balap-balapan nama Pak Yusuf Bamjad ya.
1: Iya. Akhirnya sama-sama dapat masuk .
3: Iya.
1: Oke.
3: Apa nama? Tadi memang agak keputus-putus di WA ya.
1: Iya, betul.
3: Iya, yang penting Ardi sehat ya.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Iya nih, ini pantunnya spesial buat Pak Hamdi Yusuf nih.
1: Boleh.
3: Krisi Ginjai.

0: senjata raja, senjata sakti tiada karat.
1: Iya.
0: Agama sebagai pedoman utama, Ardi.
1: Betul.
0: Guna selamat dunia dan akhirat.
1: Mantap. Betul.
0: Nah, ini buat Ardi nih.
1: Apa tuh?
0: Kedua. Kalau mereda supaya indah. Tekat tenun, beri berjambul.
1: Iya.
0: Kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lambat laun pasti terkabul.
1: Betul.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, terima kasih.
0: Iya, yeah. Apa nama lagunya kalau bisa?
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Pak Ngabalik lah dari Kajol. Pak Ngabalik ya.
1: Iya, yeah, boleh.
0: Yeah, buat Ardi menugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya Ardi ya.
1: Amin ya Allah, terima kasih. Yeah. Mas Prabu juga sehat-sehat ya.
0: Iya, amin. Makasih. Terus salam juga buat tadi Pak Amja Yusuf. Tadi yang putus-putus siapa, Ardi?
1: Tadi Maklong Dia.
0: Maklong ya?
1: Maklong Dia.
0: Oh, Maklong Dia. Terus salam juga buat Bunda Permata, Bunda Berlian. Terus buat Kawin.
1: Betul.
0: Yang paling pendiam Kak Gadis.
1: Iya.
0: Paling pendiam dia tuh, apalagi kalau sama Ardi ya.
1: Iya.
0: Langsung ketawa Ardinya tuh.
1: Oke. Okay.
0: Ma Cima.
1: Iya.
0: Putri Merica, Pak Awang Janggo. Terus buat apa nama Pak Kumis.
1: Iya.
0: Apa Nebalkis ya?
1: Iya.
0: Nebalkis, Kasarina, terus buat apa nama? Neanjang, Manjang.
1: Iya.
0: Mucu, Manga, Panga.
1: Oke.
0: Okay. Panga.
1: Baik.
0: Nanti bulan mengambang.
1: Boleh.
0: Salam buat semuanya Ardi ya. Iya, lebih kurang mohon maaf.
1: Siap.
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan dimanapun saja berada, Bang Mas Prabu, ada yang berada di Batam . Baik saudara, tentunya pada malam hari ini kita berbual berbincang ya. Nah, tentunya tak lain tak bukan menyambung tautkan silaturahmi kita buat orang tua saya. Langsung sahaja di talian telefon, di talian WhatsApp, boleh sama kiri dan kanan, boleh pun masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini dia orang yang ditunggu, orang yang dinanti, sudah pun masuk. Nek Manda.
2: Ke rumah Mak Anton.
1: Mama Anton apa? Ulang dulu.
2: Ke rumah Mak Anton membelikan sendiri.
1: Ya.
2: Dapat pula ikan gelama.
1: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Apa hari, sehat saja?
1: Oh, sehat walafiat wa dalam.
2: Ya. Oh. Saya lagi muda tanggal ini.
1: Oh, belum terbit juga lagi. Pangah balik belum ngambang. Aduh, ku semangat. Nek.
2: Ya, saya.
1: Sejuk tak hujan ni, Nek?
2: Sejuk lagi.
1: Ini bekas kaki sampai. Bekas kaki? Oh. Tak apalah. Pakai sepatu ni, pakai sepatu. Kita berjalan malam ni.
2: Lampu
1: je. Ah, boleh. Boleh je.
2: Pantun lagi
1: ni.
2: Pantun lagi ni
1: ya. Pantun. Jangan tak pantun malam ni.
2: Pucuk bau derima batu.
1: Saya.
2: Di dalam raga. Buah mengkudu.
1: Ya. Yeah.
2: Walaupun badan berpisah jauh, dua raga menjadi satu.
1: Betul, itulah penting, Nek.
2: Ya.
1: Oh, Nek.
2: Ya, saya.
1: Lah.
2: Belum.
1: Belum. Batang Selasih. Batang Selasih apa ? Batang Selasih bunga di buat batang Selasih direnggut orang. Lah.
2: Dah.
1: Lah, sudah. Sudahlah, Nek, itu aje. Batang Selasih direnggut orang, Nek, ya. Yeah. Apa namanya? Apa ? Batang Selasih. Saya ni agak-agak macam mana gitu kan, malam hari Minggu ini kan. Batang Selasih direnggut orang. Gugur bunga tepian laman. Kalau tidak kasih dan

0: Sayang. Tidak juga saya turutkan. Ha, itu dia ni.
1: Ni headphone lagi.
0: Ah, satu lagi ni.
1: Ni Pulau Pan eh Pulau Pan Pulau Pandan Pulau Buloh.
0: Pulau Pandan Pulau Buloh. Habis tu?
1: Bunga apa? Bunga melati, bunga kelangan.
0: Ya. Yeah.
1: Walau badan berpisah jauh, dalam hati tetap tak lupa.
0: Ya, yeah, memang. Betul.
1: Betul
0: lah ni. Dalam hati tu tidak dilupa. Terkenang-kenang pada yang jauh. Nak tidur tak lena, nak makan tak kenyang, nak mandi tak basah.
1: Pakai mantel mana nak basah? Mandi pakai mantel.
0: Bukan tak basah ni. Sebab ada orang tu terbang punai terbang merebah. Tapi pantai anak bangau. Tengah makan tak kenyang, mandi tak basah, rupa kena penyakit angau.
1: Penyakit angau perambi tu.
0: Oh, ni. Itulah.
1: Biasalah.
0: Ayo.
1: Ni nak tanya dengan diri.
0: Tanya pula. Tanyalah, Nek.
1: Tanam selasih di tepi paya. Kok mengkudu di tepi telaga.
0: Ya.
1: Kalau boleh, ni nak tanya.
0: Malam
1: minggu tadi tak siaran lagi ke mana?
0: Oh, kalau tanya ke mana ni lah. Kata orang tu kat... apa namanya, buah semangka, buah delima. Itu pula dengan ketiga buah keranggi. Kalau tanya Ardi ke mana, Ardi ngebandrek minum kopi. Ardi kat rumah je, Nek. Oi, tak ke mana-mana lah, rehat dulu kan.
1: Kalau mak
0: tak ada isen,
1: dapat dengar siaran radio
0: ni? Mak tak dengar radio. Dia tengok lab saya ni. Ni ada dia tercutuk. Tengok ni. Mak adalah tengok ni.
1: Nunggu anak.
0: Kalau anak dia lah keluar, baru dia keluar. Itulah.
1: Sehat tapi ni?
0: Mak sihat ni. Mak sihat. Pak pun sihat. Adik pun sihat. Saya je yang tak sihat.
1: Tak sihat
0: lah pun,
1: tak sihat.
0: Batin tak sihat, Nek.
1: Makan tak tentu agak.
0: Bukan makan tak tentu agak. Orang jauh semua. Gurau je, Nek. Puas-puas kita ni berbual-bual, bersenda gurau ni. Nak bergurau juga.
1: Banyak ketawa tu sihat,
0: Dik.
1: Jangan... Kalau rasa suntuk, rasa badan sakit, dia pun nak bakis. Mulai.
0: Ketawa-ketawa juga. Gila jangan sampai, Dik. Semangat, ya Allah.
1: Masuk gudul. Ayah dia minta lagu dia.
0: Lagu apa, Nek? Ulam ni, Nek. Rancak sikit, Nek. Lagu hari Minggu, Nek.
1: Adik pilihkanlah lagu rancak. Sedap dia, adik sedap kan, Nek?
0: Janganlah macam tu. Nek lah yang pilihkan.
1: Lagu apa dia yang rancak ni?
0: Lagu apa, Tandak Lemang, Nek.
1: Nek tak suka lagu
0: tu. Tak suka.
1: Ya, lagu anu je lah. Kisah dan Soladan je lah.
0: Kisah semenjak kita berpandangan. Betul, Nek?
1: Betul.
0: Itu, Nek. Habis tu?
1: Salam-salam.
0: Boleh.
1: Sama sekali. Nek ni tak pandai berbual.
0: Tak apa, slow je. Salam-salam.
1: Kalau Nek bakis, dia pandai dia.
0: Dia pandai membantel, kata orang kampung kami.
1: Dia pandai berbual, dia pandai bantul, dia pandai menyanyi.
0: Semua masuk. Sorong ke tengah dia berjalan juga. Samping apa lagi.
1: Salam-salam ni, pertama sekali untuk Abdi.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu, panjang umur, berrezeki.
0: Ya.
1: Makan segala usahanya.
0: Amin, ya
1: Allah. Dapat jujur gaji.
0: Amin, terima kasihlah, Nek. Doa Nek ni memang lah untuk cucu dia seorang ni.
1: Nampak ya, nak cari cucu hitam manis satu.
0: Hitam manis.
1: Pandang tak je,
0: Aduh, Mak.
1: Boleh marah orang murid.
0: Ya, boleh je.
1: Bakis, untuk Dan, untuk Mak Nora, untuk Win, Tu Bang Zai Yusuf tadi.

0: untuk Mas Prabu, untuk Yusuf di Galang, di Galang Dinginan, Bang Udin, Bang Awang.
1: Ya.
0: Siapa kawan Bang Awang tu ni?
1: Siapa bang siapa eh? Lupa pula dia. Golek-golek. Bukan golek-golek.
0: Andilau.
1: Ha, itu pula golek-golek.
0: Untuk Mas Prabu lagi. Untuk Pak Kumis, untuk Pak Umar, untuk Putri Merica.
1: Ya.
0: Untuk semua-semualah yang pernah masuk di perempat ini.
1: Boleh, Nek. Boleh sangat.
0: Oh, sampai cus sekali.
1: Baik.
0: Untuk Mak Berlian dengan Mak Ngawir.
1: Boleh.
0: Terima kasih, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Manda rupanya yang berada di Batu 13 eh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita pindah laluan di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
2: Main lagi. Pandai gini dia tak pandai berbual.
1: Nek,
2: ya, saya ini
1: apa buat?
2: Ngantuk betul lah, Ardi, lelah betul, ngantuk ya juga.
1: Ngantuk?
2: Ya. Yeah.
1: Kokok kokok ayam berkokok. Dari subuh bawa ke pagi. Ngantuk ngantuk mata dah ngantuk. Ada obat
2: tak
1: minum.
2: Tidur, tak jadi.
1: Itu pula. Apa buat, Nek?
2: Itulah dah nak tidur tadi ni, Abi.
1: Nak tidur cepatnya pula. Tidur, awak.
2: Baru balik dari negara.
1: Apa kerja? Berkarang?
2: Tak pernah, Abi.
1: Oh, tak pernah berkarang?
2: Tak, saya geli dengan anu laut itu. Ngeri, gitu lah, ngeri.
1: Geli? Takut. Ya Allah, ya Karim. Apa tak pakai luka?
2: Abi, kalau di Senggarang tu orang yang berkarang tu suka luka.
1: Pelan-pelan bercakap. Batuk.
2: Suka sengat, apa gitu. Yeah. Jadi takut itu.
1: Oh, macam tu pula.
2: Tak pernah, Adi. Dah 40 tahun ada yang pernah lagi.
1: Tak pernah berkarang?
2: Ubat-ubat gitu tu.
1: Oh, bawa berkarang. Bawa berkarang.
2: Kalau dia berkarang, saya ditampan aja.
1: Oh iya pula, tukang hitung aja lah.
2: Dia tak kasih juga saya turun.
1: Oh gitu.
2: Dah lah.
1: Pantun dulu, pantun.
2: Pantun
1: dulu malam ni. Oh, Nek.
2: Inilah pantun.
1: Macam mana pantun dulu?
2: Pantun ini memang tak ada, ini
1: betul-betul hati. Ada tu selek-selek. Oh, Nek, ada tu selek-selek bantal pantun tu.
2: Apa?
1: Cuba tengok dulu.
2: Betul.
1: Cuba dulu pantun dulu malam ni, cepat sikit. Saya dengar. Rindu betul saya dengan Nek ni berpantun.
2: Ini aja.
1: Macam mana?
2: Dengarkan kata-kata Ardi tadi.
1: Macam mana? Lah, satu, dua, tiga.
2: Bila aku tata wajahmu begitu lugu, batinku semakin tersiksa.
1: Salah. Lagu apa sebenarnya, Nek?
2: Lagu apa tu?
1: Lagu yang Ardi tahu jadi senang menyambut.
2: Untuk apa itu lagu yang jadi Dores?
1: Tak faham arti lagu Lady Doris ni lah. Puluhan zaman baholak lagu tu kan. Halo?
2: Tidak, kata Ardi tadi. Batin tersiksa, kata gitu kan. Inilah apa itu lagu dia.
1: Apa benda, Nek? Macam mana?
2: Aduh, ni memang ngantuk atau ini.
1: Kalau gitu lagulah saya pilihkan untuk Nek. Lagu apa? Rebutan Aceh? Rebutan Aceh?
2: Yelah.
1: Boleh? Halo?
2: Lagu salam buku.
1: Nek
2: Abi aja tadi.
1: Boleh, Nek. Nek tidur. Mudah-mudahan lena lah malam ni kan. Maklum aja lah. Takut bang awang. Tak nunggu bang awang masuk dulu, Nek.
2: lah dalam satu.

0: Salam sehat untuk semua lah adik, dari
1: Baik,
0: pertama sampai akhir disampul semua, disalam semua.
1: terima kasih.
0: Itu aja. Nah, terima kasih Ardi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, rupa-rupanya telit intai tadi ada naik balkes. Kita pindah bertolak ke Karaslah dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Orang cantik putih berdelau melepak. Itu dia pula.
0: Isih ha. Tak ada pagi tidur malam nanti.
1: Tak apa pula.
0: Barat tu nasi tu sikit jadi banyak pula.
1: Alah, Mak Ngah.
0: Yang sana apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik, Mak Ngah.
0: Ardi dah mamam.
1: Makan, Mak Ngah, bukan makan, mamam.
0: Ya.
1: Lah tadi.
0: Mak Ngah ni nak ngadap nasi nak makan, bagi ni lapar pula. Pantun dulu.
1: Pantunlah dulu malam ni orang Karas.
0: Dah macam mana pantun tadi, ingat lupa macam mana ya.
1: Dulu orang Karas ni paling ramai masuk. Sekarang tinggal Mak Ngah seorang.
0: Entahlah tiap pantun marung dia ni lah
1: orang
0: ya.
1: Orang Gembeleng pun gitu juga, Tanah Merah
0: Mak
1: apa
0: Dini
1: lagi.
0: lah, tidak tidak ada. Mandak tak ada. Memang iya kalau dulu ramai.
1: Sampai tak
0: Adi, Mak Ngah nanya nanya Adi boleh.
1: Nanyalah, tanya apa tu kisah tanya dia malam ni.
0: Adi berkawan ya dengan Indra Saputra tu.
1: Indra Saputra?
0: Dedi Indra Saputra gitu kan.
1: Bang Awang budak Belinyang. Kawan baik kami.
0: Ya, dulu kan dia di apa tu? Siaran di mana tu dia namanya?
1: Di online.
0: Sekarang dah tak lagi dia kan. Oh, kan baik. Sekarang dia monitor ke Ardi tak?
1: Tor monitor ketua. Dia dia berbual-bual santai.
0: Kalau dia
1: lah.
0: Monitor tu dia dengar tu itu salam buat buat Awang ya, Wang.
1: Jang.
0: Senang nak macam Ardi ni lah budak dia tadi. Dia dah sampai di kat rumah Mak Ngah di.
1: Dah sampai. Ardi
0: sudah dua kali.
1: Esok lusa Ardi pun sampai lah sana.
0: Tinggal Ardi pula tak sampai ke sana.
1: Sabar ya.
0: Sabarnya nanti dah.
1: Ada kelak Ardi sampai ke sana kelak.
0: Itulah. Ya, orang ni macam Ardi ni beramah. Pokoknya mak-mak suka semua dengan budak-budak gua.
1: Oh, semangat.
0: Itulah, payahlah semua yang sempaya gitu, Mang. Ini pembuka dia.
1: Macam mana pembuka dia?
0: Apa dia? Nak macam mana ya?
1: Macam mana?
0: Nak pergi membeli paku.
1: Ya.
0: Paku. Paku dibeli rumah $4. Mengapa engkau tinggalkan diriku? Apakah aku ada salah? Cek-cek gitulah.
1: Cek-cek.
0: Bertanya kan?
1: Cek-cek main down aja.
0: Dah tu. Dari.
1: Dari mana?
0: Dari mana nak ke mana? Dari. Dari.
1: Dari.
0: Dari mana ya?
1: Dari Daik balik ke Daik.
0: Bolehkah Mak Ngah nak bertanya apakah Ardi
1: sudah mula jadi adik?
0: Sudah punya adik, gitulah.
1: Belum, adik ada, adik yang lain.
0: Yang geli kena letak. Aduh, ya Allah, aduh tu pantun. Siapa nak bina tadi tadi kalau tidak kan dia pandai nyambung kan? Dia kena ngantuk sangat agak ya.
1: Itulah sayangnya.
0: Itu pandai nyambung kalau tidak. Dah tu kita je bersama berdua. Tolong bantu, tak tahu nah.
1: Apa lagu malam ni?
0: Lagu dia bukan bukan hati tak kasih sayang ke apa ya? Bukan nak upaya pula ya. Tak lagu ini aja deh, lagu yang Mak Sentul. Jadi tua sama tua ada tak?
1: Tua sama tua
0: Dah lama tak kedengar.
1: Tua sama tua muda sentul Mak Sentul.
0: Itulah.
1: Sedap. Janda muda bukan?
0: Kan pula ada kan. Tua sama tua, hai Pak Cik, oi. Yang muda samalah muda, gitu. Orang pilih janda muda, saya pilih janda tua. Itulah kata lagu.
1: Tua sama tua, Kejap.
0: Kalau tak ada.
1: Tak ada.
0: Kita yang lain.
1: Apa lagu lain?
0: Lagu lain je lah, susah memang.
1: Apa tu?
0: Lagu dia, kalau lagu lain tu. Ini ajalah.
1: Apa tu?
0: Sayangnya itu saya yang mengenang ke?
1: Saya.
0: Kan dia tak ada mede. Seruan kasih jadi.
1: Seruan kasih boleh.
0: Habis pula. Pilih-pilih punya pilih-pilih buku tepu.
1: Dah.
0: Ada. Kasih juga misah ya, Dik.
1: Boleh, ada ni.
0: Ya. Nak pergi ke Pulau Penyengat.
1: Baik.
0: singgah sebentar ke Sengarang. Mm-hmm. Di dalam

0: Hati selalu teringat, ingat pula dengan seorang itu aja lagi.
1: Oh, iyalah.
0: Konon-konon.
1: Ya.
0: Salam buat Adi yang lagi bertugas jadi.
1: Terima kasih.
0: Semoga sama. Buat Adi sihat selalu sekarangnya.
1: Sama-sama.
0: Buatnya tadi tu Nek, semoga sihat selalu Nek. Ido ya Nek.
1: Ya.
0: Buatnya. Mak, Mak Anjang.
1: Baik.
0: Mak Teh, Mak Andak, Mak Ngantik Olek juga.
1: Boleh.
0: Buatnya Kak Damardu, Kak Putri Marica, Bang Ali, Mak Lisa juga.
1: Betul.
0: Mas Prabu, Kak Senari masuk Kak.
1: Ya. Yeah.
0: Buatnya ini di.
1: Siapa?
0: Buatnya Nek Manda, Nek Manda udah Nek Teh ya di.
1: Ya.
0: Yeah. Buatnya Mak Nora. Buatnya Mak yang Ucu juga di Temeleng, di Karah mewakili itu saja jadi Mak Andak jadi.
1: Boleh.
0: Mami semuanya di. Yeah. Mami Endon tak ke mana di Pinang.
1: Oh, lama tak dengar suara beliau.
0: Pinang kat dia.
1: Oh.
0: Buatnya Mak Jum, buatnya Mak Jariah, buatnya Mak Enam, semua kak dia dengar ya di saat ini.
1: Boleh.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tadi, Mak Ngahida eh? Luar biasa. Orang Karas. Lama tak dengar orang Karas ni eh. Orang Karas ni sebenarnya banyak. Ada Makcik Endon tadi, Malung dia sudah bergabung. Mak Ngahida pun ada. Mak Anda. Ada juga beberapa orang, Bang Arjuna, saudara Bang Arjuna tu saya lupa pula namanya. Tapi saya ingat kalau dengar suara eh, Mak Dini kita, habis tu bertolak ke Cikolik. Cikolik tu ada Nek Ngahida, ada orang Tanah Merah, Kak Siti, Mak Penagam. Habis tu banyak lagi orang Tanah Merah, habis tu Tembeleng eh. Lama tak dengar suara orang tua-tua kita. Ini siapa ni masuk ni, kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Masuk.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap, Bang Awang Janggut. Tak pernah tidak, mantap ni.
2: Suara pelah, Adi tahu. Suara kuat, lebih lagi tahu.
1: Ah, macam mana mudik ke hulu? Dah? Orang manunda, oh, loncat-loncat si ikan todak. Macam mana saya tak tahu sebab kita sama bujang telajak.
2: Oh, sama-sama telajak.
1: Tahu.
2: Betul. Eh, tadi siapa tu? Bang Awang tadi tengah terlelap mata dengar pula orang kanan.
1: Oh, biasalah. Dia tak dapat berbual panjang. Dia dah ngantuk juga, dia cakap.
2: Dah ngantuk? Macam Abang Awang pula. Malam Abang Awang dia. Malam Abang Awang pergi ke kanan. Kata menantu dia kanan, dia balik ke Segarang.
1: Terus?
2: Tadi Bang Awang pergi ke Segarang, kata anak dia balik ke Ganet. Dan ini buat Bang Awang tak tenang hati.
1: Lah, balik ke Ganet lah. Jangan takut lah. Oh.
2: Itulah kita jalan dia. Semalam pergi ke Ganet, dia pergi ke Segarang.
1: Ya.
2: Yeah. Tadi pergi ke Segarang, dia balik ke Ganet. Dia selesai jalan.
1: Betul.
2: Kalau mungkin kerana tak jumpa.
1: Tak, memang dia dah balik ke Ganet. Ini yang saya cakap betul lah. Saya abang macam tu.
2: Dia cerita jalan.
1: Oh.
2: Tadi kan jam 3 kan Bang Awang pergi ke Senggarang tadi. Sambil berkarang.
1: Oh, sambil berkarang? Apalah. Dia tak dapat nak berkarang. Bang Awang tak boleh, dia cakap.
2: Yelah, kerana kulit kaki dia tipis dia.
1: Setipis apa?
2: Kulit kaki dia tipis, tak boleh kena pasir, tak boleh kena lumpur. Bang Awang pun tegah juga.
1: Wow, takut kerodes tak?
2: Takut ni, takut tergores.
1: Oh, takut tergores tak tu. Bang Awang.
2: Ya tak ya.
1: Weh, Bang Awang, kata orang laju-laju, perahu laju, Bang Awang.
2: Ya.
1: Orang menunda batang hijau. Hari Sabtu, hari Minggu, super Sabtu dah malam Minggu, dah hari Minggu. Ha, itu dah betul. Badan pula terasa sejuk. Pantun pun dah tak betul lagi malam ni.
2: Kalau Bang Awang tidak pula ni.
1: Macam mana?
2: Nak ni makan kuih keju.
1: Ya.
2: Kuih keju di atas meja.
1: Saya?
2: Walaupun hari ni dah nak habis hari Minggu. Tapi badan Bang Awang masih segar.
1: Masih segar. Tak kelaut Bang Awang?
2: Kerana dengar suara dia tadi dia.
1: Oh, tak kelaut Bang Awang tadi? Tidak kelaut?
2: Hari tua ni tu lah tadi. Bang Awang tu Senggarang tadi. Kata anak dekat Senggarang, Mama dah balik ke Ganet. Kata dia.
1: Oh, macam tu pula. Paling pandai. Bukan. Maksud saya tu Bang Awang malam ni tidak melaut.
2: Oh, malam ni tidak dia.
1: Tidak, ngapa?
2: Kena badan.
1: Apa badan?
2: Kena badan.

0: Bicaranya kita jumpa tadi.
1: Oh, jadi tak ngelaut lah eh. Sebab tak jumpa orang tu tadi ya.
0: Kita. Ah, rencana Bang Awang kan tadi udah ngajak deh ke ini ke
1: Oh.
0: Maikuer penutupan musabakah. Tak
1: Iya.
0: jumpa.
1: Tadi dia berpesan kalau lah kata orang kalau kalau ada nampaknya busut lah
0: Ya.
1: rupa bertanggul di atas tanah. Kalau
0: Balalah tu.
1: kalau Bang Awang pergi melawat cari belanak hantar ke rumah dengan abang macam gitu.
0: Oh gitu katanya.
1: Yelah, sehingga abang saya sampaikan dengan Bang Awang.
0: Ah, kalau gitu saya dah dengar, kena dah dengar eh.
1: Oh.
0: Nah, anak gajah membawa panah.
1: Oh.
0: Nak memanahi anak rusa.
1: Betul.
0: Tadi Bang Awang sudah terdengar. Sudah mendengar apa? Ikan beranak.
1: Oh, nak belanak dia.
0: Buat buat sementara belum ada.
1: Belum ada.
0: Kena Bang Awang belum turun.
1: Oh, belum dah belum turun. Awaklah dengan abah kalau lah kalau kain batik bawa berjaya.
0: Yeah.
1: Apa namanya kain pelekat apa? Ai mak eh. Allahuakbar.
0: Dalam peti.
1: kain pelekat dalam peti.
0: Nah,
1: Kalau
0: kalau nak
1: belanak
0: berjumpa.
1: bukan kalau belanak rasa tak ada ikan tamban pun jadi dengan begitu.
0: Oh gitu.
1: Oh. Itulah ngabar tadi. Saya tu
0: Oh, kalau gitu anak nelayan berkayuh sampan.
1: saya
0: Berkayuh sampan di waktu pagi. Kalau tak ada ikan tamban, Bang Awang lah sebagai ganti.
1: Allahu Akbar, ndak saja sebagai pengganti eh. Kalau saya tak ndak, ndak yang pertama lah.
0: Kalau Bang Awang rela di demi kebaikan.
1: Kalau saya untuk apa bertanam padi?
0: Oh.
1: Kalau tidak tepian paya, untuk apa jadi pengganti kalau dapat jadi yang pertama? Eh, kalau saya. Tak jamak tanda eh jadi
0: Jadi yang
1: pengganti.
0: pertama.
1: Yang pertama lah untuk aku main pemain cadangan. Cadangan tu bila terdesak baru terbakai Bang Awang. Iyalah hai. Teruk Bang Awang.
0: Nah, kalau Bang Awang cuma untuk dia aja ni tak apa. Tapi kalau dengan orang lain, Bang Awang tak sanggup ni.
1: Tidak Bang. Itulah tak apalah kalau dengan dia tak satu cukup eh.
0: Ah, kalau dengan dia. Kata orang kalau orang pergi ke pasar.
1: Ya. Yeah.
0: Nah, pergi ke pasar berjalan kaki. Kita bercakap ni terdengar pula mana Aida. Takut pula ada berkecil hati.
1: Jangan diusik. Itu jangan diusik. Singapura dulu nama Temasek. Orang belayar dari Melaka. Yang orang Kajah tu jangan diusik sebab dia sudah berpunya.
0: Sudah apa ni?
1: Sudah berpunya.
0: Sudah berpunya?
1: Oh.
0: Eh, itu kalau nak beli kurma.
1: Oh.
0: Nah, kurma dipetik di waktu petang.
1: Betul.
0: Walaupun dia ada yang punya. Tapi Abang Awang tetap deh.
1: Tetap apa?
0: Tetap Abang Awang berusaha dapat memegang.
1: Oh. Aulah.
0: Tak dapat megang tangan, megang kaki jadilah deh.
1: Ayalah, tak dapat pegang kaki, pegang apa?
0: Eh, megang betul bahaya kena kertas ni.
1: Oh, iyalah. Saya cuma gitu aje lah. Lagu apa, Bang Awang?
0: Tapi kalau kita megang kaki, kita kena sempat dengan kaki.
1: Mulai. Mulai. Air dah mulai pasang. Bulan mengambang.
0: Air dah mulai pasang deh. Kan dia nak tidur, kita buat gini ni sekelek mata dia lagi deh.
1: Betul. Iyalah.
0: Ya.
1: Lagu apa malam ni, Bang Awang?
0: Lagu apa bagailah, lagu nak minta kahwin tak ada. Memang payah memang nak beli lagu untuk selera.
1: Nak dara rindu?
0: Lagunya je lah ni.
1: Ha?
0: Ada tak lagu? Lagu Melayu.
1: Lagu Melayu apa tu?
0: Cuma kamu di sisiku.
1: Cuma kamu?
0: Penyanyi dia Yus Nizar.
1: Mana ada Bang Awang?
0: Tak ada.
1: Tahu.
0: Kalau gitu rela menantimu mengejar ke penyanyi dia?
1: Betul tak?
0: Betul lah deh, Bang Awang nengok di TikTok penyanyi ni Yus Nizar.
1: Tak ada.
0: Ada juga.
1: Tahu.

0: Oh.
1: Oh gitu sih, kalau gitu setia menanti kali buat hati ya, sudah lihat keamanan.
0: Setia menanti.
1: Nah, setia menanti.
0: Oh, boleh.
1: Nah, walaupun Bang Awang di pulau, dia di kanan, Bang Awang setia menanti.
0: Ah, iyalah, itu pastilah tuh tanda lelaki setia menepati janji ya.
1: Ah, betul deh, alhamdulillah deh. Kata-kata di waktu malam minum kopi. Minum kopi di Betambol Rokok.
0: Betul.
1: Nah, Bang Awang ini setia menanti.
0: Habis itu?
1: Walaupun Bang Awang nanti badan sudah bongkok.
0: Aulah. Bungkuk-bungkuk, kokok-kokok. Ayam
1: Iya.
0: berkokok. Ah. Orang juga berkain katun. Bungkuk-bungkuk
1: Ah, betul.
0: biarlah bungkuk. Jangan bungkuk macam mentimun. Ada dianggap
1: Nah,
0: tak
1: itu
0: ada.
1: mentimun bongkok nambah deh.
0: Ah, itu deh.
1: Nah, kalau Bang Awang lain pula.
0: Oh, macam mana?
1: Pokok ditebang, pokok
0: Garu.
1: pokok ditebang, pokok ketapang.
0: Ah, ya.
1: Nah, dahannya jatuh menimpa tanah.
0: Baik.
1: Nah, Bang Awang cuma bongkok pinggang.
0: Ah.
1: Tapi tegak yang tengah.
0: Apa benda tu?
1: Pancang kayu sampan, Din.
0: Oh, tiang celaduk. Cerita dia tu tadi.
1: Ah,
0: Oh, fahamlah saya.
1: alhamdulillah lah kalau adik-adik paham. Ah.
0: Allahu Akbar.
1: Kita ini kan sudah meningkat usia, tapi sudah pandai sikit-sikit.
0: Oh, pandai itu tidaklah tahu sikit, tahulah kata orang.
1: Alhamdulillah deh, Bang Awang itu cuma untuk yang kalau sampan itu deh, jangan sampai bongkok deh.
0: Betul,
1: Kalau
0: sakit.
1: pancang pancang sampan itu bongkok, sampan Bang Awang hanya deh.
0: Betul, tak jauh, tak tahu belayar ke mana dah.
1: Nah, nak belayar ke Singarang, tersangkut ini, tersangkut karang. Ha?
0: Oh, betul, lu tak salah betul lah.
1: Ya? Yeah?
0: Tak salah lagi lah, betul lah tu.
1: Ah, itu pun kau kata Nenek Manda. Nenek
0: Oh.
1: Manda tak nak nyokong deh.
0: Oh, tak nyokong. Oh, lah, tak apa. Slow je. Nanti saya lobby-lobby sikit.
1: Padahal dia ajudan tadi ya.
0: Aduh, aku semangat. Saya.
1: Kita tetap ajudan lah kalau ajudan nyampaikan, alhamdulillah. Nah, kalau ajudan berat menyampaikan, itu jadi masalah ya deh.
0: Oh, betul lah. Orang belakang pun terjerit-jerit nampak dah ni, ha?
1: Betul, orang belakang kita gitu, tu. Tapi malam ini memang Bang Awang lepas kan hasrat hati. Kamu dah 2 hari cari dia tak jumpa deh.
0: 2 hari tak jumpa eh.
1: Ah, malam dengan hari ini. Karena terdengar suara dia tadi, mak semangat Bang Awang bergelora.
0: Alah, jiwa bergelora eh.
1: Ah, tak usah salam tadi sikit deh.
0: Alah, salam-salam.
1: Ah, pertama buat Ardi selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ah, sejahtera berlalu. Mudah-mudahan banyak dapat jog.
0: Siap.
1: Terima Bang Awang coba juga nak cari jog. Rupanya jumpa jog onda.
0: Allahuakbar. Allah Bang Awang.
1: Ajalah salam dah. Fotokopi ni nak manda aje lah tadi tu kan.
0: Boleh.
1: Buat Nenek Basis, Nenek Manda semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Buat Kak ini Kak Dara dengan Kak Yusnidar semoga berbahagia di samping cucu tersayang. Buat Abang Awang biarlah merana badan demi kesenangan orang lain deh.
0: Saya.
1: Terima kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh ini tak lupa buat Andila dompa dengan Pak Muklis Putra Dangkong ah.
0: Saya.
1: Oh, ya, terima kasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita tadi Bang Awang kita yang berada di Pulau Bayan, kita cuba tengok dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Dia alhamdulillah khabar baik. Semoga Ardi sehat selalu. Nak minta lagu Janda Muda. Ha, oh, Cik Ainun, Janda Muda cukup lawa. Ha, itu dia. Salam buat semuanya. Terima kasih. Salam daripada Tina. Yalah, terima kasih Kak Tina sudah pun bergabung walaupun lewat chat eh. Baik saudara, kita cuba terima satu penelpon di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Kak Wir.
2: Ya.
0: Apa khabar? Apa buat Kak Wir?
2: Alhamdulillah. Tak bersama dah.
0: Tak berjalan.
2: Taklah.

0: Lah, nah, jangan kok. Adi, apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Kak Wir macam mana? Apa buat malam ni? Kak Wir rasa sejuk. Hujan Kak Wir.
0: Lagu ni.
1: Lagu apa Kak Wir?
0: Lagu ni aku tak di lagu.
1: Macam mana?
0: Bunyi gitar.
1: Bunyi gitar. Bunyi gitar. Boleh.
0: Ada ya?
1: Bunyi gitar ada kalau tak salah Ardi.

0: banyak. Buat Bang Gapar, Mas Abil, buatnya Bang Ile, Umes,
1: Iya.
0: Bang Dilau tadi, dan Pak Bapak Muslim, Pak Umar,
1: Iya.
0: Bang Bunda, buatnya buat jadi saya nggak putri kompetnya ini tak tahu tinggal di
1: Boleh.
0: Pak mau itu siapa tuh Pak hitam yang belum merah ada juga ya buat jadi di sebelah sini
1: Iya, saya.
0: kasih banyak assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedari perempat dimanapun saja berada, kita coba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di perempat RRI Tanjung Pinang sebagai budaya Kepulauan Riau.

0: percaya.
1: Din. Din.
2: Oi.
1: Din.
2: Apa?
1: Kau tahu tak?
3: Aku tahu.
1: Aku nak bagi tahu ni. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
3: Lagi super main luar aja.
1: Aku nak bagi tahu ni.
3: Apa tu?
1: Ikat bengkong.

0: Tahu tak? Tali Entah, pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan sedara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah kesatuan adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Barataunta. Decision is penalty.
1: There you have it.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria.
2: Wow.
0: Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak, gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

0: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi. Memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar. Judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha merajai segala raja lagi maha suci, Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin, amin ya robbal alamin.

dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 4 Mei tahun 2026 mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi,

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, sungguh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, insan yang paling mulia, beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Mari sama-sama kita berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita dipertemukan dengan beliau dan dikumpulkan bersama para sahabatnya dan diperkenankan untuk melihat indahnya wajah kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ciri orang-orang yang cerdas atau disebut dengan istilah ulul albab. Ulul albab sendiri memiliki arti orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas, perasaan yang peka, dan hati yang lembut. Sehingga Allah memberikan mereka nama gelar ulul albab. Kemudian, apa ciri dari ulul albab? Salah satu di antara ciri-ciri mereka adalah yadhkurunallah. Mereka selalu mengingat Allah. Selalu mengingat Allah yang Allah istilahkan di dalam Al-Quran dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa mereka selalu mengingat Allah dalam segala kondisi. Mereka tidak mengingat Allah bukan hanya dalam kondisi sholat saja, tetapi mereka mengingat Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apapun kondisi yang sedang mereka jalani, mereka selalu mengingat Allah. Dan itulah ciri orang yang cerdas. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW membuat perumpamaan di mana orang yang membaca Al-Quran ataupun berzikir mengingat Allah itu diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan di dalamnya manis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kama matsalil utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama matsalit tamrah, la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun." ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah seperti tumbuhan raihanah, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzolah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan hati seseorang, jiwa seseorang itu ada pada zikrullah. Sehingga bisa dikatakan hati yang tidak pernah berzikir, jiwa yang tidak pernah mengingat Allah, pikiran yang tidak pernah mengingat Allah itu seperti jasad tanpa nyawa. Inilah di antara banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan zikrullah atau mengingat Allah. Kemudian, bagaimana cara kita mengingat Allah agar kita termasuk dalam kategori ulul albab atau orang yang cerdas? Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengingat Allah ataupun berzikir dengan lisan. Mengingat Allah dengan lisan artinya kita selalu mengawali setiap aktivitas kita dengan menyebut nama Allah. Itu merupakan zikir lisan yang paling ringan. Minimal, kita mengucapkan bismillah dalam aktivitas apapun yang kita jalani sehari-hari. Selama aktivitas yang kita jalani, suatu yang baik, suatu yang positif, suatu yang mubah ataupun boleh, maka kita awali dengan kalimat basmalah. Bahkan, sesuatu yang mubah, mubah artinya tidak berpahala juga tidak berdosa. Contohnya seperti ketika kita tidur, kita berolahraga, kita menjalani aktivitas seperti biasa, itu merupakan kegiatan-kegiatan yang mubah. Aktivitas yang mubah jika kita awali dengan mengucapkan bismillah ataupun basmalah, maka aktivitas yang mubah tersebut bisa terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Bayangkan, itu merupakan keutamaan dari kalimat basmalah ataupun zikir kita menggunakan lisan. Aktivitas yang mubah sekalipun akan bernilai pahala ketika kita mengawali dengan kalimat bismillah mengingat Allah. Itulah kenapa zikir merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dan zikir itu sendiri tidak terlalu sulit sebenarnya jika kita benar-benar memahami betapa banyaknya zikir-zikir yang ringan diucapkan dengan lisan tetapi memiliki kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara zikir yang ringan diucapkan dengan lisan dan berat di timbangan itu terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatan khafifatan 'alal lisan

0: ساكلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan tetapi berat di timbangan dan disukai yang Maha Rahman, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil Azim. Kemudian kita juga bisa zikir lisan dengan cara menyebutkan nama Allah dalam hal-hal lain selain mengawali aktivitas dengan basmalah. Contohnya ketika kita takjub ataupun kagum terhadap sesuatu, kita bisa mengingat Allah dengan mengucapkan Masya Allah, kita bisa mengingat Allah dengan mengucapkan Subhanallah. Ketika kita dalam keadaan lemah, kita bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ketika kita merasa sendiri, kita bisa mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ketika kita merasa sedih ataupun gelisah, kita bisa mengucapkan ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada satupun di dalam hatiku kecuali Allah. Dan banyak lagi kalimat-kalimat yang terdapat nama Allah, maka itu termasuk dalam kalimat zikir. Dan kata Nabi, segala sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dan kebaikan. Selain itu, kita juga bisa zikir lisan setelah sholat dengan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sebanyak 33 kali dibiasakan setelah sholat. Itu semua merupakan bentuk zikrullah yang bernilai kebaikan yang luar biasa. Dan bukan sekedar pahala kebaikan di akhirat, tetapi juga berbentuk keberkahan dan kebaikan dalam kehidupan kita di dunia. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita berzikir dengan lisan, ada juga zikir dengan hati. Bagaimana cara kita berzikir dengan hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Orang yang ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita berzikir dengan hati sampai hati kita bergetar? Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan hati itu bukan sekedar kita menyebut nama Allah dalam hati kita, tetapi bagaimana kita selalu mengingat Allah dalam hati kita ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang menghadapi ujian, kita yakin, kita serahkan kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan membantu kita, bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Rasa yakin kita kepada Allah itu merupakan bentuk zikirnya hati. Contoh lain, ketika kita sedang mengharapkan sesuatu, tetapi hati kita ragu, apakah kita bisa mendapatkan hal tersebut? Tiba-tiba kita ingat, tapi kan Allah Maha Kuasa, sehingga kita menjadi yakin, selama itu baik, pasti Allah akan berikan kepada kita. Atau ketika kita sedang mendapatkan musibah, tiba-tiba kita ingat dengan Allah. Kita ingat ketika kita sedang menghadapi musibah, kita yakin, pasti Allah menyediakan atau Allah menyiapkan sesuatu kebaikan di balik musibah ini. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal usra yusra fa innamal usri yusra." Sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sekali lagi Allah tegaskan, sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Ketika kita sedang menghadapi musibah, maka ingatlah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat aku ingat kamu. Ingat Allah ketika kita sedang senang, maka Allah akan ingat kita ketika kita sedang susah. Bagaimana bentuk ingatnya Allah kepada kita ketika kita sedang susah? Maka ketika kita susah, bentuk ingatnya Allah kepada kita adalah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kita ketika kondisi hati kita sedang berkecamuk, ketika hati kita sedang sedih. Mungkin Allah tidak langsung mencabut ujian yang kita hadapi, tetapi hal pertama yang Allah berikan kepada kita adalah ketenangan hati, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa keutamaan berzikir ataupun mengingat Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya, sehingga hari-hari yang kita lewati menjadi hari-hari yang penuh makna dan penuh arti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman,

menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Nomor 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan nama-Mu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13

12 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam, serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyat

rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi

0: bangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat. Kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempuan RRI Tanjung Pinang, di mana saja berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, ya, semangat, dan penuh rasa syukur insyaAllah. Ya. Nah, pagi ini, saudara perempuan, setiap hari adalah kesempatan baru kita untuk apa? Ini bukan hanya sekedar waktu untuk kita bangun, tapi untuk kita bangkit. Bangkit dari ragu, bangkit dari lelah, bangkit dari mungkin ada rasa putus asa gitu ya. Ingat, matahari terbit, walaupun mungkin belum nampak gini deh,

Dia tak pernah terlambat. Dia datang dengan setia, menyinari harapan baru. Maka mengapa kita ragu untuk memulai lagi? Mungkin kemarin kita gagal, mungkin ada kata yang mungkin menyakitkan, atau langkah yang terasa sangat berat semalam, beberapa hari belakangan. Tapi mudah-mudahan untuk pagi hari ini, Yang Maha Kuasa Allah SWT beri kita hadiah kesempatan kedua untuk lebih bagus, lebih baik lagi, untuk mencuba, untuk belajar, untuk melangkah lebih baik. Jadi mari hari ini kita mulai dengan senyuman, isi dengan niat yang tulus, kerja yang jujur, dan juga semangat yang tak pernah luntur. Tak mudah untuk patah semangat, kerana siapa yang akan menanam dengan sabar akan menuai hasil yang akan luar biasa. Yakin, usaha tak pernah mengkhianati hasil. Semangat, selamat pagi dan selamat menjemput harapan. Salam hangat dan salam takzim dari saya, Syahrudin Azlam, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Untuk pagi hari ini di Segantang Lada Pagi, Kemilau Kepri, kita Indonesia.

Daret Aluta. Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi

berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

101,3 MHz Penobar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat di mana saja berada, menjadi pribadi yang terbuka dengan pikiran yang terbuka tentunya harus punya kemampuan untuk meningkatkan potensi diri, saudara perempat. Nah, pengembangan diri ini bukan tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, saudara perempat ya, tapi merupakan perjalanan yang juga pasti membutuhkan dedikasi dan komitmen. Di tengah perubahan zaman, menjadi versi terbaik dari diri sendiri itu adalah investasi yang akan memberikan manfaat yang kepanjang, saudara perempat. Dengan meningkatkan potensi kita, kita dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir, misalnya hubungan sosial dan kehidupan pribadi secara keseluruhan. Nah, menentukan tujuan pengembangan diri yang spesifik dan juga terukur, misalnya apakah ingin meningkatkan keterampilan komunikasi, belajar bahasa baru misalnya, atau lebih sehat secara fisik mungkin ya. Jadi menetapkan tujuan akan memberi arah dan juga fokus dalam perjalanan pengembangan diri kita, saudara perempat. Melakukan evaluasi rutin untuk mengetahui sejauh mana perkembangan diri kita. Nah, setiap bulan misalnya luangkan waktu untuk menilai pencapaian, tantangan yang dihadapi, dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Mulai belajar keterampilan baru yang relevan dengan tujuan kita. Ini bisa melalui kursus online misalnya, webinar, atau membaca buku yang berkaitan dengan area yang ingin dikuasai. Nah, kesehatan fisik itu berperan besar dalam pengembangan diri. Dengan tubuh yang sehat, pikiran akan lebih jernih, gitu ya, energi lebih banyak, dan akan lebih siap menghadapi tantangan. Ya, mulai dengan mengembangkan kebiasaan positif yang dapat mendukung tujuan pengembangan diri kita. Dan ini juga bisa termasuk membaca, berolahraga, atau melatih keterampilan baru setiap hari. Nah, pengembangan diri juga melibatkan pengelolaan stres dan emosi. Coba untuk teknik relaksasi ya, pernapasan dalam, atau mindfulness untuk menjaga keseimbangan emosional kita. Bergabung dengan komunitas atau temukan mentor yang bisa memberi panduan dan juga dukungan dalam perjalanan pengembangan diri kita. Jadi belajar dari pengalaman orang lain, ini akan mempercepat proses biar lebih baik lagi.

Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan, prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, setiap kita, setiap orang memiliki kekuatan dan juga kemampuan dalam diri. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana, kapabilitas diri adalah segala kekuatan, keahlian dan juga potensi yang kita miliki sebagai individu untuk menghadapi berbagai situasi dan mencapai tujuan hidup yang ingin kita capai. Nah, saudara perempat di mana saja berada, kapabilitas ini juga bisa merupakan kemampuan berpikir, keterampilan berkomunikasi kita juga, dan keberanian mengambil keputusan. Nah, ketekunan dan sikap percaya diri ini penting nih. Jadi semua ini juga menjadi bekal yang sangat utama untuk melewati tantangan hidup, baik itu di sekolah, tempat kerja maupun juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, seseorang yang mengenal dan percaya pada kapabilitas dirinya, ini akan lebih mudah berkembang. Ia juga tidak dapat menyerah gitu ya ketika menghadapi masalah. Tidak cepat untuk menyerahnya karena yakin bisa mencari jalan keluar. Nah, orang yang seperti ini juga biasanya lebih bersemangat untuk belajar hal baru dan terus meningkatkan diri. Dan penting juga bagi individu untuk terus menggali dan mengenali kekuatan diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu sebetulnya punya potensi yang besar karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Gitu ya. Sibuk nah membandingkan orang lain. Padahal setiap orang itu unik dengan kapabilitasnya masing-masing. Nah, lingkungan yang sportif seperti keluarga, guru atau kawan yang positif ini juga sangat membantu dalam membangun kapabilitas diri kita. Dukungan dan motivasi dari sekitar kita ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan membuat kita lebih yakin pada kemampuan agar lebih baik lagi.

Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom, gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah, karena peluang

101,3 MHz Purwakarta FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu dari Manjakani, Selamat Biru Samudra. Kuat-kuat bersama. Saudara perempuan pada saja berada, maklumat kali ini tentang Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memperkenalkan nih saudara perempuan pemanfaatan papan interaktif digital kepada siswa SMP dan SMA pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026. Nah, selain melaksanakan upacara peringatan Hardiknas, ini juga menghadirkan kegiatan edukatif ya yang menyasar langsung peserta didik SMP dan SMA. Nah, saudara perempuan, Kepala BPMP Kepri Warsita mengatakan kegiatan ini bentuk komitmen BPMP Kepri dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, pengenalan perangkat dan aplikasi pembelajaran modern ini perlu dilakukan sejak dini agar siswa itu terbiasa dengan ekosistem pembelajaran yang terus berkembang dan semoga makin berkualitas nih sudah perempat. Nah, transformasi digital dalam pendidikan ini bukan hanya jadi pilihan ya, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia. Dengan demikian ini siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga mampu memanfaatkannya secara optimal. Ini guna mendukung proses belajar dan juga mengajar yang semakin berkualitas.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friyadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.